0: sejak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
1: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri,

0: Lensha menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pari juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varicella atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pari juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Termasuk batuk pilek. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau suasananya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC, ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian, katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
2: TBC ya.
1: Yang varicella nih, varicella cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu,
2: tidak
1: terlalu banyak. Mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun walaupun ada itu tidak parah.
0: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih, kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
0: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia, sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif. Laporan khusus.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
12: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
13: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
12: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
9: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
14: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
15: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
14: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
9: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
16: Ya, salah satunya juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang sebenarnya juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
9: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
18: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
19: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priok dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priok. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Kembali ke Saini di studio, silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak.

Mendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Florata pagi ini ya. Kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar terkait ya MKD DPR ingatkan anggota bijak gunakan TNKB khusus. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Dewan atau MKD DPR RI Imron Amin mengingatkan anggota DPR RI menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB khusus secara bijaksana. Menurutnya, fasilitas tersebut diperuntukkan bagi anggota saat menjalankan tugas kedinasan. Imron menyampaikan hal tersebut dalam kunjungan kerja ke Kepolisian Resort Mojokerto Kota pada Kamis 3 September 2026 yang lalu. Ia menekankan TNKB khusus harus digunakan secara hati-hati dan bijaksana, terutama ketika anggota berada di daerah pemilihan. TNKB khusus merupakan fasilitas negara yang diberikan untuk memudahkan mobilitas anggota DPR RI dalam menjalankan tugas. Fasilitas tersebut digunakan untuk memudahkan mobilitas anggota, terutama saat sistem lalu lintas ganjil genap berlaku di Jakarta. Imron juga menegaskan TNKB khusus bukan bentuk prevalence atau keistimewaan bagi anggota DPR RI. Fasilitas tersebut diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas anggota sebagai wakil rakyat.

kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut

RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang mengajak kita untuk merenungkan makna hidup melalui lensa filsafat Stoa. Salah satu aliran filsafat kuno yang sangat relevan dalam tantangan zaman modern. Henry Manampiring, penulis buku ini, berhasil menyajikan konsep-konsep filsafat Stoa yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tema utama dan pesan yang disampaikan dalam buku ini. Yang pertama, menerima apa yang tidak dapat diubah. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup apa adanya. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Namun, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Pesan yang kedua adalah fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran terhadap hal-hal yang di luar kendali, kita diarahkan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita ubah, seperti sikap dan tindakan kita sendiri. Yang ketiga, mengembangkan kebajikan. Kebajikan adalah tujuan utama dalam hidup menurut Stoa. Kebajikan meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan mengembangkan kebajikan, kita dapat hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Yang keempat adalah mencari ketenangan batin. Filsafat Stoa menawarkan cara untuk mencapai ketenangan batin di tengah gejolak kehidupan. Dengan melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal yang penting, kita dapat mengurangi kecemasan dan juga stres. Dan yang kelima adalah hidup sesuai dengan alam. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Dengan memahami hukum alam, kita dapat hidup selaras dengan alam dan menemukan kebahagiaan sejati. Ada beberapa manfaat yang didapat dengan membaca buku ini. Yang pertama adalah meningkatkan ketenangan batin. Buku ini memberikan panduan praktis untuk mengatasi kecemasan dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, membangun mental yang kuat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat mengembangkan mental yang tangguh dan mampu menghadapi segala tantangan. Berikutnya, membuat kita bisa menemukan makna hidup. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan tujuan hidup dan menemukan makna yang lebih dalam dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Dengan memahami diri sendiri dan orang lain secara lebih baik, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan juga harmonis. Konsep-konsep kunci dalam filosofi Teras diantaranya adalah prinsip universal yang mengatur alam semesta, yaitu logos. Kemudian juga virtues, kebajikan-kebajikan yang harus dikembangkan. Filosofi Teras adalah sebuah buku yang sangat relevan dengan kehidupan modern. Buku ini menawarkan perspektif yang segar dan praktis untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat hidup dengan lebih bahagia, damai,

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: 101 RRI Indy, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, Pulau Satu RRI Indy, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan perbincangan kami dalam acara MBG pagi hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Indy, baik itu melalui siaran TV serial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital.

0: Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
4: Mama, ada makan coklat ini boleh?
5: Boleh, sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
4: Iya, Mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
6: Mau dong. Abang yang ini ya.
4: Oke.

0: kita masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Selamat pagi mendengar Pulau Satu dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz dan AM 3 kHz. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini kami akan menghadirkan ya dialog bersama Pembina OSIS SMK Negeri 1 ND Bapak Plasidus Dendi Petu dan juga Bapak Nuim ya, Nuim Kayat SGZ yang merupakan Ketua Persagi DPC ND ya, terkait dengan MBG sebagai solusi pembunuhan gizi siswa-siswi yang tinggal di kos ya, dalam acara MBG ya, makan bergizi gratis pagi hari ini. Dan pendengar, di pagi hari ini untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami juga membuka kesempatan ya melalui line telepon 0821-4451-1957 atau juga melalui line WhatsApp ya di 0821-3878-8786. Untuk Anda yang ingin bertanya ataukah mendapatkan penjelasan ya terkait dengan MBG dan juga terkait dengan topik kita pagi hari ini, kami persilahkan ya, nanti Anda bisa bertanya-tanya ataupun memberikan opini ya terkait dengan topik MBG sebagai solusi pembunuhan gizi siswa-siswi yang tinggal di kos. Nah, pendengar, berbicara tentang MBG ya sebagai solusi pembunuhan gizi siswa-siswi yang tinggal di kos. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang perlu dibahas ya, karena masalah gizi ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia ya. Nah, data di tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 8 dari 100 orang Indonesia mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan, dengan 22 provinsi yang memiliki angka ketidakcukupan konsumsi melebihi rata-rata nasional. Nah, hal ini berdampak signifikan ya pada kesehatan dan juga kemampuan belajar anak-anak, terutama di usia sekolah ya. Nah, untuk mengatasi persoalan ini, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek meluncurkan program Makan Bergizi Gratis ya, atau MBG di Satuan Pendidikan. Nah, program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik sekaligus meningkatkan pengetahuan mereka tentang pentingnya pola makan sehat. Nah, di kesempatan pagi hari ini ya, kami akan mengundang narasumber kita untuk berbincang-bincang terkait dengan topik tersebut ya, MBG sebagai solusi pemenuhan gizi siswa dan juga siswi yang tinggal di kos nih. Pendengar, saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Muim ya, sebagai Ketua Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia ya, DPC Kabupaten ND, dan juga Pak Dendi Petu ya, sebagai Pembina OSIS di SMK Negeri 1 ND. Nah, berkaitan dengan MBG sebagai solusi pemenuhan gizi ini, kami akan bertanya ya ke Pak Muim dulu nih terkait dengan solusi tersebut ya. Nah, Pak Muim, halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Ibu Ana, selamat pagi Prof. Satu.
0: Ya, apa kabarnya pagi hari ini?
1: Ya, sehat.
0: Baik, Pak Muim, berbicara tentang pemenuhan gizi ya, apalagi dikaitkan dengan siswa-siswi yang berada di atau yang tinggal di kos-kosan ya. Nah, Pak Muim, sebagai seorang ahli gizi, Bagaimana nih menurut pengamatan Bapak ya terhadap pola makan dan juga gizi seimbang yang didapatkan dari MBG untuk anak-anak yang bisa dibilang tinggal atau menetap di kos ya di luar dari pemantauan orang tua ya seperti apa nih Pak?
1: Ya baik, terima kasih. Baik kalau untuk yang siswa ya, siswa apalagi siswa yang kos-kosan, berarti kita tahu bahwa mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu berarti dengan minimal mereka akan masak sendiri ataupun kalau tidak harus membeli. Tapi kebanyakan karena mereka di kos-kosan mereka akan masak. Jadi kalau kita kondisikan siswa dengan kondisi jam belajarnya mereka yang contohnya SMP SMA ya, Mbak. SMP SMA itu berarti mereka jam pelajaran itu sampai siang pulang jam 2. Ketika mereka pulang jam 2 berarti sampai di rumah, sampai di kos, mereka juga harus menyiapkan makanannya. Berarti kemungkinan besar akan terjadi pemenuhan makanan di siang hari itu sekitar jam 3, jam 4.
0: Okay.
1: Jadi kalau ini kebiasaan yang terus-menerus terjadi, berarti adik-adik yang di kos-kosan kemungkinan besar memang akan kecenderungan akan mengalami kekurangan gizi karena posisinya mereka akan memenuhi kebutuhannya setelah mereka melewati jam lapar. Jadi jam laparnya kita biasanya jam 12 sampai jam 1. Jadi dengan kondisi yang terus-menerus terjadi ya bisa saja akan terjadi peningkatan, contoh seperti peningkatan asam lambung apa segala karena apanya keterlambatan makan itu. Jadi dengan adanya program makan bergizi gratis ini yang tujuan utamanya sebenarnya untuk pemenuhan ataupun memenuhi kebutuhan gizi siswa di jam makan siangnya. Istilahnya ini MBG itu sebenarnya tujuannya itu mengganti makan siang dari siswa. Walaupun tidak bisa mengganti ya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dengan adanya MBG ini berarti bisa memenuhi kebutuhan mereka pada saat jam makan siang. Sehingga tidak ada keterlambatan dalam pemenuhan asupan gizinya. Karena tadi, karena dengan jam sekolah yang harus pulang jam 2 dan mereka harus menyiapkan sendiri makanan yang bergizi itu. Jadi saya rasa dengan adanya program ini kemungkinan besar pemenuhan kebutuhan gizi bagi siswa bisa terpenuhi dengan baik, terutama adik-adik yang kos. Mungkin itu, Mbak.
0: Baik, Pak Nuim ya. Ini masih terkait dengan pemenuhan gizi seimbang ya. Untuk siswa-siswi yang ngekos ya. Nah, idealnya seperti apa nih menu MBG yang benar-benar memenuhi kebutuhan gizi remaja usia sekolah, khususnya siswa-siswi SMK yang aktivitasnya cukup padat nih, Pak Noem?
1: Iya, baik. Kalau kita melihat dia punya angka kecukupan gizi Indonesia untuk kita masyarakat Indonesia. Jadi yang paling tinggi kebutuhan energi itu ada di adik-adik yang kondisi umur-umur tadi, umur SMA. Jadi paling tinggi, melebihi ibu hamil, melebihi ibu menyusui. Dia sekitar 2.600-an kalori setiap harinya. Jadi ini yang harus dipenuhi oleh adik-adik dalam dalam untuk memenuhi ataupun untuk bisa dalam tumbuh dan berkembang. Karena umur ini umur masih dalam tumbuh dan berkembang. Jadi ada yang SMP, SMA itu tumbuh dan berkembangnya di umur-umur itu sampai dengan kalau perempuan 18-19 tahun, kalau laki-laki itu bisa sampai dengan 20 tahun. Jadi pada saat inilah harusnya dipenuhi dengan baik kebutuhan gizinya. Tadi dengan adanya MBG sekarang standarnya itu Mbak, standar MBG itu harus terpenuhi semua unsur gizi yang ada dalam angka kecukupan gizi itu. Jadi harus begitu juga dengan menunya. Jadi harus mengandung unsur karbohidrat, unsur protein, vitamin, mineral, lemak, dan yang paling tinggi sebenarnya yang diutamakan juga itu kebutuhan proteinnya. Jadi kalau standarnya dapur itu melaksanakan sesuai dengan standar berarti bisa memenuhi kecukupan gizi untuk sepertiga daripada kebutuhan sehari-hari daripada siswa. Karena tadi kita anggap dia sebagai pengganti makan siang berarti kita bagi tiga berarti sekitar 8900 itu harus bisa dipenuhi dari MBG. Kalaupun tidak bisa dipenuhi dari MBG, berarti adik-adik harus bisa memenuhi ini kita anggap sebagai tambahan, berarti harus makannya yang di apa namanya setelah mereka pulang sekolah, berarti sesuai dengan yang selama ini mereka makan, tinggal ada tambahan dari makan bergizi gratis ini. Jadi dengan apa namanya menunya MBG ini, memang kami sudah pernah melakukan apa namanya pemesanan awal, itu berarti memang terpenuhi semua unsur-unsur gizinya, dari unsur karbohidratnya, terus dari proteinnya ada dua mbak, protein hewani dan protein nabati. Begitu juga dari kebutuhan apa sayur-sayurnya untuk kebutuhan vitamin dan mineralnya. Jadi itu mbak.
0: Oke, baik Pak Noem. Ini tadi tentang pemenuhan gizi seimbang ya. Nah, kita ke Pak Dendi dulu nih sebagai pembina OSIS ya, SMK Negeri 1 ND. Nah, di SMK Negeri 1 ND, oke. Sebelum saya memulai pertanyaan ya, kita sapa dulu Pak Dendi nih. Halo, selamat pagi Pak Dendi. Halo, selamat pagi Pak Dendi. Oke, saya kembali menyapa ya Pak Dendi. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Sepertinya Pak Dendi masih ada kesibukan lain ya. Nah, Pak Noem, saya kembali ke Pak Noem dulu nih. Banyak siswa kos yang mengandalkan makanan instan ya atau jajanannya. Apa nih dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya bagi kesehatan dan juga konsentrasi belajar nih sebagai seorang siswa atau siswi di sekolah, Pak?
1: Ya, kalau untuk yang memang kalau untuk makanan instan, kami memang secara ilmu gizinya tidak pernah diarahkan untuk makanan yang siap saji itu ya. Karena kalau kita ini juga sesuai dengan prosedur MBG ya. Prosedur MBG itu harus menghindari makanan makanan yang produksi pabrikan. Kenapa? Karena makanan produksi pabrikan ataupun makanan siap saji itu jelas di situ ada unsur yang memang harus dihindari. Yaitu contohnya pasti akan tinggi natriumnya karena namanya makanan apa namanya? Makanan pabrikan untuk dalam apa disimpan dalam kondisi lama, berarti unsur natriumnya ada, terus gulanya juga tidak terkontrol dengan baik. Itu hal-hal itu yang harus dihindari, makanan-makanan itu. Jadi kalau apa namanya siswa dengan kebiasaan mengkonsumsi makan-makan siap saja itu, berarti kecenderungan untuk memang tidak terlihat sekarang. Ya. Dia nanti akan terlihat pada sekitar 10-15 tahun ke depan. Nanti akan timbul nanti penyakit-penyakit yang kita istilahkan penyakit degeneratif. Maksudnya penyakit degeneratif itu yang harusnya penyakit itu terjadi di umur 40 tahun ke atas, tapi karena dengan kondisi pola konsumsi yang sudah berubah dari sekarang-sekarang kita punya generasi baru, sekarang generasi Z itu, bisa saja di bawah 3-40 tahun itu sudah terjadi penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, terus apa namanya penyakit-penyakit diabetes atau kencing manis itu yang dihindari. Jadi memang dengan adanya program ini sebenarnya kita kembali sebenarnya isi daripada menu itu kan semuanya berasal dari pangan lokal. Kenapa harus pangan lokal? Karena supaya sisi penerimaan daripada masyarakat ataupun siswa itu apa namanya akan lebih baik dalam penerimaan apa namanya menu tersebut. Jadi itu yang bisa sampai.
0: Baik Pak Noem, kita kembali ke Pak Dendi dulu ya. Halo, selamat pagi Pak Dendi. Halo, selamat pagi Pak Dendi, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Oke. Baik, kita kembali ke Pak Noem dulu ya. Ini terkait dengan gizi nih Pak Noem. Nah, jika MBG diterapkan di lingkungan sekolah, apakah dampak yang diharapkan terhadap prestasi, kedisiplinan dan juga apakah selama ini Persagi di ND ini menemukan kasus atau pola umum terkait kebiasaan makan siswa kos, misalnya juga sering melewatkan sarapan atau juga keterlambatan dalam mendapatkan makan siang nih, Pak Noem?
1: Ya, lihat ya tadi anak kos itu kan berarti mereka menyiapkan sendiri makanannya.
0: Ya.
1: Berarti jam kita tahu jam sekolah sekarang kan jam 7 itu sudah harus berada di sekolah. Ya, ini adik-adik yang kos ini, kita punya anak-anak kos itu kemungkinan besar jam segitu mereka belum bisa menyiapkan makanannya. Berarti yang paling utama kalau mereka itu teratur dalam sarapan paginya, berarti mereka pasti akan membeli, dan membeli itu makanan-makanan mungkin yang kita tahu makanan yang di apa tidak tahu pasti kebersihan dan dari mana, maksudnya bahan utamanya daripada yang mereka beli itu. Jadi karena tidak dimasak oleh mereka sendiri, jadi yang hal yang paling kita bisa simpulkan itu berarti kemungkinan besar itu sarapan pagi tidak, dan yang pasti jam makan siangnya akan terlambat. Jadi ada dua pemenuhan kebutuhan mereka yang tidak bisa terpenuhi dengan baik. Ya, tidak bisa terpenuhi dengan baik. Hal-hal ini nanti akan menjadi permasalahan ke depannya. Memang umur-umurnya mereka yang SMP SMA, adik-adik SMP SMA itu umur-umur mungkin yang kalaupun sakit yang hanya sakit mah yang itu mungkin mereka belum merasakan. Ya, karena dengan tingginya aktivitas mereka itu dan pola pemenuhan mereka itu, ketika pulang mereka makan apa saja mereka sudah bisa merasa kenyang. Padahal sebenarnya ini sebagai cikal bakal nanti untuk ke depan akan terjadi dari permasalahan kesehatan tadi, karena pemenuhan gizi yang tidak sesuai tidak sesuai waktunya. Ya, tadi semakin setiap hari terjadi itu berarti setiap hari akan terjadi keterlambatan mereka makan setelah mereka merasa setelah selesai rasa laparnya. Tadi kalau sudah selesai rasa laparnya, berarti memang tadi ya akan kecerdasan tadi itu akan terjadi tadi itu peningkatan asam lambung apa segala karena itu. Jadi dengan kondisi begini ini dengan kondisi yang dua kali pemenuhan gizi tidak terpenuhi ini, ya ini tadi maksudnya tadi MBG itu sebenarnya mudah-mudahan itu bisa untuk membantu itu. Tapi ini memang harus butuh ada survei ya Mbak ya, untuk kita bisa memastikan, harusnya ada data awal dan data setelah terjadinya pemberian MBG kita bisa melihat. Okay. Tapi untuk khusus untuk prestasi belajar, saya bisa simpulkan kalau memang kalau MBG ini berjalan dengan bagus, berarti kecenderungan mereka untuk tidak tinggal sekolah akan lebih rendah. Jadi mereka mungkin akan teratur untuk jam masuk sekolah. Ketika jam masuk sekolahnya teratur, berarti akan berefek langsung terhadap prestasi belajar daripada siswa-siswi tersebut. Mudah-mudahan seperti itu yang diharapkan, karena memang ketika dengan penyelenggara makanan setiap hari itu ada di sekolah, berarti adik-adik semua siswa itu tinggal fokus untuk belajar, tidak lagi fokus untuk menyiapkan makanan yang tadi, terutama tadi yang adik-adik yang di kos. Jadi mereka datang itu hanya untuk fokus belajar, makanan sudah bisa disiapkan tersedia di jam sesuai dengan waktunya itu. Begitu Mbak.
0: Baik Pak Noem. Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Dendi ya, selaku pembina OSIS SMK Negeri 1 ND. Halo, selamat pagi Pak Dendi. Halo Pak Dendi, selamat pagi. Halo. Selamat pagi Pak Dendi. Dari Pro 1 RRI ND, kami ingin menanyakan ya, di SMK Negeri 1 ND ini cukup banyak siswa yang tinggal di kos nih. Apa nih sebenarnya tantangan utama yang Bapak lihat ya terkait dengan pola makan mereka sebagai anak kos dan juga sebagai siswa-siswi SMK Negeri 1 ND nih? Halo Pak Dendi, silakan. Halo Pak Dendi. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, sepertinya masih ada kendala ya yang dihadapi Pak Dendi nih saat ini ya, karena sudah terhubung tapi mungkin audionya ya yang tidak terdengar nih. Baik, kembali ke Pak Nuim ya. Nah, bagaimana nih menurut Pak Nuim peran sekolah, orang tua dan juga pemilik kos nih dalam mendukung pemenuhan gizi siswa-siswi yang tinggal jauh dari orang tua, kemudian juga ditempatkan di asrama atau di kos nih. Bagaimana nih peran mereka sebagai lembaga pendidikan, kemudian orang tua dan juga pemilik kos menurut Pak Nuim?
1: Ya, mungkin yang pertama dari orang tua sendiri ya. Ya, dari orang tua ketika anaknya sekolah dan memang kita sudah apa namanya sudah menyadari bahwa kita punya anak itu sekolah sambil mereka kos memenuhi kebutuhan sendiri, memang apa namanya orang tua wajib memenuhi minimal untuk dari sisi keuangannya ya, karena jangan sampai nanti ketika mereka masak sendiri terus dari kebutuhan keuangannya tidak terpenuhi dengan baik, berarti sebenarnya akan terjadi peningkatan stres daripada kita punya anak-anak ya, karena tadi mereka sudah memenuhi kebutuhan sendiri, terus ketika memenuhi kebutuhan sendiri tidak ada apa namanya budget untuk bisa untuk membeli ataupun memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi memang tetap menjadi kewajiban orang tua untuk bisa memenuhi itu, dan ya istilahnya ketika mereka kos tidak selamanya itu dilepas, pasti ya minimal harus dikunjungi ataupun bagaimana supaya bisa memotivasi mereka untuk bisa belajar dengan baik ya, minimal harus dikunjungi ya. Terus yang untuk yang sekolah dengan yang MBG itu, karena kami berharap karena kami juga mungkin sudah pernah melakukan dari dinas kesehatan ya Mbak ya. Uh-huh. Di dinas kesehatan yeah. Kita sudah pernah melakukan pemantauan apa namanya terjadinya mungkin sedikit permasalahan-permasalahan di MBG, tapi tidak itu memang sudah disiapkan namanya tim tim guru UKS. Maksudnya kita berharap di tempat lain terjadi DND ya, karena ya, apa namanya kondisi di tempat itu diambil oleh banyak checker tim daripada UKS sekolah itu. Jadi kita berharap nanti tim UKS sekolah berjalan dengan baik. Jadi ketika

0: diawasi dengan baik, itu yang harus kita hindari. Harapannya begitu. Terus juga mungkin di sekolah biasanya apa namanya jam makannya itu kan harusnya dari jam setelah selesai masak sampai dengan makan itu tidak boleh melebihi daripada 2 jam ya Mbak. Jadi harapannya ketika makanan itu datang, ya bagaimana caranya sekolah itu membuat kebijakan supaya ketika datang ya 10 sampai 15 menit ke depan itu sudah harus diberikan makanan tersebut kepada siswanya. Jadi memang akan harus disesuaikan dengan jam pelajaran tadi itu. Dan kita tidak tahu jam datangnya itu MBG itu, kami juga belum tahu pasti ya, kan kadang ada yang datang jam 9, ada yang jam 10 di kalau di sekolah itu. Jadi itu yang harus dikondisikan dan harus dipastikan selesai masak itu jam berapa supaya jangan sampai melewati 2 jam kita sudah harus berikan kepada siswa. Berikan kepada siswa itu mungkin yang harus disiapkan dengan baik oleh sekolah supaya program MBG itu bisa berjalan dengan baik dan ada kemanfaatannya untuk kita punya siswa-siswi. Terus mungkin kalau untuk yang pemilik kos-kosan ya, jadi memang harapannya kita saling bekerjasama ya, karena namanya untuk pengawasan terhadap namanya ini anak SMP SMA itu anak dalam usia yang remaja mencari jati diri, yang paling banyak berhadapan dengan mereka itu sebenarnya hanya dua. Kalau anak-anak kos-kosan berarti pemilik kos-kosan yang ada di tempat kos-kosan itu dengan sekolah. Karena hanya di situ waktu yang paling banyak mereka habiskan. Jadi mungkin saling kerjasama antara ketiga peran dari tiga ini harus keterlibatan harus lebih baik. Makanya memang kami berharap pemilik kos-kosan juga ataupun yang orang tua siswa itu harus memastikan bahwa kos-kosan yang mereka tempati itu ya ada pemiliknya yang juga mengawasi, jangan sampai yang kos yang lepas yang tidak ada pengawasan itu juga kita tidak bisa mengawasi dengan baik keberadaan aktivitas kita punya anak-anak yang di kos-kosan itu. Mungkin itu Mbak.
1: Ya baik. Nah sebagai Ketua Persagi nih, Persatuan Ahli Gizi Kabupaten ND ya. Nah menurut Persagi seperti apa nih konsep MBG, makan bergizi gratis yang ideal bagi siswa-siswi kos dengan keterbatasan waktu dan biaya. Kemudian juga apa nih contoh, adakah contoh menu MBG sederhana, murah dan juga mudah diterapkan oleh siswa-siswi yang ada di kos nih Pak Noem?
0: Ya, jadi mungkin harapan kami mungkin untuk yang MBG ini karena kami kembali ke tujuan awal daripada MBG itu untuk bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi daripada masyarakat Indonesia, terutama kelompok-kelompok yang berisiko ya, dari mulai dari siswa sampai dengan ibu hamil Indonesia dan balita. Yang kedua sebenarnya dalam rangka untuk mencegah terjadinya stunting. Maksudnya itu kenapa harus diberikan kepada ibu hamil dan menyusui supaya anak yang dilahirkan itu tidak stunting. Jadi kalau kita berawal dari tujuan ini untuk contoh untuk yang pertama pemenuhan kebutuhan gizi daripada siswa, berarti tujuan utama itu harus bisa dipenuhi dengan bagaimana memastikan bahwa menunya itu memenuhi unsur-unsur gizi yang dibutuhkan oleh kita punya siswa-siswa itu. Yang kami tahu dari Persagi mungkin di awal-awal bahwa selain tadi itu pemenuhan gizi itu, ini juga MBG juga sebagai makanan pengganti makan siang. Maksudnya begini, sebagai pengganti makan siang berarti harus disajikan pada saat jam makan siangnya kita punya siswa-siswi. Dan ketika disajikan dalam jam makan siang berarti harus juga memenuhi sepertiga daripada kebutuhan gizi tadi. Contoh tadi yang saya sampaikan untuk yang siswa SMP, SMA ataupun SMK, mereka punya kebutuhan energi yang paling tinggi sekitar 2600 tadi. Kalau kita bagi 3, sepertiga berarti 900 kalori. Jadi menu yang disiapkan oleh MBG itu kalau memang menjadi tujuan aslinya itu untuk pengganti makan siang berarti harus bisa dipenuhi sekitar 900 kilokalori itu. Itu yang harapannya. Tapi karena kita kondisi wilayah timur, ternyata setelah kami melakukan pemantauan

0: wartawan di kondisi Timur itu tidak bisa terpenuhi dengan angka itu karena ternyata pembiayaannya itu nilainya yang disamakan dengan wilayah Barat yang kita tahu kondisi harga-harga bahan makanan di wilayah Barat itu lebih murah daripada kita di wilayah Timur. Jadi ada pengurangan, ada penurunan sedikit daripada kebutuhan energi tadi yang dibutuhkan. Jadi makanya kami tetap menyimpulkan MBG ini tidak sebagai pengganti makan siang, tapi sebagai sebagai tambahan, sebagai makanan tambahan untuk memenuhi kebutuhan kita punya siswa-siswi. Dan kalaupun sebagai pengganti harus terpenuhi sekitar 900 kilokalori itu. Jadi itu harapannya untuk MBG dan memang dengan kondisi begini berarti ketika terpenuhi kebutuhan gizinya berarti akan dengan sendirinya konsentrasi kita punya anak, terus kehadiran anak-anak akan lebih bagus, sehingga hasil dampak yang terakhir daripada pemberian makan bergizi di sekolah itu akan juga meningkatkan prestasi belajar. Jadi selain status gizinya yang akan lebih baik, juga prestasi belajar itu akan lebih baik, sehingga yang kita harapkan generasi emas di 2045 itu bisa kita dapatkan kita di Kabupaten Ende itu. Terus kalau untuk kita punya anak-anak kos, kalau kita ingin melakukan memenuhi kebutuhan kita di kos-kosan, kan kita akan harus pulang ketika kita membeli ataupun memasak, berarti minimal apa yang sudah disajikan di MBG itu saya pikir itu sudah melewati tadi hitung-hitungan porsi ataupun hitung-hitungan kebutuhan kalori. Daripada kan di MBG itu Mbak ada tenaga gizi memang khusus untuk menghitung kebutuhan itu dan untuk memenuhi daripada unsur-unsur zat gizi yang ada di menu MBG itu. Jadi kan polanya tadi yang kami sampaikan itu ada unsur karbohidratnya dari nasi, terus ada proteinnya dua, protein hewaninya itu kalau tidak telur itu ayam ataupun daging, dan protein nabatinya itu tahu atau tempe, itu yang disajikan tiap hari, terus ada sayur dan ada buahnya. Ya, jadi memang harus lengkap, setiap kali makan itu harus lengkap kebutuhan, karena tidak ada bahan makanan yang lengkap saat gizinya, makanya harus tadi beragam, harus beragam sehingga dia bisa bergizi terpenuhi kebutuhan-kebutuhan gizinya. Jadi bisa di contoh dari menu MBG yang diberikan di sekolah tersebut, karena itu dengan siklus menu juga yang kita lihat itu siklus menu juga tidak tiap hari itu sama. Jadi karena kami memang meminta siklus menunya itu 7 hari ataupun 10 hari supaya ketika perubahan hari itu berbeda-beda menunya. Jadi itu juga supaya resiko penolakan daripada menu itu tidak terjadi. Jadi kalau menunya setiap hari itu sama, berarti kemungkinan besar kita manusia itu pasti akan nanti menolak makanan tersebut. Karena kita sudah rasa, kita sudah makan hari ini, besok itu makan yang sama. Jadi itu diterapkan siklus menu itu di MBG itu, Mbak.
1: Jadi idealnya 7 hari atau 1 minggu 1 kali menunya diganti-ganti ya, Pak ya.
0: Iya, setiap hari ya. Contoh maksudnya 7 siklus menu itu dari hari Senin sampai hari Minggu ataupun ini kan sampai hari Jumat ya. Ya kan berarti 5 siklus.
1: Iya.
0: Tapi tidak dibuat 5 siklusnya supaya ketika dia hari Senin itu Senin depan bukan menu yang sama, makanya dibuat siklus lebih daripada hari itu. Kalau 5 kali pemberian berarti bikin 6 atau 7 menu supaya ya, menu hari Seninnya itu dia akan makan yang di siklus menu yang hari ke-6. Jadi contoh seperti itu. Jadi akan berubah. Contoh seperti di rumah sakit itu, Mbak. Jadi rumah sakit itu yang makan hari Senin depan itu berbeda karena tadi mereka menggunakan siklus yang 10 hari.
1: Jadi siswa-siswi tidak menghafal ya menu, hari Senin kita mendapatkan menu ini nih ya, setiap hari Senin ya. Jadi ada perubahan-perubahan menu setiap harinya ya, siklus menunya diganti-ganti, menghindari rasa bosan ya Pak Nuim ya, bagi siswa-siswi.
0: Begitu, Mbak. Jadi dibuatlah begitu supaya nafsu makan itu akan menjadi lebih baik. Jadi mereka akan istilahnya akan terus membayangkan hari ini kita akan makan apa lagi. Mm-hmm. Jadi memang mereka akan termotivasi untuk menunggu itu MBG. Okay. Jadi harapannya itu.
1: Baik, berarti ada sinerginya antara tenaga gizi, kemudian sekolah dan juga siswa ya, yang benar-benar menjadi solusi nyata nih ya, bukan hanya wacana saja ya Bapak ya. Baik Pak Nuim, nah jika harus memberikan satu pesan nih kepada siswa-siswi di SMK atau di ND juga ya, yang ngekos nih, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait gizi dan juga masa depan mereka nih?
2: Jadi untuk adik-adik mungkin kita punya anak yang kos, memang yang hal yang paling utama itu karena kita ini datang untuk belajar, jadi hal yang paling utama itu kita fokusnya dalam pemenuhan kebutuhan belajar, belajar kita ya, kita punya anak-anak kos. Jadi yang paling utama fokus daripada apa yang harus dipikirkan oleh kita punya anak-anak itu untuk kebutuhan belajar. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan itu tadi itu dengan adanya ini ya, dengan adanya MBG itu berarti akan semakin baik. Terus kalaupun memang sudah harus kos dan harus bisa memenuhi kebutuhan sendiri, kita berharap kita punya anak itu bisa memenuhi kebutuhannya itu sesuai dengan menu yang bergizi ya, beragam bergizi dan sehat. Jadi harapannya kalau bisa, kalau punya kemampuan lebih bagus kita membuat apapun memenuhi kebutuhan itu dengan kita masak sendiri. Karena kalau kita melihat waktu kita untuk masak juga sebenarnya tidak terlalu lama ya waktunya ya. Jadi hal-hal itu mungkin ya mau tidak mau kita harus bisa memenuhi kebutuhan kita itu dengan baik. Dan ketika kita memenuhi kebutuhan berarti harus betul-betul makanan yang kita konsumsi itu harus makanannya yang bergizi ya, makanan yang bergizi sesuai dengan aturan-aturan standar daripada ketentuan gizi tersebut. Jadi harus memenuhi tadi, terutama pemenuhan kebutuhan tadi protein, karena namanya kita punya siswa ini dalam masa tumbuh dan berkembang lebih cepat, berarti unsur protein itu harus bisa lebih baik. Jadi tidak harus menghindari makanan yang siap saji. Intinya tadi makan siap saji itu memang terasa enak karena tadi itu, karena ada unsur-unsur yang membuat lidah kita berselera ya. Okay. Tapi kita tidak tahu bahwa ke depan 10-15 tahun ke depan itu akan menjadi dampak masalah bagi tubuh kita. Kita belum merasakan sekarang, tapi 10-15 tahun ke depan itu akan kita rasakan karena tadi. Karena kita tidak mengkonsumsi makanan yang sehat. Jadi hindari makanan yang junk food, makanan siap cepat saji tersebut, lebih bagus kita masak sendiri dengan kita pangan lokal dengan menggunakan bahan-bahan lokal yang ada di kita punya. Mungkin itu Mbak.
1: Baik, ini yang terakhir nih Pak Nuim, apa harapan kedepannya dan apa langkah konkret yang perlu dilakukan agar isu gizi siswa kos ini menjadi perhatian bersama di Kabupaten ND ya Bapak?
0: Ya, kami dari sisi Persagi ya Mbak, jadi kami nanti tanggal 25 ya, tanggal 21 minta maaf, tanggal 21 kita ada namanya Hari Gizi Nasional. Jadi pada saat nanti itu kita ada ingin mungkin dari Dewan Pimpinan Pusat Persagi sampai dengan DPC ini kita melakukan edukasi gizi serentak di seluruh Indonesia. Tapi dengan baik itu tentang pemenuhan makanan bergizi bagi siswa SMP dan SD ya, karena harapannya itu dengan adanya edukasi ini terbiasa ya dengan siswa mendapatkan ilmu-ilmu tentang gizi di sekolah. Jadi programnya kami itu kan program sentral di saat itu, jadi kita ingin memberikan edukasi tentang makanan yang seimbang, gizi seimbang untuk siswa SMP dengan di SD. Mudah-mudahan ini kami bisa berlanjut setelah hari gizi ini, bisa berlanjut untuk program-program selanjutnya untuk bagaimana masuk ke sekolah-sekolah untuk bisa memberikan edukasi tentang gizi seimbang. Karena memang kami tahu, kami rasa ilmu gizi untuk di sekolah-sekolah itu memang belum maksimal didapatkan oleh adik-adik siswa. Jadi harapannya dengan mungkin dengan adanya program kami itu bisa sedikit memberikan informasi-informasi awal untuk edukasi gizi bagi pemenuhan makanan bergizi untuk kita punya siswa-siswi. Itu mungkin Mbak, harapannya ini akan bisa program kami bisa berlanjut terus karena kami sudah setiap tahun kami berharap ada kegiatan-kegiatan ini. Itu mungkin Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Nuim untuk waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan saja apa yang menjadi harapan dan juga impian dari kita semua bisa dilaksanakan ya. Pemenuhan gizi terhadap siswa-siswi terutama yang tinggal di kos ini bisa terpenuhi ya, karena program makan bergizi gratis atau MBG di satuan pendidikan ini adalah langkah strategis ya untuk mengatasi tantangan gizi di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Nuim untuk waktunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap semangat.
0: Iya, terima kasih. Selamat pagi Pro 1.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, dengan melibatkan berbagai pihak dan juga memanfaatkan sumber daya lokal, program makan bergizi gratis ini tidak hanya memperbaiki kesehatan siswa ya, tetapi juga membangun fondasi generasi yang lebih cerdas dan juga produktif. Nah, untuk itu mari dukung implementasi MBG di seluruh Indonesia untuk mewujudkan generasi emas 2045 yang sehat dan juga unggul. Saya Joanna dan juga rekan Aventino mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan untuk Anda.

0: berada, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir kebersamaan kita di Florata pagi ini. Saya Jona undur pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Selanjutnya Anda akan ditemani rekan Dito sampai dengan pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Sampai ketemu besok.
2: Lagi ngumpul. Egois banget sih. Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
3: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, plus ice ya kak.
4: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
3: Kak, bilnya dong.
5: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
5: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capri, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
2: Sesaat lagi Anda akan ikuti program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi
2: hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, mendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan senang sekali saya Dito Utama bersama operator Mbak Isareng, ya, hadir menemani Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ini sebuah ruang dialog yang menghadirkan informasi, pengalaman, serta cerita inspiratif tentang kehidupan penyandang disabilitas dan upaya membangun masyarakat yang lebih inklusif. Dan pendengar RRI, membaca dan menulis ini merupakan bagian penting, ya, dalam kehidupan kita. Melalui kemampuan membaca dan menulis, seseorang ini dapat belajar, memperoleh informasi, mengembangkan pengetahuan, bahkan membangun kemandirian. Bagi penyandang tunanetra, salah satu media penting dalam membaca dan menulis adalah huruf Braille. Ya, Braille ini bukan sekedar kumpulan titik-titik timbul, tetapi juga menjadi sebuah sistem yang membuka akses terhadap pengetahuan dan memberikan kesempatan bagi penyandang tunanetra untuk belajar dan berkomunikasi secara mandiri. Dan lantas, bagaimana sebenarnya proses mengenal dan mempelajari huruf Braille ini? Dan seberapa penting Braille dalam kehidupan penyandang tunanetra di tengah perkembangan teknologi digital saat ini? Dan apa tantangan yang masih dihadapi dalam pembelajaran Braille? Itulah yang akan kita bahas dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi hari ini dengan topik huruf Braille sebagai media baca dan tulis penyandang tunanetra. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon Bapak Januarius Melkiana Plero. Beliau biasa akrab disapa oleh Bang Nano, ya. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Beliau ini seorang penyandang tunanetra sekaligus pengajar huruf Braille. Selamat siang, Bang Nano.
3: Iya, selamat siang, Bang Dito.
2: Selamat siang. Apa kabar siang hari ini, Bang Nano?
3: Siang hari ini saya kabar baik.
2: Oke, puji Tuhan. Alhamdulillah jika selalu baik, ya, Bang Nano. Oke, ini selamat datang ini di Pro 1 RRI ND. Terima kasih sudah berkenan hadir meluangkan waktu, ya, bersama Pro 1 RRI ND di siang hari ini. Oke, Bang Nano, ini kan Bang Nano, ya, ini kan sebagai penyandang tunanetra, ya, dan kita saat ini berada di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan Bung Nano ini sebagai penyandang tunanetra dan juga sebagai pengajar huruf Braille, ya. Betul, ya, Bang Nano, ya?
3: Iya, betul.
2: Oke, dan sebelum kita berbicara lebih jauh tentang Braille ini, bisa Bang Nano ceritakan nih sedikit perjalanan hidup dari Bang Nano hingga menjadi seorang pengajar huruf Braille ini seperti apa nih? Silakan, Bang Nano.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Mm-hmm. Perkenalkan, nama saya Januarius Melkiano Kleruk, biasa dipanggil Nano. Saya adalah seorang penyandang disabilitas tunanetra sejak lahir. Saya asal dari Maumere, tempat tinggal saya di Koting. Saya tamatannya di SLB Bakti Luhur Maumere di Susteran Alma Wairklau Maumere. Saya belajar Braille-nya juga dari Alma. Okay. Dari SD, SMP, SMA itu saya belajar di SLB Bakti Luhur Maumere. Lalu sekarang saya mengajar huruf Braille di Alma karena kebetulan ada seorang tunanetra juga di Alma, jadi saya membantu untuk kasih belajar dia huruf Braille. Dan sekarang saya juga lagi kuliah, saya ambil pendidikan luar biasa di Universitas San Pedro Kupang. Saya kuliahnya online, sekarang sudah semester 3. Terus kuliahnya itu kami pakai aplikasi Zoom dan saya ambil spesialis tunanetra. Begitu.
2: Oke, baik. Dan ini sedikit perjalanan dari Bang Nano ya. Ini sebagai seorang pengajar nih. Dan kapan pertama kali sebenarnya Bang Nano ini mengenal huruf Braille? Tadi sudah sempat disinggung, mengenal huruf Braille itu sejak di bangku sekolah ya, itu ya. Betul atau mungkin ada momen-momen lain itu, Bung Nano? Dan seperti apa pengalaman Bung Nano nih saat pertama kali belajar nih, Bung?
3: Iya, baik. Terima kasih. Saya mengenal huruf Braille itu dari kecil, dari SD. Terus pertama itu para suster Alma, mereka datang kunjung saya di rumah. Itu mereka sudah kasih kenal saya dasar-dasar Braille sampai dengan saya SD. Jadi saya mengenal huruf Braille itu pertama saya belajarnya dari papan dulu. Kalau dari papan saya sudah bisa, baru saya ke riglet dan stilus. Itu saya belajarnya itu dari SD di Alma, begitu.
2: Oke, berarti sejak SD sudah mulai belajar ya. Oke, dan dalam proses belajar dulu ini, dulu kan pastinya belajar dulu nih untuk menggunakan huruf Braille ini. Apa kesulitannya, Bang, yang dirasakan ketika pertama kali belajar membaca dan menulis menggunakan Braille? Karena huruf Braille ini kan juga salah satu media baca tulis ya, sebagai dari teman-teman tunanetra begitu ya, Bang ya. Apa kesulitannya ya, dulu, Bang, waktu belajar?
3: Dulu memang pertama saya juga rasanya bagaimana ya? Kadang saya tulis salah, saya harus ulang lagi. Dan itu saya harus betul-betul belajarnya. Jadi kita belajar Braille itu harus betul-betul begitu supaya kita cepat bisa. Begitu, Kakak.
2: Oke, itu huruf Braille itu gambarannya seperti apa sih, Bang? Bang Nano, mungkin ada pendengar yang belum mengetahui juga, Bang Nano bisa sedikit menjelaskan ini, Bang.
3: Huruf Braille itu huruf timbul.
2: Huruf timbul ya. Jadi itu ya. Kalau dengan huruf abjad seperti biasa, apakah sama atau bagaimana?
3: Dia timbul, nanti baru saya jelaskan titik-titiknya.
2: Oke, andai kata.
3: Kalau untuk huruf abjadnya itu, huruf A titik 1, huruf B itu titik 1, 2, huruf C itu titik 1, 4, huruf D itu titik 1, 4, 5, huruf E titik 1, 5, huruf F titik 1, 2, 4, huruf G titik 1, 2, 4, 5, H titik 1, 2, 5, I titik 2, 4, J titik 2, 4, 5, K titik 1, 3, L 1, 2, 3, M 1, 3, 4, N 1, 3, 4, 5, M 1, 3, 4, O 1, 3, 5, P 1, 2, 3, 4, Q 1, 2, 3, 4, 5, R 1, 2, 3, 5, S 2, 3, 4, T 2, 3, 4, 5, U 1, 3, 6, V 1, 2, 3, 6, W 2, 4, 5, 6, X 1, 3, 4, 6, Y 1, 3, 4, 5, 6, Z 1, 3, 5, 6.
2: Oke, itu sebagai contohnya ya. Dan itu semua tadi Bung Nano menyebutkan itu, bahwa dari abjad A sampai Z ternyata itu menggunakan titik ya. Kalau saya tadi mendengar dari Bung Nano ini, jika titik itu berarti memang untuk itu ya, bacanya. Kalau misal ada kata, misal ada kata baba gitu, B-A-B-A gitu, artinya ada titik 1 dan titik 2 di atasnya atau di bawahnya ya, gitu ya.
3: Iya, iya. Kalau kita mau tulis baca misalnya,
2: kata, baca mungkin ada kata gitu. Itu ke kanan gitu ya, kita menulisnya ya. A-nya ada di kiri.
3: Iya, dari, iya, iya.
2: Oke.
3: Kita tulisnya dari kanan ke kiri. Kalau bacanya itu dari kiri ke kanan.
2: Oh, begitu. Berarti kalau secara abjad, andai kata baca begitu, berarti dari A kemudian C kemudian A kemudian lagi baru B begitu ya? Atau ya, bagaimana?
3: B A C A baca.
2: Oke. Baik. Baik Bung Nano, ini menarik sekali nih. Untuk kalau terkait angka, andai kata akan menulis angka-angka satu gitu?
3: Kalau angka satu sama seperti huruf-huruf, tapi harus diawali dengan tanda angka. Jadi tanda angka itu titik 3, 4, 5, 6. Lalu angka satunya seperti huruf A, begitu kakak.
2: Oke. Itu
3: kalau angka
2: ya?
3: Duanya seperti huruf B, tapi harus ada tanda angkanya itu. Tanda angkanya titik 3, 4, 5, 6.
2: Berarti untuk menulis sebuah angka itu ada sebuah titik 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Kemudian dilanjutkan ya dengan urutan abjad gitu ya.
3: Iya, itu kita baca angka 1, 2, 3.
2: Oke, baik Bung Nano, ini menarik sekali nih untuk belajar huruf Braille ya, yang ada, yang abang pelajari dan juga diajarkan kepada semua teman-teman tunanetra. Oke, dan ini sebenarnya apa ini Bang Nano yang membuat Bang Nano ini kemudian tertarik ya untuk mendalami dan mengajarkan Braille kepada penyandang tunanetra lainnya nih untuk saat ini?
3: Saya ingin saya punya ilmu harus saya bagikan juga ke teman-teman tunanetra begitu.
2: Oke, jadi ingin membagikan ilmu begitu ya?
3: Ya. Okay. Pertama itu memang saya dipanggil oleh suster di Alma untuk membantu ada satu anak tunanetra. Jadi saya bantu dia di huruf Braille begitu.
2: Oke. Jadi tadinya membantu gitu ya, untuk membantu mengajarkan. Tapi banyak sekali yang sudah dibantu oleh Bung Nano ini ya. Oke, baik. Dan ini Bung Nano ini kan sebagai salah satu teman-teman tunanetra juga ya, penyandang tunanetra ya, betul ya Bung Nano ya?
3: Iya.
2: Dan bagi Bung Nano secara pribadi nih, sebenarnya apa makna huruf Braille ini dalam perjalanan hidup Bung Nano nih? Bung Nano?
3: Halo?
2: Halo, masih tersambung Bung Nano?
3: Iya, masih.
2: Oke, dan ini...
3: Jaringan di sini, Pak.
2: Bagi Bung Nano secara pribadi nih, makna huruf Braille dalam perjalanan hidup Bung Nano ini seperti apa nih Bung?
3: Itu saya merasa penting bagi saya, begitu kakak.
2: Oke. Sebagai apa Bung Nano? Mohon maaf.
3: Saya merasa penting huruf Braille itu bagi saya.
2: Oke. Baik. Dan mengapa kemampuan membaca dan menulis Braille itu penting ya bagi penyandang tunanetra itu, Bung Nano? Jika Bung Nano memandang ini?
3: Karena itu harus ya, jadi teman-teman penyandang tunanetra itu harus. Karena itu untuk kita dapat informasi, kita bisa tahu. Jadi kita harus membaca dan menulis huruf Braille begitu kakak.
2: Oke, dan itu karena memang menjadi salah satu sarana ya. Oke, dan untuk belajar Braille ini Bung Nano, apakah juga membutuhkan waktu yang lama ya? Dan bagaimana biasanya proses pembelajaran itu Bung Nano? Kan Bung Nano ini sebagai pengajar juga ya.
3: Kalau kita belajar ya tergantung dari kita. Kalau kita mau belajar harus ada kemauan biar cepat ya. Kalau untuk belajarnya tuh awalnya tuh dari papan Braille dulu.
2: Oke.
3: Dari papan dulu, kalau memang dari papan sudah bisa, baru kita ke riglet dan stilus.
2: Oke, ada riglet dan stilus. Itu istilah apa lagi nih, Bang Nano?
3: Itu alat tulis khusus.
2: Oh, alat tulis khusus.
3: Alat tulis untuk teman-teman tunanetra. Itu namanya riglet dan stilus. Ada yang 4 baris dan ada yang 27 baris. Itu yang besar, yang 27 baris itu. Kalau yang 4 baris itu kecil. Terus riglet itu dia seperti mistar.
2: Oke.
3: Tapi mistar kan tidak bisa dibuka. Kalau ini bisa dibuka rigletnya begitu.
2: Oke, baik Bung Nano. Seperti itu ya, itu gambarannya ya. Oke. Dan pastinya untuk pembelajaran itu beda-beda ya. Setiap orang atau teman-teman tunanetra yang belajar itu pastinya memiliki waktunya sendiri-sendiri gitu ya, dan tergantung kemauannya. Dan dari kejadian itu, apakah anak-anak dan orang dewasa itu memiliki tantangan yang berbeda ya Bung Nano ya, ketika belajar Braille ini?
3: Iya.
2: Tetap ada perbedaan gitu ya Bung ya?
3: Iya.
2: Oke. Dan dari pengalaman Bung Nano nih sebagai pengajar, apa yang paling dibutuhkan seseorang ya agar bisa belajar Braille itu dengan baik ini Bung Nano?
3: Halo Abang, coba diulang lagi.
2: Bung Nano, masih tersambung?
3: Iya, masih.
2: Oke, dan ini menurut pengalaman Bung Nano sebagai pengajar nih, apa yang paling dibutuhkan ya agar bisa belajar Braille ini dengan baik nih Bung Nano? Mungkin untuk teman-teman tunanetra mungkin atau teman-teman lainnya yang sudah belajar itu Bung?
3: Kalau untuk teman-teman tunanetra yang saya dampingi sekarang, itu ada satu anak di Alma Abang, itu dia belajarnya itu saya kasih dia dari papan Braille dulu, begitu.
2: Oke.
3: Okay. Jadi saya sendiri yang mendampingi dia, saya pegang dia punya tangan, lalu saya kasih tunjuk titik-titiknya begitu.
2: Oke. Okay. Baru diajarkan ya. Oh, semisal ini contoh, jika kayak seperti ini, itu A, begitu ya?
3: Iya, begitu okay. Abang.
2: Oke. Okay. Dan menurut Bang Nano nih, menurut pengamatan ya, Bang Nano ini juga sebagai penyandang tunanetra, bagaimana Braille itu membantu penyandang tunanetra ya? Yang dalam memperoleh pendidikan dan informasi nih, Bang Nano.
3: Karena huruf Braille itu kan huruf untuk teman-teman tunanetra begitu, jadi harus belajar begitu.
2: Tapi banyak ya untuk teman-teman yang sudah bisa memahami ini ya dan sudah bisa menggunakan ya, banyak ya.
3: Iya, banyak kakak.
2: Oke. Dan di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman tunanetra nih, Bung Nano. Dan aktivitas apa saja nih yang dapat dilakukan lebih mandiri ya dengan kemampuan Braille ini?
3: Kalau untuk itu bisa baca
4: Bapak Deo.
3: Bisa baca Bapak tulis Bapak sendiri.
2: Bung Nano?
4: Suara.
3: Iya, halo?
2: Ya, Bung Nano masih. Ya,
5: Bung Nano masih.
2: Tersambung?
5: Tersambung?
3: Masih.
2: Oke, baik Bung Nano.
5: Oke, baik Bung Nano.
2: Bung Nano, mohon maaf kok suaranya
5: feedback. Ya? Suaranya feedback
2: ya. Apa mau nyalakan loudspeaker?
3: Halo?
2: Halo? Oke, ini sudah tidak. Oke, Bung Nano. Tadi ya, ini kita sampai di dalam kehidupan sehari-hari nih. Aktivitas apa saja yang bisa yang dapat dilakukan lebih mandiri ya dengan kemampuan Braille ini, Bung Nano.
4: Bung Nano.
3: Halo.
2: Halo.
4: Video.
5: Halo.
4: Bisukan.
3: Halo.
2: Bung Nano.
5: Halo.
4: Mulai.
3: Iya, halo.
2: Ya, masih tersambung ya?
5: Ya, masih tersambung ya. Nah,
2: suara
3: saya
2: masuk juga. Bisa dikecilkan sedikit untuk teleponnya, Bung Nano, karena suara saya masuk juga.
4: Video, matikan mic speaker, nyalakan kamera,
2: Bung Nano.
4: Matikan speaker.
3: Iya, halo.
2: Ya, halo, masih tersambung nih Bung.
3: Iya, masih.
2: Oke, baik Bung. Tadi sampai di kehidupan sehari-hari nih Bung. Aktivitas yang dapat dilakukan lebih mandiri dengan kemampuan Braille nih Bung. Silakan Bung.
3: Jadi itu kita bisa membaca dan menulis, kita bisa mendapat informasi. Kalau ada kegiatan-kegiatan, kita bisa tulis begitu kakak. Kalau saya pernah ikut kegiatan juga di organisasi disabilitas di Maumere. Itu ketika narasumbernya omong, saya tulis pakai Braille begitu.
2: Okay.
3: Lalu nanti saya baca, saya belajar lagi apa yang narasumber omong begitu.
2: Oke. Berarti untuk menulis itu dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu ya, Bung Nano ya. Ada orang ngomong, ditulisnya tetap harus Braille ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay, dan jadi, itu.
3: Jadi kalau misalnya ada bacaan di gereja begitu, saya sering bacaan juga di gereja. Itu biasanya orang awas atau orang yang bisa melihat itu mereka bacakan bacaan hari ini misalnya. Nanti mereka baca pakai buku rua, lalu saya tulis ke huruf Braille begitu.
2: Oke. Ini menarik sekali nih dengan adanya huruf Braille ya, dan bisa membantu teman-teman tunanetra nih pastinya nih Bung Nado ya. Oke. Dan dalam proses mengajar Bung Nano nih, apakah ada satu pengalaman yang paling berkesan selama mengajar Bung Nano? Mengajar Braille emang dimaksud ya.
3: Kalau saya kasih dia belajar, saya sangat senang karena dia cepat tangkap begitu.
2: Oke. Cepat tangkap gitu ya. Itu yang pengalaman paling berkesan ya. Oke. Dan saat ini itu kan penyandang tunanetra kan juga dapat menggunakan telepon pintar ya dengan teknologi pembaca layar. Betul, ini seperti contohnya Bung Nano ini. Barusan tadi kan kita ini terhubung pun juga Bung Nano menggunakan teknologi saat ini ya. Seperti handphone gitu. Dan apakah kehadiran teknologi ini dapat mengurangi pentingnya braille bagi penyandang tunanetra nih Bung Nano?
3: Ya, itu juga. Terus ini apa, HP bersuara juga kita bisa lihat informasi-informasi di internet, kita bisa kerja tugas, dan itu semuanya terbaca begitu.
2: Semuanya terbaca ya. Jadi kalau Bung Nano ini menggunakan telepon gitu, dan apakah kehadiran teknologi ini juga mengurangi pentingnya braille, Bung?
3: Iya.
2: Pastinya ya.
3: Iya.
2: Oke, baik Bung. Dan menurut Bung Nano nih, apakah braille dan teknologi digital ini sebaiknya berjalan berdampingan atau bagaimana? Kalau Bung Nano

0: ini, Bung Nano?
1: Untuk HP-nya sih kami pakai HP bersuara. Itu dia punya aplikasi itu namanya aksesibilitas.
0: Oke, berarti diterjemahkan oleh handphone ya, dengan pembaca itu tadi ya, membaca huruf ya.
1: Ya, aksesibilitas. Terus saya punya ini pakai talkback, pakai suara vokaliser begitu.
0: Oke. Ini menarik sekali nih, Bung Nano. Kita baiknya ajak pendengar juga nih, mungkin ada yang ingin bergabung kepada kita ya, Bung Nano ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, mungkin ada yang ingin bertanya ataupun kirim-kirim salam ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kita nih, Bung Nano.
1: Iya.
0: Oke. Dan ini karena menarik sekali nih untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0821-4451-1957 dan di line WhatsApp kami chat ataupun voice note di 0821-3878-8786. Dan pendengar RRI, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda untuk bergabung dalam program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Untuk Anda yang ingin bertanya atau mengirimkan opini kepada kami, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami. Dan pendengar RRI, sebelum kita melanjutkan program Ruang Disabilitas dan Inklusi, kami akan jeda terlebih dahulu. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila,

0: kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
3: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
2: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
3: Loh iya, lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusi.

0: konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
0: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
1: Oh iya.
2: Baik pendengar Siapro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, masih dalam program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan di edisi hari ini bersama Bung Nano ya pendengar. Dan juga di sini kami mengajak pendengar untuk bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung ya melalui line telepon nih untuk bertanya nih. Bung Nano, masih tersambung bersama kami?
3: Iya, masih, masih.
2: Oke, baik, masih ya untuk Bung Nano. Ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon, kita akan sapa terlebih dahulu beliau. Halo, selamat siang.
4: Halo.
2: Selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
4: Saya Hasna dari Boko-Boko ini.
2: Dari Hasna, betul ya?
4: Iya.
2: Oke, dari Loko-Boko, betul? Atau dari?
4: Iya.
2: Oke. Ada yang mau ditanyakan kepada narasumber atau mungkin mengirim pesan atau apa?
4: Saya ingin bertanya, apakah saya sebagai anak sekolah di sekolah umum bisa belajar Braille?
2: Oke, berarti anak sekolah di sekolah umum ya, artinya di non SLB ya, jadi kita sebagai non disabilitas begitu ya, yang dimaksud ya. Oke, ya. Baik, itu pertanyaannya. Ada tambahan lagi untuk Bung Nano narasumber kita? Tidak ya, atau cukup? Oke, cukup ya. Oke, baik Kak Asna. Terima kasih banyak nih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ED ya di edisi hari ini. Bung Nano, tadi sudah mendengar Bung Nano?
3: Iya, baik. Terima kasih untuk Kakak Asna yang ya sudah bertanya. Kayaknya saya langsung menjawab saja ya,
2: oke,
3: Kakak.
2: Oke, bisa langsung dijawab saja.
3: Bisa, kalau untuk di sekolah non-disabilitas juga bisa, itu sekolah inklusi. Jadi teman-teman seperti kami juga bisa sekolah di sekolah non-disabilitas, begitu di sekolah-sekolah luar begitu. Okay. Jadi memang itu juga harus wajib untuk belajar huruf Braille begitu.
2: Oh begitu ya, jadi bisa semua ya?
3: Iya. Kan teman-teman disabilitas kan tidak hanya di SLB, bisa juga di sekolah-sekolah yang bukan SLB begitu, sekolah-sekolah reguler begitu.
2: Oke, berarti di reguler pun juga bisa ya, semua orang bisa mempelajari itu ya. Tapi untuk ya, bahasa dari huruf Braille itu memang dikhususkan untuk tunanetra ya sebenarnya ya, untuk membantu ya, ya. Tetapi kalau siapa ya saja itu bisa ya, bahkan anak sekolah, bahkan lansia pun juga bisa ya, untuk lansia yang mungkin bukan penyandang tunanetra begitu Bung ya.
3: Iya bisa, tapi intinya kita ada kemauan untuk belajar begitu, pasti kita bisa.
2: Oke, baik Bung Nano. Dan ini saat ini juga sudah ada yang masuk ini dari WhatsApp ini Bung Nano.
3: Iya.
2: Mungkin bisa saya bacakan ya, karena ini pesan teks ya ini ya yang dikirimkan ini. Ini dari salah satu pendengar juga ini, dari Elsa ya. Dan ini pertanyaannya, maksud Elsa yakni penuh yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan juga notasi musik yang khusus untuk diajarkan kepada tunanetra sendiri. Atau juga ketika kita belajar sebuah lagu, kita harus menggunakan huruf Braille, yaitu dalam bentuk titik, strip titik ya. Ini kalau tertulis ini ya. Notasinya juga itu saja Pak, tambahan dari saya. Dan aplikasi pembaca layar itu namanya screen reader, yaitu Jiwo ya. Dan juga talkback, maksud Elsa penuh, yaitu terdapat 1, 4, 5, dan 6. Ada juga huruf Braille yang membentuk notasi musik dari Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Oh, ini memberikan pendapat ini Kakak Elsa ya. Dari ya, mana ini? Tidak menyebutkan ya. Oke, ini ada yang bergabung. Ini mungkin ada pertanyaan tadi. Ini yang saya bacakan itu pesan yang dikirimkan kepada kami ini, Bung Nano.
3: Iya, kakak, iya.
2: Oke, baik. Mungkin untuk kakak Elsa bisa langsung menghubungi kami ya, melalui telepon yang mungkin sudah mengirimkan pesan, bisa langsung juga berbincang kepada narasumber ya di siang hari ini. Mungkin atau ada pendengar lain yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan kami akan memberikan kesempatan untuk 3 penelpon ya, mungkin yang ingin bergabung di dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi hari ini. Dan kami masih menanti Anda untuk bergabung ya di dalam ruang dengar Anda. Oke, Bung Nano, kita akan lanjut bincang-bincang kita terlebih dahulu ya di siang hari ini. Kita sampai di Braille ya, di Braille di era teknologi digital. Dan tadi kita sudah membahas mengenai telepon pintar ya. Dan jika digambarkan lagi nih, tadi kan Bung Nano juga menyatakan bahwa Braille itu bisa berdampingan dengan teknologi digital. Dan dalam situasi seperti apa ini, Braille masih sangat dibutuhkan ya, meskipun teknologi digital ini saat ini semakin berkembang pesat ini, Bung Nano. Silakan.
3: Kalau bagi saya, memang harus dibutuhkan karena untuk kerja tugas begitu. Jadi kalau kita lihat di Google, lalu nanti kita tulis di huruf Braille begitu. Karena saya biasanya kerja tugas itu saya lihat di Google, dengar itu dia omong apa, jawabannya, lalu saya tulis ke huruf Braille begitu.
2: Oke, begitu ya. Oke. Dan bagaimana dari Bung Nano ini melihat kemampuan generasi muda tunanetra ya dalam memanfaatkan teknologi sekaligus tetap mempelajari Braille ini, Bung Nano, untuk saat ini?
3: Kalau untuk teman-teman tunanetra memang kebanyakan Braille, tapi kebanyakan orang sudah pakai itu aplikasi HP itu bersuara itu, kakak. Kalau saya punya pakai Talkback, pakai Vocalizer, tapi ada yang pakai Jesuo yang seperti Kak Elsa omong tadi, begitu.
2: Oke, baik. Itu tadi yang disampaikan kepada Kak Elsa ya. Oke, itu ada aplikasi banyak sekali ya memang ya, tidak hanya satu ya untuk teman-teman tunanetra dalam menggunakan teknologi ya, pastinya ya.
3: Iya kakak, ada juga aplikasi pembaca uang kakak.
2: Oh, aplikasi pembaca uang, bagaimana itu?
3: Ya, jadi itu namanya aplikasi Cash Leader. Jadi orang tidak bisa kasih tipu kami lagi begitu.
2: Oke.
3: Okay. Untuk uang.
2: Berarti memanfaatkan kamera begitu ya?
3: Iya, jadi pakai ada itu aplikasinya, kita buka, lalu kita taruh uang di bawah HP, dia sendiri sebut 50.000, 10.000 begitu. Okay, jadi kita tidak bisa. Jadi orang tidak bisa kasih tipu lagi bagi teman-teman tunanetra begitu. Oke.
2: Ah, ini berbicara mengenai uang ini. Ini ada Bung Nano ini menyatakan kasih tipu nih kepada teman-teman tunanetra. Apakah ini menjadi pengalaman yang tidak mengenakan juga bahwa banyak orang yang menipu, bahasanya menipu begitu ya untuk teman-teman tunanetra dalam segi uang ini mungkin ini. Ada pengalaman juga kah Bung Nano terkait dengan ini?
3: Kalau pengalaman sih tidak, tapi ini hanya contoh begitu kakak.
2: Oke. Jadi ya, karena keterbatasan ya untuk melihat memang itu alat bantu juga ya tadi. Oke, baik Bung Nano. Dan dalam pembelajaran Braille ini seperti di Flores saat ini, di seluruh Flores bahkan di NTT ini, tantangan terbesar dalam mengembangkan pembelajaran Braille ini seperti apa nih Bung Nano?
3: Kalau untuk di sekolah saya kasih dia belajar kalau misalnya dia belum awal-awal itu kakak.
2: Oke.
3: Okay. Awal-awal kalau misalnya pertama dia belum tahu, kita ajar satu kali dia belum tahu. Aduh, ini rasanya bagaimana begitu? Tapi ya pertama dia begitu, kedua, akhirnya ketiga baru dia sudah mulai lancar, saya bilang, ay syukur, sudah begitu. dia sudah mulai lancar untuk menulisnya begitu dan membaca.
2: Oke, baik, baik Bung Nano. Dan ini ada penelpon lagi nih yang mungkin ingin bergabung nih Bung Nano. Mungkin kita akan langsung sambungkan ya. Dan ini menggunakan line telepon di studio ini. Mungkin kini kita akan langsung sambungkan ya. Halo, selamat siang.
5: Jawa.
2: Oke, okay, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
5: Sama Elsa Maria.
2: Oke, okay, ini Kakak Elsa yang tadi sudah menghubungi melalui ini ya, WhatsApp ya. Oke, okay. Baik. Tadi mungkin bisa ada pertanyaan lagi, Kakak Elsa?
5: Mohon maaf Pak. Maksud saya tadi itu dalam huruf Braille itu sebenarnya sebelum sedikit tambahan sih, bukan bertanya, bukan mau menjelaskan, tapi cuman sedikit penambahan aja. Mm-hmm. Dalam huruf Braille itu sebelum kita mengenal abjad ada yang dinamakan titik penuh, yaitu titik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu terdapat dalam sebuah kotak. Jadi itu yang disebutkan sama narasumber tadi itu namanya riglet sama stilus, dan juga papan yang berlubang itu disertakan dengan paku-paku. Jadi bentuknya semua sama 6 titik itu. Dan juga huruf Braille itu bukan hanya mengenal abjad dan angka, melainkan huruf Braille itu juga bisa digunakan untuk notasi musik. Seperti kalau ketika kita sekolah di kejuruan musik atau juga kita kuliah di kuliah musik, itu kita otomatis harus bisa membaca notasi dengan menggunakan huruf Braille seperti itu. Masih banyak sih Pak fungsi dan huruf Braille itu. Bisa juga kita mengenal bentuk peta, bentuk pulau-pulau gitu, bentuk pulau-pulau di seluruh Indonesia. Bisa juga kita mengenal yang namanya bangun ruang, kayak segi empat, segi tiga, bujur sangkar, kotak, kubus yang kayak gitu. Okay. Itu kan mungkin tambahan dari saya.
2: Okay,
5: dan aplikasi untuk pembaca layar itu namanya, yaitu disebut dengan screen reader. Di screen reader itu ada dua jenis aplikasi untuk HP, yaitu Jisuo dan juga TalkBack. Kalau di komputer sama laptop itu namanya JOS atau NVDA.
2: Kayak gitu, Pak.
5: Okay. Itu aja tambahan dari baik. Saya. Terima kasih.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih kembali untuk Kakak Elsa ya, yang sudah bergabung nih bersama Pro 1 RRI ED. Ini tadi ada sedikit tambahan nih Bung Nano dari Kakak Elsa ya.
3: Iya, betul-betul. Okay. Karena Kakak Elsa dia kan musik, guru musik juga di sana. Kalau saya kan hanya untuk Braille saja begitu Kakak. Jadi terima kasih Kakak Elsa yang sudah menambahkan.
2: Oke, baik. Ini malah kita semakin banyak pengetahuan ya di dalam ruang dengar ini pasti ya di Pro 1 RRI ND nih. Oke, baik. Baik Bung Nano. Ini dan pastinya dari Bung Nano ini ada harapan besar ya terhadap literasi penyandang tunanetra di NTT. Apa harapan dari Bung Nano ini?
3: Ya, halo Kakak, bisa diulang lagi soalnya ya, suaranya putus-putus.
2: Oke, ini terdengar ya untuk saat ini ya Bung Nano ya. Oke, dan pastinya dari Bung Nano ini ada harapan besar terhadap masa depan literasi penyandang tunanetra di NTT. Kemudian apa harapan besar dari Bung Nano?
3: Dari harapannya kita harus bisa untuk membaca dan menulis huruf Braille. Lalu kita juga harus bisa menggunakan aplikasi HP bersuara begitu Kakak.
2: Oke, aplikasi HP bersuara ya, itu ya. Jadi semua harus belajar ya. Oke, dan ini kita kan juga sudah di penghujung waktu nih Bung Nano. Ini terakhir ya Bung Nano ya, pertanyaan terakhir ya. Pesan Bung Nano kepada penyandang tunanetra yang mungkin saat ini masih merasa kesulitan ya, atau belum percaya diri untuk belajar Braille nih Bung Nano.
3: Ya, jadi harus belajar. Jadi untuk teman-teman disabilitas tunanetra, jadi kita kalau mau belajar Braille itu harus ada kemauan dulu. Kalau kita ada kemauan, pasti kita bisa untuk belajar braille begitu. Jadi yang belum sekolah silakan sekolah di SLB-SLB begitu, nanti di situ kita akan belajar huruf braille dari dasar sampai kita bisa begitu kakak. Mungkin okay. Itu saja dari saya.
2: Oke, baik. Ide menarik matikan, sekali ya. Nyalakan, untuk matikan, pesan matikan dari Bung Nano nih. Mungkin Bung Nano ada pesan-pesan lagi tambahan matikan ini di Pro 1 RRI ND yang ingin disampaikan?
3: Kayaknya pas, tapi mudah-mudahan RRI ND juga bisa memberikan informasi-informasi tentang disabilitas begitu.
2: Oke, baik. Dan kita setiap hari Sabtu pastinya ada program Ruang Disabilitas dan Inklusi ya. Dan ini hadir setiap Sabtu dan kami memberikan ruang kepada teman-teman disabilitas pastinya. Disabilitas apapun ya untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND nih Bung Nano. Dan kami pastinya selalu menghadirkan untuk teman-teman disabilitas ya. Begitu Bung Nano. Oke, ini terima kasih banyak Bung Nano untuk kesempatannya di siang hari ini bersama Pro 1 RRI ND ya. Sudah meluangkan waktu dan sudah menjadi narasumber di siang hari ini dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi ya di edisi hari ini. Terima kasih banyak Bung Nano. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Bung Nano.
3: Iya.
2: Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND ya, tak terasa kebersamaan kita dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi telah sampai di penghujung acara. Dan dari perbincangan bersama Bung Nano ya, atau Bung Januarius Melkiana Plero, kita memahami bahwa braille ini bukan hanya tentang titik-titik yang diraba dengan ujung jari. Braille adalah pintu menuju pengetahuan, pendidikan, komunikasi, dan kemandirian bagi penyandang tunanetra. Dan di tengah perkembangan teknologi digital, braille tetap memiliki tempat penting. Teknologi dan braille ini bukan untuk saling menggantikan, tetapi dapat berjalan berdampingan untuk membuka semakin banyak kesempatan bagi penyandang tunanetra. Dan di tengah perkembangan teknologi digital, braille tetap memiliki tempat penting. Teknologi dan braille ini bukan untuk saling menggantikan, tetapi dapat berjalan berdampingan untuk membuka semakin banyak kesempatan bagi penyandang tunanetra. Dan karena itu, membangun masyarakat yang inklusif berarti memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk membaca, belajar, memperoleh informasi, dan mengembangkan potensi dirinya. Dan terima kasih kepada Bung Nano atas pengalaman, pengetahuan, dan juga inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada yang telah mengikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi. Semoga perbincangan hari ini tidak hanya menambah pengetahuan kita tentang braille, tetapi juga membuka cara pandang kita bahwa akses terhadap informasi dan pendidikan adalah hak setiap manusia. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Terima kasih. Anda

0: siang ini.
1: FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Florata siang ini masih bersama saya Dito Utama dan juga operator Aventino Fernandez ya, yang menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, setelah ini kami akan menghadirkan ya informasi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar RRI, Pemerintah Kabupaten Lembata menyiapkan strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan dengan menyasar tunggakan dan memperbarui data wajib pajak. Dan langkah ini dilakukan karena peningkatan pendapatan daerah ini tidak cukup ya hanya dengan menambah wajib pajak baru. Dan persoalan tersebut juga dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Bupati Lembata ya, Muhammad Nasir, bersama jajaran terkait Selasa 1 September 2026. Dan pemerintah daerah mencatat masih terdapat sejumlah kendala ya yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak kendaraan. Dan kendala tersebut meliputi data wajib pajak yang belum mutakhir, kemudian tingginya tunggakan, kondisi ekonomi masyarakat, serta hambatan operasional di lapangan. Dan karena itu strategi penagihan ini akan disertai dengan pemutakhiran data kendaraan dan pemilik kendaraan. Dan Wakil Bupati Lembata Muhammad Nasir menekankan pentingnya koordinasi rutin ya antara pemerintah daerah dan juga Samsat dalam meningkatkan penerimaan pajak. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menemukan langkah penagihan yang efektif sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan hingga Juli 2026 penerimaan PKB Kabupaten Lembata tercatat sekitar 1.496.000.000 rupiah setelah ditambah penerimaan dari tunggakan PKB sebesar 410.000.000 rupiah. Dan total penerimaan PKB mencapai sekitar 1.907.000.000. Dan juga pemutakhiran data juga diperlukan untuk mengetahui kondisi kendaraan secara lebih akurat ya. Data tersebut mencakup kendaraan yang rusak, berada di bengkel, tidak lagi digunakan, maupun kendaraan yang masih aktif digunakan pemiliknya. Dan Wakil Bupati juga meminta pemerintah desa ikut membantu menyampaikan imbauan pembayaran pajak kepada masyarakat. Dan Samsat diminta menyiapkan materi imbauan resmi yang dapat diteruskan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Dan langkah tersebut juga diharapkan membuat proses penagihan ini menjadi lebih tepat sasaran ya. Data kendaraan yang akurat ini juga dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan dan langkah intervensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda juga bisa mendengarkan via streaming kami di rri.co.id untuk mendengarkan radio ya, melalui streaming dan juga aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Dan jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iran dia tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, plus ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Buddha. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Dito Utama dan juga operator Aventino Fernandez ya, yang menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tadi sudah kami hadirkan informasi untuk Anda ya di dalam ruang dengar Anda, dan kita saat ini akan beralih ke informasi lain ya pendengar. Dan tawa dan senyum para ine-ine ya, atau mama-mama pecah di Lewokoba, Desa Atakore, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Air bersih yang selama ini dinantikan akhirnya mengalir melalui jaringan pipa hingga mendekati permukiman warga. Dan bagi masyarakat Lewokoba, aliran air itu bukan sekedar air ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap tetesnya itu membawa harapan baru setelah selama bertahun-tahun warga hidup dalam keterbatasan sumber air. Dan pagi itu para mama menyaksikan ya, air mengalir dari jaringan perpipaan yang baru diuji coba. Wajah mereka ini tampak sumringah ya, seolah tidak ingin melewatkan momen ketika air yang selama ini sulit diperoleh akhirnya hadir lebih dekat dengan kehidupan mereka. Dan selama ini mendapatkan air bersih bukan perkara mudah bagi masyarakat Lewokoba. Untuk memenuhi kebutuhan mandi, mencuci, memasak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, warga harus mengandalkan sumber air yang terbatas. Dan dalam kondisi tersebut, masyarakat bahkan menggunakan batang dan pelepah pisang ya untuk memenuhi kebutuhan air. Dan tokoh adat Lewokoba Agus Balapuhun mengatakan masuknya air bersih ke wilayah mereka ini menjadi peristiwa yang sangat berarti bagi masyarakat. Dan menurut Agus, aliran air yang kini mencapai Lewokoba menjadi tanda perubahan bagi masyarakat yang selama ini terbiasa hidup dengan keterbatasan air. Dan kebahagiaan itu juga dirasakan para ina-ina di Desa Atakore. Kehadiran air bersih ini membuat kebutuhan sehari-hari yang sebelumnya membutuhkan tenaga dan waktu lebih banyak, dan kini diharapkan menjadi lebih mudah. Air yang mengalir di Lewokoba berasal dari mata air Waiwu di Desa Nubahairaka. Sumber tersebut kemudian dialirkan melalui jaringan perpipaan yang dikembangkan PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Timur atau UIP Nusra, bersama Yayasan Payung Perjuangan Humanis atau PAPHA Indonesia. Dan di uji coba jaringan dilakukan pada 31 Agustus 2026. Air berhasil mengalir hingga Lewokoba, dan pengembangan jaringan kemudian dilanjutkan menuju Kampung Genek, Dusun Tubuk Rajan, Desa Atakore. Dan pemilik lahan, tokoh adat, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat ikut mengambil bagian dalam membuka akses agar air ini dapat mengalir dari sumbernya menuju pemukiman. Dan juga bagi Ketua RT 7 Dusun Tubuk Rajan Desa Atakore, Raimundus Muhipuhun, hadirnya akses air bersih ini menjadi kabar menggembirakan bagi warga. Dan General Manager PLN UIP Nusra, RDW Manurung, mengatakan penyediaan air bersih ini merupakan salah satu bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan air bersih ya, dan ini merupakan kebutuhan penting. Dan juga bagi masyarakat Lewokoba, perubahan ini dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana ya, air yang mengalir. Dan dulu air ini harus dicari dengan berbagai cara, dan kini air datang lebih dekat ke rumah-rumah warga. Dan di tengah tawa para ine-ine yang menyambutnya, aliran bersih itu menjadi lebih sekedar fasilitas ya pendengar, bahwa air itu membawa harapan agar kehidupan masyarakat ini menjadi lebih sehat, pekerjaan rumah tangga lebih ringan, dan masa depan anak-anak Lembata tumbuh dengan kehidupan yang lebih baik. Dan air akhirnya mengalir di Lewokoba, bersama alirannya harapan baru pun tumbuh. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id ya. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di dalam satu genggaman Anda bisa mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gue punya teman.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tanpa gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Ya, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi gitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib perlawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri aja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangan timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
3: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Firdiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026, juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip.
3: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu, Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya juga kerjasama dengan beberapa pihak yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan.
1: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya, mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi digital Indonesia pertama kali
1: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Dito Utama di dalam ruang dengar Anda ya di Florata siang ini. Dan kita akan beralih ke informasi lainnya pendengar. Gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sika pada 15 Agustus 2026 lalu tak hanya meretakkan bangunan, tetapi juga mengguncang rasa aman guru dan siswa. Dan kondisi itu mendorong Polri turun langsung mendampingi warga sekolah melalui pemulihan psikologis pasca bencana. Tim Psikologi Biro SDM Polda NTT bersama bagian SDM Polres Sika menggelar pendampingan psikologi dan trauma healing bagi guru serta sekitar 600 siswa SMP Negeri 1 Maumere pada Kamis 3 September 2026. Dan SMP Negeri 1 Maumere terpaksa memindahkan aktivitas pembelajaran dari gedung utama setelah sejumlah bagian bangunan mengalami keretakan akibat gempa bumi. Dan lokasi sementara menjadi ruang belajar baru bagi para siswa sekaligus tempat mereka beradaptasi dengan situasi pasca bencana. Dan kegiatan dipimpin Kasubag Sipol Biro SDM Polda NTT Kompol Prasetyo Dwi Laksono bersama tim psikologi Biro SDM Polda NTT dan personel bagian SDM Polres Sika. Dan pendampingan diarahkan bukan sekedar untuk menghibur ya, tetapi membantu guru dan siswa mengenali serta mengelola tekanan psikologis setelah gempa. Dan para guru mengikuti terapi USEFT sebagai salah satu metode pendampingan psikologis, sedangkan siswa diajak bermain, berekspresi, dan mengikuti berbagai kegiatan hiburan. Suasana yang semula serius perlahan berubah lebih cair ketika para siswa terlibat aktif dalam permainan dan aktivitas bersama. Dan pendekatan tersebut juga diharapkan dapat menekan kecemasan sekaligus menumbuhkan kembali rasa aman ya, di lingkungan sekolah. Pendampingan psikologis ini menjadi bagian dari upaya pemulihan pasca gempa di Kabupaten Sika yang menyasar kelompok pendidikan. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, kita akan ikuti cek fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Denny Indrayana menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan pengecekan menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google. Tidak ditemukan bukti bahwa Gibran telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia maupun adanya surat pengunduran diri yang efektif pada 4 September 2026. Selain itu, pada akun Instagram resmi milik Denny Indrayana ditemukan video identik dengan unggahan yang beredar dalam video tersebut. Denny Indrayana tidak menyatakan bahwa Gibran Raka Buming Raka benar-benar telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Pernyataan dalam transkrip tersebut perlu dibaca secara utuh. Adapun pemberhentian presiden atau wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir memiliki mekanisme konstitusional tersendiri menurut pasal 7A UUD 1945. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi di komdigi.go.id. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi komdigi.go.id dan juga rri.go.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar, karena setelah ini kami akan menghadirkan program Bincang Budaya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan sebelum kita beranjak ke bincang budaya, kami akan menghadirkan lagu daerah Flobamora untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bahwa informasi soal SPBU di Jaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan pendengar, setelah ini kami akan menghadirkan program Bincang Budaya untuk Anda semua. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya Dito Utama dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Bincang Budaya. Nah, ruang bersama untuk mengenal, merawat, dan melestarikan kekayaan tradisi yang tumbuh di tanah Flores. Dan pendengar, warisan budaya ini tidak hanya hadir melalui tarian, bahasa, atau tenun ikat, tetapi juga melalui bunyi-bunyian yang menyimpan sejarah dan identitas sebuah masyarakat. Dan salah satunya adalah alat musik geko yang menjadi bagian dari kekayaan seni budaya masyarakat Ende dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan siang hari ini kita akan mengangkat topik yakni mengenal alat musik geko sebagai warisan seni dan budaya Ende Flores. Dan bersama kita telah hadir Bapak Frans Yama ya. Beliau adalah seorang budayawan yang selama ini aktif menjaga dan memperkenalkan seni budaya lokal kepada masyarakat luas. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Frans.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Apa kabar di siang hari ini Pak Frans?
2: Baik-baik.
1: Baik, ya, oke. Oke, ini kita akan berbincang-bincang musik geko ya. Dan ini juga terima kasih banyak sudah berkenan hadir ini di Studio Pro 1 RRI ND Pak ya. Dan panas-panas ini hadir di dalam studio. Oke, baik Pak Frans. Kita sebelum berbincang-bincang, alangkah baiknya kita kenalkan ke pendengar ya. Seperti apa sih sebenarnya alat musik geko? Kita langsung putarkan ya untuk satu lagu yang dimainkan dengan alat musik geko. Dan ini merupakan potongan singkat alat musik geko yang dimainkan oleh Pak Frans. Dan pendengar, inilah alat musik geko yang dimainkan langsung oleh Bapak Frans ya. Dan selamat mendengarkan.

0: Oke, baik pendengar Setia Pro 1 RRI ND ya. Tadi sudah Anda dengarkan ya, itu salah satu alat musik tradisional yang ada di ND itu ya. Itu benar betul Pak Frans ya, tadi betul, itu benar. Alat musik gecko ya, yeah, yang dimainkan sendiri oleh Bapak Frans, dan suara alat musik gecko itu seperti itu. Dan tadi Bapak Frans sendiri yang menyanyi tadi ya. Yeah. Oke. Dan kita di Bincang Budaya siang hari ini kita juga akan membedah ya atau memperkenalkan kepada masyarakat luas ini mengenai musik gecko. Dan untuk membuka perbincangan di siang hari ini bisa disampaikan terlebih dahulu nih Pak Frans. Dan apa itu sebenarnya alat musik gecko itu, dan bagaimana masyarakat ND itu bisa mengenalnya itu Pak? Silakan Pak.
1: Baik. Alat musik gecko awalnya belum banyak orang untuk kenal. Karena alat itu orang biasa taruhnya di kebun, yang berfungsi untuk mengusir hama yang makan. Nah, kemudian bisa juga pada siang hari orang kita kerja capek, bisa alat musik itu dimainkan untuk menghibur diri sendiri. Kalau memang memang kalau ada orang yang ada orang lain, dia beberapa orang yang satunya main gecko itu, senang lain bisa tarian nari di situ kebunnya. Jadi awalnya itu gecko itu disiapkan orang untuk ya mengiringi tarian langsung di sendiri untuk menghibur diri sendiri dan biasanya di kebun.
0: Seperti itu Pak ya. Jadi artinya di kebun alat musik gecko itu kan kalau divisualisasikan ya atau digambarkan itu dalam bentuk kayu gitu, kayak kayu yang bongkahan kayu gitu diberi tali gitu ya, jadi menjalar begini ya. Dan itu apakah dulu asal usulnya tadi kan Pak Frans itu menyampaikannya bahwa itu untuk alat menghibur diri sendiri gitu, artinya dulu kan di ladang gitu ya, artinya petani itu berarti asal usulnya ketika petani itu atau pekebun itu mencari kayu gitu disusun menjadi alat musik gitu. Asal usulnya ataukah begitu itu Pak? Seperti itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Menarik sekali ini Pak. Oke. Dan jika berbicara asal usul, apakah Pak Prats ini bisa diceritakan nih, menceritakan kepada pendengar nih Pak? Dari mana nih sebenarnya asal usul alat musik gecko dan sejak kapan keberadaannya ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat nih Pak?
1: Baik. Ini gecko sampai keberadaannya dikenal masyarakat karena memang tidak dia sudah berubah fungsinya. Jadi bukan saja untuk main yang penghiburan diri sendiri, tapi bisa menghibur orang lain. Dan itu biasanya digunakan untuk menerima tamu-tamu yang datang. Lalu membuka acara. Acara-acara di waktu spesial itu mungkin dibuka pertama kali itu deh ini alat gecko itu. Gitu. Jadi buka acara, terus kemudian upacara penjemputan. Dan ini kita sudah pernah main, kita bisa jemput. Ini ada turis-turis yang dari luar negeri itu yang kita bisa jemput itu bermain dengan dibuka dengan gecko itu.
0: Dengan alat musik gecko ya. Tapi kalau pada dahulunya ini sejak nenek moyang kita ya berarti ya, alat musik gecko ini asal-usulnya pastinya ya.
1: Asal usulnya dari yang pastinya itu tidak, karena dia muncul saja di antara bapak-bapak tani kita yang
0: tiba-tiba muncul gitu di antara bapak-bapak tani ya.
1: Dan dengan tata nadanya belum terlalu seperti yang sekarang.
0: Berarti sekarang sudah mulai ada perkembangan ya. Tadinya tidak tertata untuk nadanya dan sekarang sudah mulai tertata ya untuk nada itu ya. Dan juga chordnya gitu Pak. Oke. Dan ini kan sebuah alat musik ya. Kenapa alat musik itu bisa dinamakan gecko dengan ini? Yang alat musik yang Bapak sebutkan tadi itu. Kenapa kok? Apakah ada cerita atau filosofi di balik nama tersebut ini Pak Pras?
1: Secara usul gecko tidak ada. Tidak ada maksud apa-apa. Tapi gecko itu karena di kebun, kalau untuk menghibur hati, menghibur diri sendiri, ataupun ini mengusir hama, ya seperti burung ataupun kera itu harus kita bunyikan, itu untuk mengusir itu, sehingga mereka tahu bahwa oh di sana ada orangnya, di sana kita tidak boleh masuk,
0: Oke. Okay.
1: Melarang itu. Nah, kemudian tapi tetap ini nada-nada tidak tersusun, tidak rapi, tidak seperti sekarang.
0: Oh, okay.
1: Tetap itu. Jadi itu terus bahannya diambil dari kayu tertentu ya.
0: Okay.
1: Yang tumbuh di sekitar kebun situ, biasa tumbuh di tebing. Tidak semua kayu kita untuk bisa jadi geko, tidak.
0: Okay.
1: Hanya kayu-kayu tertentu saja ya.
0: Hanya kayu-kayu tertentu. Nah, ya. Ini berbicara mengenai bahan ya, artinya bahan untuk alat musik geko itu kayunya khusus ya, tadi Bapak menyebutkan. Ya. Kira-kira itu kayu apa Pak yang dari kebun itu?
1: Itu kebanyakan kayu wai.
0: Kayu wai.
1: Ya.
0: Oh. Pohon wai ya,
1: pohon wai. Ya.
0: Pohon wai. Oke. Okay.
1: Bahasa daerah saya pohon wai, tidak tahu ya bahasa Indonesia-nya apa tuh pohonnya pohon wai.
0: Oke, okay, pohon wai. Oke, okay. Dan itu memang khusus ya. Itu ya. Bisa memang dari spesifikasi kayunya itu memang apa ya? Muncul bunyi-bunyian gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, pohon
1: bunyi
0: wai.
1: Bunyi bagus ya.
0: Iya. Itu berarti memang khusus ya. Kalau ya. Kayu-kayu lain mungkin ada alternatifnya gitu, Pak. Tidak ya?
1: Ada juga. Ya ada. Kayu-kayu lain, bunyi tidak sama seperti itu. Nah, contohnya seperti kayu waru, itu bisa juga. Tapi hanya bunyinya tidak senyaring kayu waya itu tuh.
0: Oke. Kalau seperti yang tadi kita dengarkan itu tadi itu, Pak. Itu alat musik gekonya menggunakan kayu apa itu, Pak?
1: Yang tadi itu yang kita baru dengar tadi itu adalah alat saya gunakan kayu yang namanya koki.
0: Koki ya?
1: Kayu koki itu sejenis kayu, tapi dia bentuk tali merambat menempel di pohon lain. Itu kan saya mau cari tahu apakah kayu-kayu lain selain itu wai itu bisa bunyi tidak? Ternyata bisa bunyi, dia bunyi seperti apa?
0: Okay.
1: Jelas ada beda.
0: Okay, baik. Tapi itu percobaan gitu ya, artinya eksperimen gitu ya, percobaan. Yeah. Ternyata bisa dan
1: bisa.
0: Bagaimana Pak kalau dibandingkan dengan kayu pohon apa tadi, pohon wai itu ya? Lebih bagus mana ini Pak?
1: Lebih bagus wai.
0: Lebih bagus wai ya? Oke. Okay. Berarti memang alat musik geko harus dengan kayu pohon wai gitu ya? Oke. Dan ini tadi kan asal-usul dari musik geko ini alat untuk pengusir hama. Pengusir hama dari pertanian gitu ya. Dan kemudian menjadi alat penghibur diri dan kemudian berlanjut menjadi alat penghibur masyarakat ya, untuk hiburan masyarakat. Dan Bapak sendiri ini kan sudah bisa ya, gemar sekali atau sangat-sangat lincah memainkan alat musik geko nih. Dan dari Bapak Frans sendiri ini bagaimana Pak? Perasaan Bapak itu ketika memainkan alat musik geko. Tadi Bapak menyebutkan bahwa ini untuk alat menghibur diri. Perasaan Bapak kira-kira seperti apa itu kalau ketika mendengar ataupun memainkan gitu Pak?
1: Saya merasa senang sendiri. Kemudian bangga.
0: Bangga
1: karena apa? Ya, karena saya dengan kayu tertentu. Dengan bentuk alat yang tadinya masih kuno yang hanya berapa set, saya bisa menciptakan lagi, menciptakan sesuai dengan nada yang teratur, nada yang sudah teratur di dalam tata nada yang ada. Dan saya memperbanyakkan bila-bila kayunya itu tuh, itu sesuai dengan seni musik yang saya ambil contohnya itu dari gitar ya, sebagai instrumen. Dan di situ dalam satu tekanan nada. Dalam satu nada dasar itu biasanya ada rentangannya 1-2 oktav. Oktav itu kita bisa menyanyi dari lagu yang paling rendah sampai dengan tinggi. Itu bisa. Tapi kalau yang 1 oktav atau 7 batang saja itu tidak bisa sama sekali. Tidak bisa, hanya nada tertentu atau lagu-lagu sederhana sekali itu bisa. Tapi kalau sampai nada seperti yang lagu tadi, pembukaan tadi itu, itu kita pakai lambu-lambu itu, itu nadanya dari nada paling rendah ke sampai paling tinggi itu intervalnya tuh 2 oktav.
0: 2 oktav ya.
1: Sama dengan lagu Indonesia Raya itu. Indonesia Raya itu lagu yang paling tinggi kan lah.
0: Oke.
1: Okay. Do do fa la la la la la sol mi mi. Itu. Jadi turun ke bawah yang paling rendah tuh mi. Mulai dakwah mi fa sol mi. Jadi makanya di dalam tata itu menata alat itu tuh harus sebanyak 2 oktav.
0: Kalau untuk oktav itu kan bisa naik dan turun ya?
1: Bisa turun ya.
0: Ya, turun. Kalau untuk nada yang posisi standar ya, artinya di nol ya, oktav ya, itu di posisi nol itu, apakah ya, ada alat tersendiri gitu, Pak? Ada oktav 1, oktav 2, oktav 3 gitu?
1: Nah, kalau kita
0: mau menaik turunkan itu?
1: Mau kesini naik turun, di interval 2 oktav itu bisa.
0: Bisa. Nah,
1: cukup itu. Tapi kalau 3 oktav, terpaksa harus ada, ini alat lain lagi. Maksudnya yang geko yang lain di samping kita, di 2.
0: Itu khusus ya? Berarti untuk khusus oktav 1 ada tersendiri begitu ya? Oke.
1: Contoh bisa bass itu. Bass itu harus bikin sendiri. Bikin sendiri lagi.
0: Oke. Biasa. Memang ada bassnya juga, Pak ya?
1: Ada.
0: Oh, penyebutannya bass ya gitu ya?
1: Iya.
0: Itu dalam satu rangkaian gitu?
1: Satu rangkaian.
0: Oke. Dalam satu rangkaian ya? Ada bassnya tersendiri ya?
1: Iya.
0: Oke. Ini sangat-sangat menarik ya? Dan Pak Frans ini bukan hanya merasa senang ketika memainkan atau mendengar, tapi merasa bangga ya.
1: Bangga ya.
0: Bangga bahwa bisa, warisan bisa, iya, warisan ya, nenek moyang kita ini bisa terus didengar dan dimainkan ya.
1: Ya.
0: Dan ini semoga nanti warisan-warisan nenek moyang seperti ini tuh bisa dikenal oleh anak cucu kita nanti ini, Pak. Ya, semoga ke depannya dan kita terus berupaya mengenalkan gitu, Pak ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan kita berbicara mengenai keunikan dan nilai-nilai budaya nih dari musik geko ini sekarang, Pak. Dan dari musik geko, bahwasannya di Florence ya, di NTT juga itu kan ada berbagai alat musik juga, tidak hanya geko kan.
1: Iya.
0: Dan apa sebenarnya yang membedakan geko itu dengan alat musik tradisional lain yang ada di Florence ini, khususnya di ND, Pak, atau di Florence lah ya.
1: Itu di Flores ada bermacam-macam alat tradisional ya, dan ada gong, ada gong gendang itu tuh, dan itu ada dan bentuk berbeda-beda, tapi sebenarnya mainnya sama, apa untuk itu, tapi terlalu statis.
0: Oke.
1: Okay. Beda dengan geko.
0: Oke.
1: Okay. Geko itu bisa bermain ya jenis musik apa saja, bisa hanya dengan geko itu tuh. Sedangkan lain seperti gendang gong tidak ke sana.
0: Oke. Okay. Berarti itu nilai tersendiri ya, nilai istimewanya dari geko gitu ya. Oke. Dan tadi saat mendengarkan iramanya geko itu kan pasti memiliki nada-nada tersendiri ya. Dan apakah setiap nada dan irama ini ya yang dimainkan oleh Bapak tadi yang sudah kita putarkan itu memiliki pesan tertentu bagi masyarakat? Setiap nada-nadanya gitu.
1: Ada.
0: Seperti apa? Bisa dijelaskan, Pak?
1: Contoh, nada-nada yang bunyi tapi karena hasil dari pukulan saja, ya. Tapi itu untuk menandakan bahwa orang harus bangun dan menari.
0: Oke.
1: Okay. Orang harus pesannya, seperti itu. Nah, tapi kalau umpamanya geko ini main di awal lebih dulu dengan sebuah intro, dan ikut lagu, itu berarti suruh orang menyanyi.
0: Oke, okay. Artinya ketika intro dulu ya, alat musik bermain mulai gitu ya, yang tadi kita dengarkan, itu artinya saat intro itu orang-orang berdiri dan ikut bernyanyi dan menari gitu. Oke, itu salah satu pesannya. Kalau memang tidak ada tanpa intro gitu, Pak, atau biasanya kalau saat diputarkan ya?
1: Kalau intro tidak ada agak-agak susah.
0: Gitu ya, langsung pasti semua pakai intro ya. Artinya ketika geko itu dimainkan, semua orang ikut juga ya untuk menari atau bernyanyi gitu, Pak ya.
1: Ya.
0: Oke. Karena ini sesuai dengan awal tadi ya, bahwa ini untuk menghibur diri sendiri dan juga seluruh masyarakat gitu, Pak ya. Oke. Oke. Dan dalam tradisi masyarakat Ende ini, Pak, dan alat musik geko ini itu biasanya dimainkan itu kapan, Pak ya? Pada acara-acara apa atau pada momen-momen apa gitu, Pak?
1: Itu bisa dimainkan waktu misalnya upacara-upacara keagamaan. Ya, untuk lagu-lagu Natal paksa bisa kita mainkan waktu itu. Terus ini penjemputan tamu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus itu ada di kita main pada saat pembukaan suatu festival gitu. Waktu itu
0: seperti acara-acara kebesaran,
1: acara
0: dan juga keagamaan seperti ya, itu Pak ya. Oke, baik. Dan juga dari musikeko ini Pak, seberapa penting Pak peran musikeko ini dalam mempererat hubungan sosial dan kebersamaan warga? Apakah ada hubungannya dengan ini Pak?
1: Karena geko ini barusan diperkenalkan belum terlalu lama, ya, sehingga belum banyak mengundang simpati masyarakat untuk itu. Mereka hanya tahu sih, kok hanya menggugah mereka bahwa kok geko ini kok bisa mengiringi lagu tuh, orang bisa menyanyi, bisa itu melodi. Seperti dalam rangka untuk sementara itu masih dalam rangka memperkenalkan dan menggugah hati orang, dan orang memang sudah tergugah. Wah, kok bisa ya? Nah, makanya itu tetap saya perkenalkan terus, ini mainkan terus, ya. Dan sekarang menjangkit lagi ke, saya berpikir arahnya ke sekolah-sekolah, so bisa diterapkan di dalam pendidikan, dunia pendidikan.
0: Iya, dan itu bisa menjadi bahan ajar juga nanti ya. Dan itu memang harus dikenalkan sih alat musik daerah itu, karena ini kan juga salah satu unsur seni ya, dan di unsur seni itu merupakan unsur budaya kita nih. Dan ini memang harus terus diwariskan, jangan sampai punah ini Pak. Dan tadi itu memang orang-orang pada tertarik ya, berbicara mengenai itu baru saja diperkenalkan. Itu dalam arti baru saja diperkenalkan, itu diperkenalkan dalam arti seperti apa Pak? Baru dalam arti mengeluarkan yang sudah dikenal, tidak dikenal lama ya. Itu baru dikenalkan lagi begitu atau seperti apa Pak?
1: Baru dikenalkan lagi itu sekitar 2022 itu.
0: 2022 ya, baru diperkenalkan kembali ya.
1: Kembali itu.
0: Padahal ini sebenarnya sudah ada sejak era kapan?
1: Sudah lama.
0: Sudah sangat-sangat lama ya. Mungkin sebelum ada Indonesia sudah ada di Ende itu alat musik.
1: Sudah
0: itu.
1: Ada.
0: Sudah ada ya. Sebelum kemerdekaan
1: dalam
0: Indonesia.
1: Dalam bentuk sederhana itu seperti saya katakan tadi itu sudah ada itu tuh.
0: Apakah Bapak juga mengetahui apakah ada alat musik geko yang pertama itu Pak? Yang mungkin masih ada gitu. Untuk saat ini tidak ada ya, atau
1: tidak ada lagi.
0: Karena prosesnya itu karena bahannya kayu juga ya. Jadi pelapukan itu ya. Oke, dan ini
1: kalaupun ada, kalaupun ada itu ada satu tapi di Nubusi, ada sebuah petua-petua sudah meninggal. Saya pernah kunjungi dia gitu, dia karena dia hobi, dia setiap sore dia main itu di tempat kuburnya untuk menghibur diri sendiri. Kemudian kala bisa capek, kecapean atau memang kalut, dia bisa main sendiri itu. Tapi sebatas untuk yang lagu-lagu untuk menarian atau penari itu.
0: Untuk menari itu ya.
1: Jadi ya itu. Nada-nada itu saja. Tidak seperti itu. Dan itu memang kuno.
0: Kalau mulai kuno. Ada itu ya.
1: Ya ada.
0: Itu yang versi kunonya itu. Dan ini memang kita harus terus mengenalkan ini. Ini kan artinya baru kita proses pengenalan kembali ya untuk alat musik geko ini. Oke, baik Pak. Dan menurut Pak Frans nih, Pak, mengapa alat musik tradisional seperti geko ini perlu dipandang ya sebagai identitas budaya masyarakat Ende, Pak?
1: Sangat perlu ya. Karena itu ya merupakan alat baru sama sekali. Dan bahkan belum terlalu banyak orang Ende mengenal geko itu. Makanya itu harus diperkenalkan terus ya. Sehingga itu menjadi ya kedepannya sudah menjadi brandnya Ende ya.
0: Ende.
1: Saya musuh geko, oh ini kalau Ende ya orang akan ingat, oh geko. Tapi tidak ada di tempat-tempat lain yang ada geko.
0: Iya. Ini ya sangat-sangat menarik ya. Dan dari musik geko ini Pak, apakah ada nilai-nilai kehidupan Pak yang diwariskan oleh leluhur ya, atau diwariskan oleh kita nanti ke depannya ini melalui praktik memainkan musik geko, nilai-nilai kehidupannya itu?
1: Ya, itu istilahnya mau menghidupkan kembali tradisi yang sudah hilang, menggugah orang untuk mengingatkan kembali bahwa itu adalah musik kita yang harus kita pertahankan, itu tuh, dan kemudian kita kembangkan. Karena musik itu agak sedikit ya beda dari musik lain, karena dia sangat hidup. Dia bisa berkolaborasi dengan musik apa saja.
0: Oke.
1: Musik modern.
0: bisa berkolaborasi ya. Oke, dan dari Pak Frans ini sudah mahir sekali nih memainkan geko ya. Dan apakah ada sudah banyak ini untuk yang bisa memainkan alat musik itu, Pak?
1: Ada pukulan itu ada juga beberapa. Tidak semua pukulan-pukulan itu tuh beat-beat itu mereka tahu. Karena untuk menguasai itu harus orangnya harus latih, biasa kan? Ya, kedengaran mudah. Tapi waktu kita mainkan itu ini.
0: Nah, tidak mudah ini, juga ya?
1: Tidak mudah.
0: Okay.
1: Nah, misalnya pukul-pukulan yang misalnya jenis-jenis pukulan-pukulan tenggo, pukulan waltz, pukulan mas, segala macam pukulan itu seperti yang ada di ilmu musik itu tuh.
0: Okay.
1: Itu tidak semua orang bisa, kecuali dia latih.
0: Oke, baik Pak Frans. Dan untuk saat ini, untuk proses belajar nih misalnya, semisal saya nih mau belajar geko itu, bisa juga berarti Pak?
1: Bisa, sangat-sangat bisa, bisa ya.
0: Oke, dan dari proses belajar memainkan alat musik ini Pak, di pada zaman dulu dibandingkan sekarang ini apakah ada perbedaannya Pak? Kalau dulu perlu belajarnya bagaimana, kalau sekarang belajarnya gimana, metodenya begitu Pak?
1: Ya, itu

0: Soal dulu, bunyi pertama kali itu tuh soal. Sesudah itu sama dengan do. Nah, kemudian kita mulai turun ke bawah. Sol turun ke bawah, fa, mi, re, do ke bawah. Lalu kemudian sol naik ke atas, la, si, do, terus naik ke atas. Dan harus berakhir di sol lagi.
1: Kalau okay, mulai okay. Sol gitu. Itu metode belajar salah satu ya.
0: Ke atas okay. Sampai di sol tinggi, ke bawahnya itu harus sampai dengan soul juga.
1: Iya. Oke. Dan dari alat musik Gecko ini, biasanya kalau band gitu, kalau seperti yang modern ya, ada gitaris gitu kan, ada bassis yeah. Disebut gitu. Yeah. Itu kan pasti ada maestronya juga ya. Maksud sang maestro. Apakah Pak Franz juga seorang maestro di Gecko atau ada tersendiri Pak di alat musik Gecko ini?
0: Untuk belum pernah ada ya maestro Gecko ya. Kalau untuk sekarang barangkali belum ada, kalau sama katakan bahwa mungkin baru saya karena saya mulai.
1: Baru Pak Franz ya. Ini jangan-jangan Pak Franz ini seorang maestro Gecko-nya ini nanti nih. Begitu ya.
0: Saya tidak bisa katakan bahwa itu karena saya sendiri tidak tahu, tapi lalu berkembangnya itu ada.
1: Gitu ya.
0: Okay. Dan ternyata yang bermain seperti itu, main-main ke lagu-lagu semua itu baru saya.
1: Oke. Baru Pak Franz ya. Oke. Dan ini kita juga mengenalkan ya kepada pendengar semua ini terkait dengan alat musik Gecko, dan tadi kita juga di pembukaan sudah sedikit memainkan ya. Oke, dan dari tokoh-tokoh dulu itu juga belum ada Pak ya untuk
0: belum.
1: Yang memainkan Gecko, mungkin sang maestro gitu belum ada ya.
0: Main ada, tapi sekadar itu tadi, sekadar pada irama atau nada tertentu saja ya. Itu pukulan-pukulan tertentu saja, tidak berkembang seperti yang sekarang sampai dia mengiring menyanyi dan lain sebagainya, mengiring lagu. Tidak. Lalu pukulannya itu tetap ya itu-itu saja.
1: Hanya itu-itu
0: pukul
1: saja.
0: Pukul macam gong gendang gitu tuh.
1: Oke, baik. Oke. Dan ini Pak, ini apakah musik Gecko ini juga menjadi media ya untuk menyampaikan cerita, nasihat atau sejarah gitu juga Pak? Apakah ini sebagai media ya alat musiknya itu Pak?
0: Secara kita bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan tertentu. Ya. Tapi itu mesti dengan lagunya. Karena isi pesan itu ada di lagu. Itu. Lalu kemudian di pukulan itu bisa juga. Misalnya pesan supaya orang harus bersemangat. Ya.
1: Oke.
0: Jangan malas. Itu dengan Gecko bisa. Dan bagaimana cara dia pukul itu.
1: Itu ya. Itu ada makna-makna tersendirinya begitu Pak. Oke. Baik. Dan ini kita tadi sudah berbicara ya mengenai musik Gecko ini, dan Bapak sudah menjelaskan sejarahnya itu bagaimana. Dan kita sebelum lanjut untuk ngobrol di Bincang Budaya edisi siang hari ini, kita pastinya ajak pendengar ya Pak, kalau ada yang ingin bergabung dengan kita untuk bertanya ataupun ingin beropini ataupun ingin hanya ingin bertegur sapa kepada Pak Franz, sangat-sangat boleh ya. Dan kita akan ajak, dan kita setelah ini akan jeda terlebih dahulu dan akan kami putarkan alat musik Gecko yang dimainkan oleh Bapak Franz dengan lagu Indonesia Raya. Dan untuk pendengar semua yang ingin bergabung di studio di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Untuk Anda yang ingin bergabung ya bersama kami untuk kirim-kirim salam juga bisa kepada narasumber ataupun kepada pendengar lain ya, dan juga ataupun ingin bertanya ataupun ingin memberikan opini, sangat-sangat bisa. Dan pendengar, inilah penampilan musik Gecko ya, alat musik yang dimainkan oleh Bapak Franz, dan lagu ini yakni lagu Indonesia Raya. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Tadi ini barusan Anda dengarkan ini. Ini merupakan alunan musik Gecko ya, betul ya Pak Frans ya. Dan ini alat musik yang dimainkan oleh Pak Frans sendiri. Dan ini bunyinya alat musik Gecko itu seperti itu. Dan tadi merupakan irama dari lagu Indonesia Raya ya, betul ya. Dan itu yang dimainkan sendiri oleh Bapak Frans. Dan ini sangat menarik ya. Dan ini sangat-sangat apa ya, untuk bahasanya itu sangat-sangat budaya sekali ya, atau berkesenian ya, dalam arti ya berkesenian. Dan ini alat musik ini memang kita ini memperkenalkan ya kepada pendengar, dan nanti pendengar sudah mendengarkan juga. Dan mungkin pendengar yang ingin bergabung atau bertanya-tanya ya kepada Pak Frans sebagai narasumber di siang hari ini, bisa melalui line telepon di 0821 445 11957, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya, dan telepon di 0821 3878 8786. Dan kita akan lanjut bincang-bincang kita di siang hari ini Pak ya. Dan tadi sudah kita dengarkan nih alat musik Gecko ini. Itu, dan itu tidak kalah bagus juga dengan musik-musik yang modern. Itu sangat-sangat menarik. Kita mendengarnya, saya pun juga terhibur. Ini saya sebagai pendengar juga artinya kan, tadi alat musik Gecko. Dan sekarang ini kan kita sudah masuk era modern ya, era modernisasi. Dan di tengah arus modernisasi ini dan masuk musik digital nih, pastinya musik-musik digital sekarang sudah masuk ya. Dan tantangan apa Pak yang dihadapi dalam melestarikan alat musik Gecko ini Pak?
1: Ya, ini harapan kedepannya itu adalah pemusik Gecko ini bisa bermain bersamaan dengan alat-alat yang lain, alat yang modern ya. Begitu, sekaligus untuk perkenalkan bahwa alat tradisional itu ada, seperti itu. Karena itu alat baru ya.
0: Ini yang disebut alat baru yang Gecko-nya atau
1: Gecko-nya.
0: Gecko ya. Jadi beriringan gitu berjalannya ya.
1: Iya.
0: Dan itu apakah ada tantangan tersendiri Pak ketika di alat musik yang modern itu dan juga Gecko ketika dibandingkan?
1: Ya, tantangannya ya ada sih. Ini karena nada dasar ada yang tidak sama, tapi makanya dibantu dengan alat seperti itu supaya semua nada itu sama. Ya. Sehingga waktu kita bermain sebentar itu, yang keluarnya itu adalah kedengarannya serasi dan sama.
0: Seperti itu Pak ya. Dan kita berbicara mengenai musik Gecko nih Pak. Dan bagaimana minat generasi muda ND terhadap musik tradisional saat ini Pak?
1: Minat mereka ya masih rendah ya. Itu dipengaruhi oleh karena kita tidak tahu mereka menyangkut dengan seni. Ya, seni musik itu tuh banyak anak-anak kita tuh belum tahu banyak. Sehingga mereka tuh not saja mereka tidak tahu baca not, belum tahu. Nah, mereka hanya paling-paling bisa menjiplak atau meniru. Dan tidak tahu not, hanya mendengar lagu, ikut saja begitu bisa. Seperti lagu di karaoke, lagu-lagu karaoke. Tapi untuk nada, notnya itu mereka sendiri tahu. Coba kalau mereka alihkan dari lagu itu, mereka bikin dari not sendiri, mereka tidak tahu. Nah, disitulah letaknya. Anak-anak itu susah sekali. Mereka menghafal saja. Jadi itu suatu hal yang membuat mereka tidak tertarik. Mereka mau dengar saja langsung itu tertarik. Tapi untuk mau supaya tahu, mereka bisa main ke suatu alat musik. Tidak.
0: Dan ini itu ya salah satu, ini juga antara di minat tadi itu menjadi tantangan juga ya di generasi muda. Dan karena generasi-generasi muda ini merupakan penerus dari warisan budaya juga. Dan ini apakah dari Pak Frans ini ada solusinya ya, jika anak muda itu tidak mengenali ada, seperti apa itu?
1: Ada. Bahkan solusi saya itu tuh harus kerjasama dengan sekolah-sekolah. Harus kesempatan, dan saya siap untuk sekolah-sekolah yang misalnya minta untuk melatih ya seni musik itu, khususnya musik-musik tradisional Dan lebih khusus lagi gecko, karena gecko dia punya manfaat dan kegunaan terlalu banyak.
0: Oke.
1: Ya, makanya sekarang untuk sementara itu saya baru masuk di salah satu SD yang dekat situ. Jadi saya berikan peralatan saya kasih, saya kerja kasih mereka, kemudian saya tulis peralatan itu dengan note itu, sehingga kalau guru ajar tentang note, ya, maka langsung lihat di mana alat itu.
0: Oke.
1: Do di mana re, di mana fi, misalnya di mana itu langsung. Jangan kita berteori saja, kita langsung pegang di alat karena mereka tidak tahu terus. Sehingga mereka biasa dengan mendengar bunyi langsung dari alat dan mereka sendiri langsung bisa melatih main.
0: Baik. Ini sudah diawali dengan SD. SD salah satu SD di Kelurahan
1: Rewarangga.
0: Rewarangga ya. Oke. Baik. Dan ini nanti semoga bisa menjalar ke seluruh sekolah ya. Baik jenjang SD, SMP maupun SMA, bahkan perguruan tinggi, Pak. Kalau bisa nanti untuk bisa masuk ke sana gitu, Pak ya. Dan karena ini juga salah satu warisan seni dan budaya dari ND ya. Dan ini merupakan asli dari ND dan jarang sekali orang yang tahu, akan tetapi ini juga harus terus dilestarikan dan harus dikenalkan ke masyarakat luas di generasi saat ini nih, Pak. Oke. Dan dari Bapak sendiri, itu kan tadi Bapak rencana mau masuk ke sekolah-sekolah ya. Dan dari peran keluarga ini, apakah jika ada seseorang yang mengenal musik gecko, apakah peran keluarga itu penting juga, Pak, untuk mengenalkan ke generasi-generasi selanjutnya, Pak?
1: Sangat penting.
0: Apakah ada contohnya gitu?
1: Contoh seperti pentingnya peralat ada. Betul kan, misalnya kalau ada orang melatih ya. Itu keluarga itu tidak boleh sama risih atau merasa terganggu, ribut. Kalau namanya musik itu bisa selalu ribut. Itu maka dukungan dari keluarga itu harus ada. Nah, kemudian dari keluarga sendiri ya, juga mereka harus punya rasa ketertarikan dan melatih terus, so mereka juga tahu. Nah, dari keluarga itu mungkin bisa jangkit kepada keluarga lain. Akhirnya seluruh masyarakat sekitar itu mereka akan merasa tertarik ya, karena kebiasaan. Itu. Tapi kalau umpamanya di kita tidak dari keluarga itu misalnya nonton saja atau tidak itu, maka bahkan bisa hilang lagi.
0: Itu Pak ya. Jadi modelnya seperti mendengarkan musik dibiasakan yang tadi ya tidak terbiasa mendengar, ini jadi ikut-ikutan nanti, harapannya begitu Pak ya. Ini salah satu metode pengenalan ya. Dan juga Pak, ini dari Bapak sendiri, harapan Pak Frans ini terhadap masa depan musik gecko di tengah perkembangan zaman saat ini seperti apa Pak ya?
1: Saya melihat bahwa gecko itu satu saat ya bisa dijadikan ya musik, ya musik-musik ya apa namanya itu yang bisa berkolaborasi di musik-musik modern lain. Bisa di antaranya itu alat itu ya. Dan bahkan bisa mendunia lah
0: ya.
1: Itu harapan saya.
0: Dan dari Pak Frans sendiri, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan ya kepada generasi muda di Flores nih khususnya, agar tetap mencintai dan melestarikan seni tradisi di daerahnya, Pak?
1: Itu saya sangat mengharapkan supaya mereka itu, masyarakat itu, setelah melihat harus belajar. Mereka harus tetap belajar. Dan kalau ada kekurangan, bisa kontak saya sendiri, saya rela mau ke mana saja itu bagaimana mengajarkan itu tuh tentang semua pukulan-pukulannya, jenis apanya, kemudian tuh lagu-lagunya harus iring mana, kemudian bagaimana mengiringi sebuah tarian.
0: Baik. Dan ini pesannya itu ya dari Pak Frans ya. Atau mungkin ada pesan-pesan lagi Pak yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI ND ini Pak, yang ingin disampaikan mengenai
1: mau sampaikan supaya mereka itu ya suka mendengar, suka mendengar bunyi gecko itu, suka dan kemudian mau supaya mereka itu mau belajar. Nah, mau belajar itu. Okay. Karena itu merupakan musik yang ya merupakan ciri khas ini, kabupaten ini tuh itu. Maka masyarakat ini harus tahu, harus bisa memainkan itu semua.
0: Oke, baik Pak. Dan memang itu ya yang pesan-pesan khusus nih dari Pak Frans. Dan ini menarik sekali. Dan ini pertanyaan terakhir Pak ya. Ini untuk Pak Frans ini. Dan kita setelah ini, karena sudah di penghujung acara juga ya. Dan jika suatu hari nanti musik Gecko itu diperkenalkan ke panggung nasional ya maupun internasional, nilai apa Pak yang ingin Bapak tunjukkan kepada dunia tentang masyarakat Ende Pak, dan juga musik Gecko itu Pak?
1: Dengan musik Gecko itu saya mau memberitahukan kepada masyarakat dunia dan nasional ini bahwa inilah musik khasnya orang ini. Gecko punya itu yang saya mau sampaikan. Nah, karena yang lain tidak ada, hanya di ini saja.
0: Oke, inilah musik khasnya dari Ende ya. Artinya jika suatu saat musik Gecko ini dibawa ke panggung nasional, artinya Ende juga dibawa ke nasional dan internasional gitu Pak.
1: Seperti
0: ya.
1: Seperti itu ya.
0: Oke, menarik. Dan harapannya juga nanti alat musik ini juga bisa terus dikenal ya, dan juga sesuai harapan dari Pak Frans juga tadi, bisa menjadi alat musik pengiring ya. Pengiring alat-alat musik modern yang untuk saat ini gitu Pak ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Frans yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui RRI ND Pak, sebelum kita tutup Pak.
1: Ya, tidak, untuk sementara belum ada. Itu terminta pemain saat seperti tadi itu supaya suka. Setelah mereka melihat, mendengar, mereka harus suka terhadap alat musik Gecko ini
0: ya.
1: Dan merasa tertarik. Dan kedepannya itu supaya kita bisa, mereka harus berarti itu untuk melestarikan Gecko ini. Supaya Gecko ini tidak boleh mati, karena itu jiwanya di ini sudah ada di Gecko itu.
0: Oke, jiwanya Ende ada di Gecko gitu. Oke, baik. Menarik sekali deh Pak. Ini terima kasih banyak ini Pak untuk waktunya di siang hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ende ya dalam program acara Bincang Budaya ini. Dan kita sudah hampir 1 jam ya sudah bincang-bincang ini mengenai alat musik Gecko ini di dalam studio, dan pastinya ini pendengar juga mengikuti ya di dalam ruang dengarnya. Dan kita di sebagai penutup ya tadi pertanyaan itu Pak ya. Oke. Baik pendengar Sia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, tak berasa hampir 1 jam kebersamaan kita dalam program Bincang Budaya ya di siang hari ini telah sampai di penghujung acara. Dan dari perbincangan bersama Bapak Frans Yama, kita belajar ya bahwa alat musik Gecko ini bukan sekedar instrumen penghasil bunyi, melainkan warisan seni yang memuat sejarah, identitas, nilai kebersamaan, serta kearifan masyarakat Ende yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan terima kasih kembali kepada Bapak Frans Yama atas waktunya, pengalaman dan juga pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita semua siang hari ini. Semoga obrolan kita siang hari ini semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal dan mendorong generasi muda untuk mencintai warisan leluhurnya. Dan saya Dito Utama pamit undur diri, tetap bersama Pro 1 RRI ND menghadirkan informasi dan juga inspirasi dan budaya untuk Indonesia. Oke. Selamat siang dan tetaplah masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND edisi Sabtu 5 September 2026. Dengan sari berita, aktivitas Ile Lewotolok masih tinggi usai erupsi akhir Agustus lalu. Penyandang disabilitas keluhkan minim bantuan di tengah masa tanggap darurat gempa. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Aktivitas Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur masih tinggi pasca erupsi akhir Agustus kemarin. Dalam pemantauan 24 jam terakhir, tercatat 333 kali gempa letusan dan 209 kali gempa hembusan. Laporan Ricardus Kota.
1: Gunung Ile Lewotolok di Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, masih menunjukkan aktivitas vulkanik tinggi. Selain gempa letusan dan hembusan, petugas juga mencatat 18 kali gempa non-harmonik, 6 kali gempa harmonik, serta beberapa jenis gempa vulkanik lainnya. Secara visual, tinggi letusan teramati antara 200 hingga 600 meter di atas puncak. Tinggi letusan yang paling dominan mencapai sekitar 500 meter di atas puncak. Pengamat Gunung Api Ile Lewotolok, Stanislaus Arakian, mengatakan endapan lava sektor selatan tenggara masih berada sekitar 1.800 meter dari bibir kawah. Sementara endapan lava sektor timur laut masih berada sekitar 1.100 meter dari bibir kawah.
2: Aktivitas vulkanik Gunung Api Ile Lewotolok selama periode 24 jam terakhir secara seismik tercatat 333 kali gempa letusan, 209 kali gempa hembusan, 18 kali gempa non-harmonik, 6 kali gempa harmonik, 1 kali gempa vulkanik dalam, 1 kali gempa vulkanik dangkal, dan 3 kali gempa fase banyak. Pantauan secara visual teramati tinggal letusan 200 hingga 600 meter di atas puncak. Dominan letusan 500 meter di atas puncak.
1: Aktivitas Gunung Ile Lewotolok hingga kini masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diminta mematuhi rekomendasi keselamatan dan tidak beraktivitas dalam radius yang telah ditetapkan. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi guguran atau longsoran lava serta awan panas. Imbauan ini penting mengingat aktivitas Gunung Ile Lewotolok masih tinggi setelah kembali erupsi pada awal September kemarin. RRIND Ricardus Kota melaporkan.
0: Para penyandang disabilitas keluhkan minim bantuan di tengah masa tanggap darurat gempa. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
3: Di tengah upaya penanganan dan pemulihan pasca gempa, penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Namun sejumlah penyandang disabilitas mengaku belum mendapat bantuan yang memadai selama masa tanggap darurat. Kondisi ini membuat penyandang disabilitas harus bertahan dengan keterbatasan di tengah situasi bencana. Selain kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, dan tempat tinggal sementara, mereka juga membutuhkan bantuan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Seorang penyandang disabilitas, Irmin Masa, di Kelurahan Nangroro mengaku hingga kini belum menerima bantuan secara langsung. Ia berharap pemerintah maupun pihak terkait tidak melupakan kelompok disabilitas dalam pendataan dan penyaluran bantuan korban gempa. Menurutnya kondisi darurat membuat penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat lainnya. Mobilitas yang terbatas membuat mereka tidak mudah berpindah tempat mencari bantuan maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri.
4: Ya, saya sebagai wakil disabilitas dari Komunitas Difabel Rasa Sama Kelurahan Nangroro, sampai saat ini kami para disabilitas belum mendapatkan bantuan. Ya, bilang membantu tidak, tapi belum muncul. Kita berharap pemerintah memberi bantuan ya, yang setara lah dengan non-disabilitas gitu. Karena kita bagian dari masyarakat yang sama, komunitas yang sama, dan ya punya hak dasar yang sama.
3: Keluhan ini menjadi pengingat bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara inklusif. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi dalam situasi darurat sehingga membutuhkan akses informasi, evakuasi, bantuan dan pelayanan yang mudah dijangkau. Para penyandang disabilitas berharap pemerintah daerah, BPBD, lembaga sosial, relawan dan seluruh pihak yang terkait dalam penanganan gempa dapat segera memberikan perhatian lebih. Mereka ingin memastikan bahwa di tengah situasi bencana tidak ada satupun korban yang tertinggal termasuk mereka yang hidup dengan keterbatasan. RRIND Ferry Soo melaporkan.
0: Yeah. Gempa bumi Flores yang terjadi pada 15 Agustus 2026 lalu tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga berdampak pada sektor perkebunan di Kabupaten Ende. Sedikitnya 5 hektar tanaman jambu mete milik petani dilaporkan mengalami gagal panen akibat guncangan gempa. Laporan Provinus Bula.
5: Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende Gadidean mengatakan bunga tanaman jambu mente berguguran saat gempa terjadi. Kondisi tersebut membuat tanaman tidak mampu menghasilkan buah sehingga petani terutama di wilayah utara Kabupaten Ende terancam kehilangan hasil panen. Hal tersebut disampaikan Gadir kepada RRI pada Rabu 2 September 2026 di Ende. Ia menyebut kerusakan tanaman tersebut diketahui berdasarkan laporan penyuluh pertanian serta pengaduan langsung dari para petani. Menurut Gadir, dampak gempa terhadap sektor pertanian menjadi persoalan baru dalam penanganan pasca gempa di Kabupaten Ende. Selain kerusakan bangunan, jalan, dan jembatan, guncangan gempa juga menimbulkan kerusakan pada tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
6: Kita, dampak itu ada beberapa titik, yang jelas ada beberapa irigasi kita yang rusak. Dan itu kita sudah laporkan. Yang paling penting sekarang itu, yang sangat urgen itu adalah kerusakan pada tanaman jambu mente. Ketika gempa itu semua bunga-bunganya gugur. Ini sedang kita lakukan pelaporan ke kementerian, kira-kira solusinya bagaimana, karena di nomenklatur di bencana alam itu belum nampak dalam kolom-kolom laporannya. Jadi dampaknya itu sangat terasa di bidang pertanian, khususnya tanam perkebunan. Untuk sawah stabilisasi itu kita tidak terlalu nampak, malah beberapa tempat debit airnya malah naik.
5: Gadir mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian RI untuk mencari bentuk penanganan bagi petani yang mengalami kerugian akibat kerusakan tanaman. Koordinasi diperlukan karena kerusakan tanaman akibat gempa belum secara jelas terakomodasi dalam nomenklatur pelaporan bencana alam. Karena itu pemerintah daerah berupaya membawa persoalan tersebut ke tingkat kementerian agar nasib petani yang kehilangan hasil produksi mendapat perhatian. Ia menambahkan dampak terhadap tanaman jambu mente cukup memprihatinkan karena kerugian petani tidak langsung terlihat seperti kerusakan rumah atau fasilitas umum lainnya. Gugurnya bunga menyebabkan petani kehilangan peluang produksi pada musim panen, sementara pemulihan tanaman membutuhkan waktu. Gadir mengatakan, pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pertanian akan terus menginventarisasi dampak gempa terhadap sektor pertanian melalui petugas di lapangan. Data tersebut akan menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menentukan langkah bantuan atau solusi bagi petani terdampak. RRI Endero Finusvula melapor.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pemerintah Kabupaten Ende terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Ende terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa secara bertahap. Penyaluran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan warga di setiap wilayah terdampak. Kepala BPBD Kabupaten Ende Marcellus Ecclesianus Meta mengatakan pemerintah terus menyalurkan bantuan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Distribusi bantuan melibatkan camat, babinsa, babinkamtibmas, serta pemerintah desa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan dapat menjangkau warga yang terdampak gempa.
9: Mekanisme penyaluran berjenjang, kita menggunakan kekuatan wilayah, camat, babin, babinkamtibmas, maupun bapak desa, dan memang kita mohon untuk tetap bersabar karena kapasitas kita yang kita miliki juga terbatas.
8: Marcellus juga menjelaskan keterbatasan kapasitas dan kondisi distribusi masih menjadi tantangan dalam penanganan pasca gempa. Meski demikian, setiap bantuan yang masuk terus diupayakan segera dikeluarkan dari gudang logistik untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia mengatakan pemerintah juga terus memantau perkembangan kebutuhan warga terdampak. Pemantauan tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas penyaluran bantuan di lapangan. Menurut Marcellus, langkah tersebut dilakukan agar bantuan yang tersedia dapat segera diterima masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga terus berupaya memastikan proses distribusi berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga. Sementara itu, masyarakat diimbau tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Warga diminta mengikuti informasi dan arahan resmi pemerintah serta menghindari bangunan yang dinilai masih beresiko. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Ende telah menyalurkan 18 ton 575 kg beras untuk bantuan bencana dan keadaan darurat bencana di Kabupaten Ende. Bantuan tersebut disalurkan sebagai bagian dari upaya memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Laporan Suimam.
10: Kepala Kantor Bulog Cabang Ende, Rizky Paji, mengatakan penyaluran beras bantuan bencana dan keadaan darurat bencana telah mencapai 18 ton 575 kg. Beras tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan akibat kondisi bencana maupun situasi darurat. Menurutnya, penyaluran dilakukan melalui mekanisme bantuan pangan untuk mendukung masyarakat yang terdampak bencana. Beras yang disalurkan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan di tengah kondisi darurat. Rizky menjelaskan, Bulog Cabang Ende terus mendukung kebutuhan pangan masyarakat dalam situasi bencana. Penyaluran bantuan dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan sehingga masyarakat terdampak dapat memperoleh akses pangan selama masa darurat.
11: Untuk beras bantuan bencana dan keadaan darurat bencana ini, kami sesuai dari permintaan Pemda itu sudah menyalurkan sebanyak 18 ton 575 kilo. Itu sesuai permintaan Pemda ke Badan Pangan Nasional yang telah kami salurkan selama 2 hari kepada masyarakat yang terdampak.
10: Ditambahkan dengan total penyaluran sebanyak 18.575 ton, Bulog Ende menunjukkan peran dalam mendukung penanganan dampak bencana, khususnya dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan. Bantuan beras diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana dan keadaan darurat.
0: Putri Pariwisata Indonesia 2026 asal Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Lucia Carmenita Rosalia Lamba, tiba di Ende pada Jumat 4 September 2026. Kedatangannya disambut Ketua Dekranasda Kabupaten Ende, Nyonya Cicih Badeoda, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Muhammad Sahab, keluarga serta siswa-siswi SMP Frateran Dao Ende. Laporan Nicholas Makumeli.
12: Putri Pariwisata Indonesia 2026 asal Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Lucia Carmenita Rosalia Lamba, tiba di Ende pada Jumat 4 September 2026. Kedatangannya disambut Ketua Dekranasda Kabupaten Ende, Nyonya Cicih Badeoda, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, Muhammad Sahab, keluarga serta siswa-siswi SMP Ndao Ende. Penyambutan tersebut menjadi momen kebahagiaan bagi masyarakat Ende atas prestasi Carmenita yang berhasil membawa nama daerah ke tingkat nasional. Carmenita dinobatkan sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026 setelah melewati persaingan dengan 30 finalis dari berbagai provinsi di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Carmenita menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Ende yang telah memberikan dukungan selama mengikuti ajang Putri Pariwisata Indonesia 2026. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada anggota DPR RI, Juli Laiskodat, serta Leviko Butik yang turut mendukung perjuangannya hingga berhasil meraih mahkota. Carmenita berharap prestasi yang diraihnya dapat menjadi motivasi bagi generasi muda di Kabupaten Ende untuk berani mengembangkan potensi dan membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam perjalanan hingga meraih prestasi tersebut.
13: So, I can say a lot of things today, tapi yang mau ngucap terima kasih banyak buat ibu, buat bapak, buat ibu Juli Laiskodat dan juga Leviko Butik, bapak Bupati Ende, bapak Wakil Bupati Ende, ibu Ketua Dekranasda dan juga ibu Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Ende, dan juga banyak voter lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena begitu banyak orang terkasih, orang baik yang Tuhan kirimkan dalam perjalanan ini. So I wanna say thank you so much for everyone being part of this journey. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dari SMP Kabupaten Dao, dari SMA Kabupaten Dao yang merupakan alma mater saya. So it's such an honor for me karena punya pendidikan di alma mater Kabupaten Dao. So today I bring this crown and also gelar Putri Pariwisata Indonesia not only for me but also for Ende, buat Flores dan juga buat Nusa Tenggara Timur. Dan juga di tengah duka Flores hari ini, saya mengucapkan syukur dan terima kasih karena teman-teman bisa melihat pencapaian ini sebagai hadiah kecil dari Tuhan yang Tuhan beri. tanah kita Flores agar orang-orang bisa melihat bahwa di tengah bencana yang sedang kita alami, Tuhan masih kasih kita resilience, masih memberikan kita ketangguhan untuk bisa kembali bangkit dari keterpurukan kita, untuk kembali menata pariwisata dan juga budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur ini agar menjadi lebih baik lagi.
12: Sementara itu, Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda mengaku bangga atas pencapaian yang diraih Karmenita sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026. Ia berharap prestasi tersebut dapat menginspirasi generasi muda Ende untuk tidak takut bersaing dengan daerah lain. Menurutnya, keberhasilan Karmenita membuktikan bahwa putra-putri daerah memiliki potensi untuk bersaing dan mengharumkan nama Kabupaten Ende.
14: Saya sih sebenarnya sangat bangga. Saya enggak nyangka ya, tapi ini suatu hal yang sangat membanggakan. Ini artinya ini gampangnya besar bahwa anak-anak muda kita, putra-putri Ende ini tidak kalah sebenarnya. Jadi ke depan yang semakin banyak mereka yang bisa tampil, ruang bagi mereka sudah terbuka. Jalan mereka juga sudah jelas bahwa dan ini bisa sampai internasional.
12: Prestasi Karmenita sekaligus menjadi momentum untuk semakin memperkenalkan potensi pariwisata dan kekayaan budaya Kabupaten Ende kepada masyarakat luas. Kehadirannya kembali di Ende diharapkan membawa semangat baru bagi generasi muda untuk terus berkarya dan mengembangkan potensi daerah. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah siang produksi dari RRI Ende. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Dan pendengar RRI, warta berita ini menjadi penutup di program Florata siang ini bersama saya Dito Utama. Dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam ruang dengar Anda, dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi sebagian generasi, mungkin tidak asing dengan instrumentalia ini. Irama musik Hawaiian menjadi penanda waktu tidur telah tiba dan saatnya radio harus dimatikan. Cukup memorable memang, karena tidak hanya satu generasi, tetapi instrumentalia ini masih tetap mengalun hingga kini. Walaupun tidak asing di telinga, tetapi tak banyak orang yang tahu judul lagu dan pencipta alunan indah ini. Instrumentalia ini bertajuk Loft Ambon, karya musisi Maluku George De Pretes. Lagu ini sendiri telah mengalun di Radio Republik Indonesia sejak 25 Desember 1949. Hal ini didasarkan pada surat keputusan Panitia Persiapan Nasional Urusan Radio dengan surat kuasa nomor 11 /UR/49, di mana pada masa itu penyiaran radio hanya dilaksanakan pada siang, sore, dan malam hari dengan lagu pembukaan siaran berjudul Mars Jakarta dan ditutup dengan lagu Love Ambon. Tak banyak informasi yang bisa dikumpulkan tentang sang pencipta, maka tak heran sampai kini banyak informasi yang hilang dan tak banyak orang tahu tentang George De Pretes. Beberapa catatan informasi menyatakan George De Pretes lahir di Bandung pada tanggal 23 Desember 1921. George merupakan putra dari pasangan Anton Baltasar De Pretes, seorang tentara Knel atau tentara kerajaan Hindia Belanda, dan seorang wanita bernama Carolina Tersemas. George mempelajari musik secara otodidak, dan kemampuannya bermain gitar baja diakui sebagai yang terbaik pada masanya. Selama berkarir, ia membentuk kelompok musik The Royal Hawaiian Quintet di tahun 1938 dan kemudian menjadi The Royal Hawaiian Minstrels. George juga sempat membentuk orkes keroncong suara istana pada masa pendudukan Jepang yang saat itu melarang musik Hawaiian dan Amerika. Dan dia pun juga pernah berkolaborasi dengan musisi Belanda kenamaan The Tillman Brothers. Sebuah informasi mengatakan bahwa George De Pretes meninggal di sebuah daerah kumuh di California, Amerika Serikat. Untuk mengenang karya legendaris ini, maka dipakailah nama George De Pretes sebagai nama auditorium RRI Ambon. Walau tak banyak yang mengenang namanya, tapi karya George tetap mengalun hingga kini dan mengiringi kita mengaruhi.

0: pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
1: Siap digoyang di sore hari.
0: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
1: Catat waktunya.
0: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut.

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu, Minggu

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja.

sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan,

dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut.

Rodang dutang lah kita. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bahagia sekali ya kembali di acara Prodangdut ya bersama kami yang bertugas di Florata sore ini. Saya Kristen Sendra dan juga operator studio Rian Valen Krianus. Dan lagu-lagu dangdut ya sore hari ini sudah kami siapkan untuk Anda ya pendengar RRI, dan spesial menyongsong hari ulang tahun RRI yang ke-81 ya. Sore hari ini kita ada kedatangan tamu istimewa. Saya rahasiakan dulu ya. Mungkin Anda penasaran ya dengan siapa saya menyiar sore hari ini ya, dengan tamu istimewa yang mungkin ya sudah 1 tahun lebih Anda tidak mendengarkan suaranya. Dan sore hari ini dia akan bersuara dan Anda akan menerka siapakah dia. Oke, kita rahasiakan dulu ya. Jadi Anda penasaran, kita buka dulu ya line teleponnya untuk Anda yang mau bergabung. Silakan di 0821 4451 1957 dan juga di WhatsApp kami di 08

Oke, lagu-lagu yang sudah kami siapkan sore hari ini, pendengar RRI, ya, saya informasikan dulu ya lagunya. Bintang tabunya saya rahasiakan dulu ya. Masih apa nih? Penasaran juga nih. Ada yang sudah WhatsApp ya. Siapa sih bintang tamunya sore hari ini? Oke, saya informasikan dulu lagunya. Ada Amoy Goyang Dangdut dari Anis Marcella, kemudian Rindu Aku Rindu Kamu dari Dul Sumbang featuring Nini Karlina, Baru 5 Menit dari Jamal Mirdad, kemudian Miss Call dari Ria Amelia, Kana dari Mansur S, Cintaku Nempel Terus dari Nuvita Sari. Ada juga yang lagu dari Kopi Dangdut ya, dari Fahmi Sahab.

0: ketidaksabaran ya sore hari ini mau mengenal bintang tamu kita siapa sih sore hari ini. Oke, silakan saya sapa dulu dengan siapa di mana, silakan memperkenalkan diri. Nah, dari ketawanya ya, bisa tahu ya.
1: Siapa ya?
0: Aku juga tidak tahu ya? Ini ya. Oke, Bung Rizwan Sungbi.
2: Halo, Padangdut. Dangdut adalah kita.
0: Wow, goyang lu. Oke, apa kabar Bang Rizwan?
1: Kabarnya baik.
0: Oke, ini dari mana saja nih?
1: Dari saya mana? Dari mana-mana sih. Tapi lama ya, tidak ngobrol di depan mic ya. Rasanya kayak canggung lagi gitu.
0: Wih, Oma Seril kayaknya langsung bergabung. Oke, langsung sapa dulu ya Mas Rizwan ya. Oke, kita sapa dulu ini. Oke, selamat sore. Silakan Kakak Rizwan.
1: Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Bung Rizwan.
1: Halo.
3: Halo.
1: Halo, selamat sore. Ini Oma Seril ya.
0: Masih hafal ya Kakak Rizwan suaranya Oma Seril?
1: Masih.
0: Oh, mantap nih.
1: Lama tidak dengar.
3: Selamat sore Bung Rizwan, selamat sore Ibu cantik Christine.
1: Selamat sore Oma Seril, apa kabar?
3: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
1: Oke.
3: Bagaimana kabar sebaliknya?
1: Kabarnya baik juga, sehat juga Oma.
3: Bung Rizwan
1: eh. Iya eh. Apa eh?
3: Selama ini di mana Bung Rizwan?
1: Saya tidak di mana-mana, di sini saja Oma.
3: Di situ saja, tapi kok tidak pernah ini siaran.
1: Iya, jadi saya sudah tidak di siaran lagi Oma. Jadi sekarang di konten media baru. Jadi urus-urus itu media sosial, podcast. Bagaimana?
3: Di Labuan Bajo.
1: Tidak di Labuan Bajo, di Ende saja.
3: Oh iya.
1: Iya, betul nih.
0: Mereka bernostalgia ya sore.
1: Oma mau pilih lagu apa, Oma?
3: Kalau begitu, kalau boleh Oma mau minta lagu yang Oma request sendiri. Boleh.
1: Lagunya yang disiapkan ya kak itu.
0: Iya, lagunya sudah disiapkan, lagunya sudah Oma. Disiapkan. Ini ada 15 lagu, Oma.
3: Coba dibacakan semua.
1: Dibacakan Kak Itin lagunya apa saja yang sudah disiapkan.
0: Oke, ada lagu dari Vita Alvia ya. Sakitnya tuh di sini, kemudian Gita KDI, Bum Bum, Aduh Buyung, Manis Manja Group, Dawai Asmara, Roma Irama featuring Nur Halima. Mm-hmm. Kalau masih boleh Santa Hoki, kemudian ada juga Goyang Senggol dari Benigno. ACC dulu dari Mega Sylvia featuring Meta Army dan Adit OB. Kemudian juga lagu dari Fahmi Sahab dengan Kopi Dangdut. Yang mana nih Oma?
3: Kalau masih boleh. Kalau masih boleh judulnya.
0: Kalau masih boleh kenapa nih? Kak Rizwan menyiar terus ya.
1: Hai.
3: Kalau masih boleh Bung Rizwan tetap menyiar terus.
1: Oma lagi di mana ini Oma?
3: Oma lagi di kios.
1: Oma lagi di kios di Bonawa.
3: Bonawa, iya di Bonawa.
1: Oke, lagunya kalau masih boleh. Kalau sudah tidak boleh?
3: Salam-salamnya yang pertama untuk Christine cantik dan Bung Rizwan ganteng. Selamat sore, selamat bertugas, semoga semangat selalu.
1: Oke Oma.
0: Oma cantik.
3: Iya.
0: Siap Oma.
3: Untuk teman-teman. Bung Papi di Waluwaru, Bapak Maksi di Indona, Bung Orbi di kilometer 4. Selamat sore semua. Opa Seril di rumah. Opa Delosin di Kalimati. Selamat sore. Untuk Oma Deva di Jakarta.

0: selamat sore. Untuk Marcel di Bavaria,
1: Mary
0: di Tetualu, Bunda Ima di Maumere, Nona Widya, Nona Olin, Bang Nano, Bang Jabok, semuanya selamat sore.
1: Baik.
0: Dan untuk semua pendengar setia Pro Dangdut yang lagi pantau sore hari ini, ucapannya selamat sore semuanya, selamat mendengarkan.
1: Baik. Oke, itu saja Oma ya.
0: Iya, selamat sore. Kok ramai sekali di situ.
1: Iya, ramai sekali. Ini banyak penonton pendukung Kakak Rizwan nih, Oma, yang batang ya. Dia bawa pendukung, Oma. Ini ada siapa nih? Ada Kakak Rian, ada Kakak Melki.
2: Iya, habis liburan dari Labuan Bajo. Tambah cerah, tambah
0: segar. Suaranya tuh dengan semua nih rame.
1: Oke, ini spesial nih Oma menjelang hari ulang tahun RRI. Jadi rame kami di sini. Oke, terima kasih Oma ya.
2: Terima kasih Oma.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore buat Oma Seril yang ada di Boanawa ya, sudah bergabung. Oke, kita ke telepon dulu nih Rizwan ya. Kita sapa dulu. Halo, dengan siapa di mana?
3: Sore Pro Danut, Danut adalah kita, ibu cantik sama sini ganteng.
1: Oke, selamat sore, Bapak Maxi kah?
2: Bapak Maxi, di Nona Maxi.
1: Oke, ini Kak Rizwan juga masih ingat nih Bapak Maxi. Oke, disapa dulu nih Bapak Maxi.
3: Halo, selamat, selamat ganteng. Ini saya sudah tebak tadi, kalau dibilangin sudah. Saya
1: pasti
3: ini
1: pilih
3: saya ini sudah
1: risol. Wah, mantap ini ya. Suaranya tak lekang oleh waktu begitu ya.
2: Kayak judul lagu ya Bapak Maxi ya.
3: Karena memang kalau siaran selalu semangat ini beliau ini.
1: Oke, ini sore ini juga tambah semangat lagi Om. Oke, silakan Ma.
3: Mirip dengan ini Armando dia, mirip-mirip Armando.
1: Oh, mirip ya. Tapi Armandonya hitam, Kak Rizwannya putih.
2: Rasis.
1: Oh, maksudnya suara.
2: Suaranya 11-12 ya.
3: Kalau Armando sudah kopi darat.
1: Oh, kopi darat sudah ya, Kak Rizwan belum ya?
3: Sudah.
1: Oke, nanti ada waktu. Oke, kenapa?
3: Ibu belum pernah kopi darat.
1: Oh saya ya.
2: Sama Ibu Kristin belum ya. Datang sudah. Langsung ke kantor saja Bapak Maxi.
1: Bapak saya sudah lihat, hanya saya terima tegur.
2: Kenapa tidak tegur Kakak itu?
3: Jual mahal Ibu Kristin.
1: Berapa jual mahalnya? Tidak ya Bapak.
3: Tegur lagi aduh.
1: Oke, saya tahu. Oke, terima kasih, nanti saya baru bertamu di rumah Bapak ya. Oke, silakan Bapak Maxi. Lagunya?
3: Lagu dari Mansur S, judulnya Kana.
1: Kana. Oke, okay. Untuk siapa?
3: Pertama kali untuk Ibu Kristin bersama ini Bang Muskendi. Rian. Tapi balik buat sama Ceri Kebanana, Ibu Lili Dolok, sama Bede, Mama Yanti, Empat Ibu Lelaru, Gloria, Bela Ima, Dona Sinari di Kamatan Dona, Dona. Itu saya Ibu.
2: Oke, Bapak Maxi, terima kasih sudah bergabung.
1: Terima kasih, selamat sore, salam kendong Nanua Kota untuk Bapak Maxi ya. Oke, sore hari ini. Oke, Kama ya, sudah kita siapkan nih Kakak Rizwan ya. Sore hari ini saya juga sapa nih untuk yang sudah bergabung melalui RRI Digital dari Rena Hussein ya, peluk jauh dari Toli-Toli untuk semuanya di RRI ND.
2: Oke, Rena.
1: Oke, terima kasih Rena sudah mendengarkan Pro 1 RRI ND. Oke, Kakak Rizwan, lagu apa-apa saja yang masih tersisa?
2: Lagunya masih banyak ya yang tersisa ya Kaitin dia.
1: Iya.
2: Ada apa saja lagunya Kaitin?
1: Lagunya ada Kopi Dangdut.
2: Lagunya itu sabar ya.
1: Ada dulu. Kopi Dangdut nih Kak Rizwan dari Fahmi Sahab.
2: Ada Kopi Dangdut, ada Baru 5 menit.
1: Baru 5 menit dari Jamal Mirdad.
2: Baru 5 menit.
1: Baru 5 menit ya Kak Rizwan hadir ini ya. Oke, mendengar.
2: Ada Miss Call, ada Miss Call.
1: Miss Call siapa?
2: Miss Call siapa saja dah. Ada karena tadi sudah dipilih ya sama Bapak Maxi, ada okay. Rindu Aku Rindu Kamu dari Dul Sumbang. Ada Amoy Goyang Dangdut ya dari Anis Marcella. Kemudian juga ada Cintaku Nempel Terus Novita Sari. Sakitnya tuh di mana?
1: Di sini.
2: Ya, di sini dari Vita Alvia. Ada Bum Bum dari Gita KDI. Ada Aduh Buyung.
1: Aduh, saya pikir jatuh.
2: Manis Manja Group. Ada Dawe Asmara dari Roma Irama. Kalau masih boleh
1: Santa Hoki,
2: ada Goyang Senggol. Goyang Senggol tadi sudah dipilih belum ya?
1: Belum
2: ya, ada Benik, dari Benikno ada ACC dulu dari Mega Selvia dan lagi cantik dari Siti Badriah. Okay. Itu lagu-lagunya yang bisa dipilih langsung saja yang belum gabung, gabung-gabung di line telepon 0821. Lama saya tidak
1: 4451 0821 4451 1957. Oke. Okay. Okay. Dan juga di WhatsApp.
2: Di WhatsApp
1: 0821 0821 3878 3878 8786.
2: Yes, saya masih ingat. Itu dia line WhatsApp-nya. Atau bisa di RRI Digital ya.
1: Oke, okay, bisa sekali ya.
2: Silakan langsung gabung di RRI Digital dan pilih lagu-lagu, kirim-kirim salam
1: di Pro 1
2: RRI. Di Pro 1 RRI di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Cakep.
1: Oke, kita ke lagu dulu ya.
2: Kita ke lagu dulu ya.
1: Ada Santa Hoki.
2: Setelah ini silakan gabung lagi ya.
1: Oke, Santa Hoki di Kalau Masih Boleh dan juga Mansur S. Karena spesial untuk Kakak Rico.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Dangdut adalah kita.

0: pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Masih mau digoyang?
4: Masih mau digoyang?
3: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.
3: 100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama pendengar di Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
3: Cakep.
5: Oke. Yang belum berkesempatan ya, masih
3: silakan
5: diberikan
3: ya. Masih ada waktu
5: untuk kesempatan untuk Anda ya. Masih ada waktu nih, masih 1 jam lebih ya, banyak ya waktunya.
3: Lagunya juga banyak Aitin. Jadi silakan yang mau gabung di 082144511957 dan line WhatsApp di 082138788786 pemirsa.
5: Kayak ini apa nih, pemain bola. Oke, ini sudah ada yang bergabung ya. Kita sapa dulu nih Kakak Rizwan, silakan.
3: Oke, halo Pro Dangdut.
5: Oke, selamat sore
6: Dangdut Rara kita.
3: Halo Pro Dangdut, dengan siapa ini, di mana ini? Halo.
6: Iya, halo Kak Rizwan, selamat sore.
3: Selamat sore. Oh, ini Putra Bus di Ngetumali toh. Betul toh?
6: Iya, betul sekali Kak Rizwan.
3: Oke, apa kabar Putra Mus?
6: Kabarnya baik Kak Itin, Kak Rizwan. Mantap banget suara ninja, semuanya pada ceria-ceria ini.
5: Iya, saking panasnya di luar studio ya.
3: Kita masih di tenda darurat ini ya. Di studio darurat.
6: Iya, siap.
5: Oke, baik. Putra Mus, lagu apa nih yang mau di request?
6: Lagunya itu dari Manis Manja Group tadi ada kayaknya.
5: Iya, ada. Lagunya Aduh Buyung.
3: Lagunya okay. Aduh Buyung. Salam-salamnya buat siapa?
6: Oke, yang pertama buat Kak Rizwan, Kak Itin, dan juga buat teman-teman di studio Pro 1 maupun Pro 2 ya. Dengan ucapannya selamat sore buat teman-teman fans semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Miangas hingga Pulau Rote. Dengan ucapannya selamat sore, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Oke.
6: Buat Habar 3 yang lagi bertugas, selamat sore, terima kasih.
3: Oke, terima kasih Putra Mus Dinda Tumali. Yang lainnya yang mau gabung silakan line telepon 082144511957.
5: Oke, sore hari ini ya, yang lagi menikmati akhir pekan, selamat menikmatinya ya.
3: Selamat menikmati akhir pekan. Kakak Itin akhir pekannya di mana?
5: Oh,
3: di studio. Sama berarti kita ya.
5: Tidak kemana-mana ya untuk mendengar.
3: Tapi ada di mana-mana dong pastinya.
5: Iya, kan kami di udara terus nih pendengar ya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat sore.
3: Selamat sore.
7: Rambut sama kita.
3: Dengan siapa, di mana?
7: Dengan Ramlah
3: di mana Ramlah?
7: Di Buton Tengah.
3: Buton tuh di Sulawesi.
7: Iya betul.
3: Sulawesi Tenggara.
7: Iya betul.
5: Iya, Kak Rizwan pintar belajar petanya ya.
3: Buton kan pulau kan, pulau-pulau Buton.
7: Iya betul.
5: Oke, apa kabar, bahasa Buton apa sih?
3: Apa kareba?
7: Iya, apa tuh?
5: Gimana?
7: Gimana kak?
5: Apa kabar dalam bahasa Buton?
7: Oh, kalau kami itu apa kabar? Aduh susah juga saya mengucapkan. Saya orang Buton tapi susah juga saya mengucapkan.
3: Jangan susah-susah, dibuat gampang saja Romlah.
7: Iya, kalau kita Nengke
8: Amai
7: mau lele
8: miwi cua. Nengke Amai mau mama lele miwi cua.
7: Iya kan kita kan di Buton, tapi ibaratnya kan ada Buton Selatan, ada Buton Utara, ada Buton Tengah. Jadi kan masing-masing dialeknya beda-beda.
8: Beda-beda ya.
7: Ada Buton, iya, kalau Buton bau-bau kan beda juga dia.
8: Sama Palu beda berarti ya?
7: Iya, kalau Palu Sulawesi Tengah.
8: Oh iya, Palu Sulawesi Tengah. Beda.
5: Oke.
8: Buton itu sama Makassar beda?
7: Iya beda.
8: Beda juga ya?
5: Namanya nggak
7: begitu. Kan itu kalau mereka itu Sulawesi Selatan, itu kalau Makassar.
5: Oke. Jadi iya. Dalam perbedaan
8: Sulawesi itu kita Tenggara sama, ibu kotanya apa Kaitin? Kendari.
7: Kendari kayaknya.
8: Iya, Kendari.
5: Ya, kayaknya ya. Oke. Oke, silakan Romla. Ini masih banyak yang antri nih. Salamnya.
8: Lagu apa Romla?
7: Ya salamnya buat semua-semua saja, buat kakak berdua. Selamat bertugas. Oke, selamat sore.
8: Lagunya apa? Masa mau kabur aja? Lagunya belum pilih.
5: Ada Kopi Dangdut dari Fahmi Sahab, Bum Bum dari Gita KDI, kemudian Roma Irama, Dawa Esmara featuring Nur Halima, Ria Amelia, Miss Call, dan
7: Ria Amelia, jadi Amelia.
5: Ini Miss Call-nya kemana nih?
7: Nggak tahu ini
5: meskulnya
7: tujuannya
5: kemana. KNL
8: ke Pro 1
5: Kendatu Mali kayaknya.
7: Iya,
8: Kendatu Mali. Kendatu Mali. Cuma
5: meterka ya.
8: Kayaknya kayak Pramal ya.
5: Oke, itu saja Kak Ramla salamnya.
7: Buat yang tersayang ya, Dinda Temali.
8: Itu dia rupanya.
5: Ternyata
7: berdua selamat bertugas, selamat beraktivitas. Ya, oke, terima kasih
8: Ramla.
7: Iya.
5: Buton Tengah sudah
8: kembali. Dari Buton.
5: Oke, tadi apa kabar apanya?
8: Apa kabar gitu tadi pokoknya kaitin. Agak susah memang bahasa Buton ya.
5: Oke, sangat susah.
8: Tapi beragam bahasa, beragam budaya di Indonesia. Jadi menarik ya kaitin ya.
5: Iya, untuk kita pelajari. Dan tentunya kita tetap satu ya, Indonesia.
8: Mantap. Okay. Sudah ada yang bergabung? Halo, Pro Dangdut.
9: Dangdut adalah kita.
8: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
9: Dengan Ibu Erlina dari Roborena Barat.
8: Ibu Erlina dari Roborena Barat. Di Ende dong berarti ya Ibu Erlina ya.
9: Iya, di Ende.
8: Roborena Barat itu di Woloare ya?
9: Iya, di
8: Woloare. Woloare. Bener saya. Saya kalau soal geografi jangan ditanya kayak itu.
5: Iya, mantan guru juga sih.
8: Ibu Erlina lagi buat apa ini? Lagi santai di rumah?
9: Lagi tenun.
8: Lagi sambil tenun.
5: Sama mama mantap. Siapa nih? Yang ada di tetangga sebelah tuh saya lihat lagi tenun juga. Ayo Ibu Erlina.
9: Ini dengan Bang Rizwan.
8: Iya betul, dengan Rizwan.
5: Mama kangen kah suaranya?
9: Iya kangen.
8: Manis eh.
9: Salam kenal ini nih. Salam kenal, asalnya dari mana sih?
8: Saya asli orang Ende, Jawa Ende. Jawa Ende. Jasa zau ini zau ujung aspal. Vene pasar na. Oh Vene pasar.
5: Oh Vene pasar ikan.
8: Hey,
5: rame.
9: Rame.
5: Terhibur mama tersenda.
8: Senda zavo na.
5: Mata apa mama senda zavo na?
8: Senda suka.
9: Iya.
5: Oke, baik. Silakan mama salamnya.
9: Lagu dulu dong.
8: Oh lagu. Iya. Mama lagu mau pilih lagu apa?
9: Lagu Cintaku Nempel Terus.
5: Wow, nempel senda.
8: Hai.
9: Bajat enggak.
8: Bajat enggak.
9: Nempel senda.
8: Enggak.
5: Jangan lupa banyak minum air, mama.
9: Iya.
5: Iya.
9: Aman
8: ya. Okay. Salam buat siapa mama?
9: Aman. Salam buat Mama Wada di Tanjung.
8: Okay, Mama Wada. Siapa lagi?
9: Di Tanjung. Untuk Kasih di Gompor, Melan di Sumba. Untuk suami dan anakku di Jakarta.
8: Oh lagi di Jakarta?
9: Iya.
8: Oh. Tapi nempel terus ya, biar jauh ya. Sudah itu saja. Ada ya, lagi?
9: Semoga sehat selalu.
8: Amin. Dengan siapa ya?
9: Nona Yohana atau
8: Christine. Christine.
5: Meja Om Mama Christine.
9: Oh, Christine. Salam sehat selalu. Amin. Bersama Bang.
8: Siapa?
5: Bang siapa?
8: Siapa?
5: Rizwan.
8: Rizwan. Oke, Mama Ayo, Erlina.
9: Oke,
8: siap. Nempel terus sama yang di Jakarta.
9: Selamat sore, Prodangdut.

0: Okay, yang mau gabung kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Hey.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Jawa Timur bergoyang, Bang.
0: Oh, ya apa kabar, Rek? Api ya?
1: Ah, kabar-kabarnya api-api
2: wae. Api-api wae.
0: Jenenge sapa iki jenenge?
1: Galuh, ini dengan penyiar baru ya?
0: Mas Galuh. Iyo, anyar aku iki, Mas.
2: Penyiarnya udah.
0: Saya anyar aku. Rizwan, siapa? Rizwan. Jenengku Rizwan.
1: Oh, iya.
0: Anyar.
1: Bang Rizwan buah kedondong.
0: Cakep.
1: Bang Rizwan yang manis. Minta lagunya dong.
0: Oke, kita bungkus lagunya apa? Lagunya apa lagunya?
1: Hitam manis.
0: Hitam manis. Hitam manis ke oh noe.
1: Dari Imam Syarifin.
0: Lagunya yang kita siapkan saja ya.
1: Ya apa itu?
2: Ada okay. Lagu Tidak Semua Laki-Laki dari Basofi Sudirman, Goyang Senggol dari Benigno, Sakitnya Tuh Di Sini Cita-Cita Ta, Rindu Aku Rindu Kamu dari Dol Sumbang, Racun Cinta.
1: Ya, Rindu Aku Rindu Kamu aja.
2: Oke, okay. Rindunya di mana nih?
1: Apanya?
2: Rindunya di mana? Dengan siapa?
1: Rindunya di Banjarmasin.
2: Mengambil
1: bolehkah aku orangnya?
2: Oh boleh, boleh. Izinkan.
0: Silakan langsung saja ke Banjarmasin ya. Uang tiketnya bayar sendiri tapi ya.
2: Halo Mas Galuh. Ini kayaknya nyambung tiga deh, masih.
0: Mas Galih, Galih apa Galuh? Mas Galuh.
2: How are you?
0: Mas Galuh.
2: Halo. Masih nunggu nih di telepon ya sama yang di Banjarmasin.
0: Oh kayaknya. Gitu di connect gitu ya. Oh iya iya.
2: Halo,
0: ya,
2: selamat sore.
0: Halo.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Sari di Banjarmasin. Bungas Ikam.
3: Iya, Bang Rizwan yang ganteng.
2: Kok tahu? Halo, halo, Mas Galuh di mana Mas Galuh? Halo, Mbak Sari.
0: Mbak Sari.
2: Aduh, pada kemana?
0: Jaringan kayaknya ini ya, jaringan kayaknya ini. Nanti bisa dicoba lagi ya. Halo, halo, halo.
2: Oke, terima kasih ya sudah bergabung ya, oke. Mas Galuhnya dengan Mbak Sari.
0: Mbak Sari, itu ada yang gabung lagi.
2: Ini kayaknya tadi terputus ya.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo, Mbak Sari. Mbak Sari kenapa hilang tadi Mbak Sari? Saya cari-cari tadi Ikam ini
3: hilang. Jatuh mungkin jaringannya Mas Galuh.
0: Kenapa hilang Pang?
3: Iya.
2: Oke, kabar baik ya Mbak Sari?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Oke, sore ini mau request lagu lagu apa nih?
3: Lagunya Racun Cinta tadi.
2: Oke, okay,
0: oh, Racun Cinta.
3: Apa? Iya, cintanya memang beracun.
2: Oh, rasanya gimana ya
0: berarti,
2: Racun Cinta?
0: Berarti perlu bisa, perlu obat ya. Berarti ya.
3: Iya.
0: Bisanya buat menghilangkan racunnya.
3: Iya.
2: Itu obatnya tahu tidak, Rizwan? Apa?
0: Itu tadi.
3: Apa tuh?
2: Bukan, madu, kan ada madu dan racun.
0: Oh iya, iya, iya.
3: Oh, madu ya.
0: Saya kira obatnya mas-mas yang tadi itu.
2: Oh, Mas Galuh.
0: Mas Galuh.
2: Oh, pasti, itu number one ya. Oke, silakan salamnya untuk siapa nih, Mbak Sari?
3: Salam-salamnya buat Bang Yiri, buatnya Abang Marsil, buat Fitri juga, buat Mas Galuh, buat semuanya aja. Buat Bang Rizwan sama siapa ini?
2: Sama Kristin.
0: Kakak Kristin.
3: Bunda Kristin, terima kasih atas waktunya.
0: Bunda.
3: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Sari.
2: Terima kasih. Kocak ya sore hari ini ya pendengar RRI.
0: Okay.
2: Kita pahami setahun menghilang ya.
0: Jadi agak cerewet ya, agak cerewet ya.
2: Oke, okay, kita ke lagu dulu ya.
0: Oke, okay, kita ke lagu dulu. Nanti yang mau gabung silakan gabung ya. Ditahan-tahan dulu.

Ekonomi Digital, menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru.

0: Dangdut adalah kita. Sekarang jam 15
1: lebih 44 menit
0: lebih
1: ya.
0: 44 menit. Masih ada kurang lebih 15 menit lagi ya, Kak Itin. Masih ada dua lagu tadi ya.
1: Iya, yang masih tersisa belum dihadirkan.
0: Dihadirkan. Ya. Tapi setelah ini nanti kita akan hadirkan lagu yang tersisa ya. Jadi jangan takut ya, kami tidak akan lupa dengan lagu-lagunya.
1: Oke, di sore hari ini ya kita juga sapa nih Kak Rizwan ya. Untuk pendengar kita yang lagi mendengarkan RRI ND, baik melalui terestrial dan juga RRI digital yang ada di posko-posko pengungsian.
0: Oke, sampai dengan hari ini masih ada yang bertahan di posko pengungsian ternyata ya.
1: Iya, ada di tenda darurat juga.
0: Ada yang di tenda darurat. Semoga tetap diberikan kekuatan, kesehatan, ketegaran dalam menghadapi ujian ini kaitin ya.
1: Intinya tetap selalu waspada ya.
0: Waspada.
1: Karena kita belum pastikan sampai kapan ya. Kalau berdasarkan surat edaran tanggal 12.
0: Tapi gempa susulan kan masih terus terjadi ya. Walaupun sudah menurun begitu jumlahnya dibandingkan ya, dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya kaitin ya. Tapi tetap waspada dan jangan termakan isu-isu ataupun informasi-informasi hoax yang beredar ya. Pastikan informasinya berasal dari lembaga resmi seperti dari BMKG atau dari Badan Geologi dan sebagainya atau dari pemerintah setempat ya.
1: Oke, itu yang paling penting ya, biar kita tidak merasa takut dan juga cemas ya pendengar RRI.
0: Oke,
1: kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bicara soal cemas Kak Itin.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Ada cemas. Yang cemas-cemas karena kita belum angkat teleponnya. Jadi kita harus angkat teleponnya Kak Itin.
1: H2S.
0: Harap-harap ya. Cemas.
1: Oke,
0: H2C. Harap-harap cemas.
1: Oke, kita sapa dulu ya. Satu penelpon nih yang sudah bergabung. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah

0: Selamat sore Andi. Assalamualaikum Andi Rizwan.
1: Waalaikumsalam Bapak Manda di Maunori.
0: Kangen sama Andi Rizwan, ini lama tidak ketemu.
1: Iya, lama tidak dengar suaranya ya Bapak Manda ya. Bapak Manda sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Andi. Selama ini di mana?
1: Selama ini di ND. Cuma saya sudah tidak bertugas menjadi penyiar lagi, mengurusi konten-konten digital, media sosial, RRI digital, oh, seperti itu Bapak Manda. Jadi saya menyiar hari ini dalam rangka HUT RRI ke-81
2: tanggal
1: 11
2: September 2020.
1: Kayak paduan suara.
2: Oke, Bapak Manda.
1: Bapak Manda ketawa-ketawa.
2: Biarkan
1: terus
2: saja Bapak Manda ketawa dulu ya.
0: Ya, saya ingin tanya yang ada Rizwa.
2: Oke, silakan. Bersua, berkabar.
1: Kita mau ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Inde, Bapak Manda?
2: Inde juga boleh-boleh. Mungkin pendengar juga lain juga ingin tahu ya, bagaimana dialek Inde yang sebenarnya seperti apa. Silakan Kak Rizwa. Ngestay sih.
0: Ngestay ya, ada Rizwa, ngestaynya Mbak.
1: Ngestaynya Mbak. Bapak Manda, mau lagu apa Bapak Manda?
0: Iya, kira-kira sambu pambai kain ini nak.
1: Sambu pambai.
2: Sambu nara.
0: Ara Cirebon
1: sih bang. Oh kita pernah pesambu ini di jalan ini Pak Bapak Manda nih.
0: Iya, tadi segas motor tuh salah di jalan tangan.
1: Oh, tembe.
2: Abena sore mana ada sore sambu.
1: Betul. Mau nori aman ya Pak Manda?
0: Alhamdulillah aman ade, hanya banyak bangunan yang retak-retak saja begitu.
1: Oke, okay, baik.
2: Tetap selalu waspada ya Bapak Manda.
0: Iya, alhamdulillah ada okay. Masih waspada ini. Tapi yeah, ada yang masih di tindak-tindak di luar okay juga ada.
1: Masih ada yang trauma ya.
2: Iya, oke, okay, baik. Iya, iya. Tapi bantuannya sudah pernah terima ya?
0: Ya pernah, sudah dari okay pemerintah juga, ada dari LSM juga pernah.
2: Oke, okay, baik. Silakan nih, Bapak Manda lagunya.
1: Lagu apa nih?
0: Lagu Nana Goyang Senggol, wes. Kita ikut goyang.
1: Goyang-goyang senggol. Oke. Okay.
2: Nah, itu sih gempa ya, goyang senggolnya.
0: Ya, saya gempa-gempa lagi.
2: Oke, okay, untuk siapa? Silakan salamnya.
0: Iya, suara saya terakhir untuk semua-semua saja. Pedang-pedang, bagaimana saja berada. Ya, jangan terlalu lama lagi dengan gempa. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan semoga cepat berlalu.
1: Amin. Oke. Terima kasih.
0: Selamat sore, Adi Rizwan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat sore, Bapak Manda di Maunori sudah bergabung ya sore hari ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kita sudah
2: di mana?
1: Sudah di mana? Sudah tiga lagu ya kaitannya.
2: Sudah lagi.
1: Karena dua-duanya tadi antri, satunya dari Bapak Manda. Kalau mau ada yang gabung lagi, tidak ada lagi yang gabung.
2: Oke, okay, masih ini terakhir ya.
1: Terakhir.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Siapa dulu? Halo.
1: Ada kita. Bukan halo, halo tapi ketawa lagi.
2: Halo, dengan siapa? Dengan
3: Ibu Erlina tadi, tapi saya ini mau minta lagi satu lagu.
1: Oh, Ibu Erlina tadi, lagu apa?
3: Lagu Kopi Dangdut.
2: Oh, Kopi Dangdut. Kopi sore Kak Mama?
3: Iya.
2: Oke deh. Itu saja salamnya, silakan singkat.
3: Tidak usah salah.
2: Oh, tidak usah salah.
1: Minta lagu okay saja. Oke, okay, terima kasih Mama.
3: Sama Bang Rizwan tadi itu sudah cukup.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
1: Semangat sendanya Mama.
2: Kangennya terobati ya sore hari ini ya, pendengar RRI yang rindu sama Kakak Rizwan ini sudah dengar kembali nih suaranya okay ya. Oke, okay,
1: ada lagu lagi, tapi kita angkat saja tapi tidak bisa request lagu lagi ya.
2: Oke, okay, halo. Halo. Selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
3: Tadi telepon masuk orang lain,
1: jadi
3: semua.
1: Ih, oh, iya. Mama tidak cepat tuh. Mama harus cepat kalau telepon tuh. Kalau tidak cepat deh kalau dari orang lain, Kak.
3: Jadi Mama Ciko di Paumali.
1: Mama okay, Ciko Mama di Ciko Paumali. Mama Ciko apa kabar?
3: Puji Tuhan, kabar sehat, baik. Kalau ya? Cuaca hari ini lagi cerah.
1: Oh, mantap. Semangat ya. Tapi lagu tidak bisa request lagi Mama.
2: Salamnya Bu.
3: Minta lagu Aku Oga Ah dari Hedi Diana.
1: Aku Oga Ah, tidak ada lagu Aku Oga Ah. Kami tidak siap nih. Nanti Mama ikut saja lagu yang ada.
3: Iya,
2: Iya. Ya, karena kita
3: salam sudah bagi rata dari Sabang sampai Merauke.
1: Bagi rata? Kalau tidak rata bagaimana?
3: Semoga RRI tetap jaya di darat sekali, di udara tetap di udara.
1: Merdeka.
3: Merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.
1: Terima kasih Mama Ciko.
2: Mama Ciko di Pauma.
1: Di Paumali.
2: Paumali.
1: Paumali itu di mana Kak Itin?
2: Di Maupongo ya.
1: Maupongo betul ya?
2: Iya.
1: Betul ya
2: Maupongo.
1: Betul kah?
2: Heeh, mau tanya siapa?
1: Tanya Google. Kita cari di Google. Paumali itu di Maupongo betul kah?
2: Okay. Terima kasih ya sore hari ini banyak sekali mama-mama yang bergabung ke Raka Kariswan ya. Minta lagu sampai dua kali, terima
1: karena,
2: kasih.
1: Karena saya dekat dengan mama-mama.
2: Oke,
1: mama. Karena saya anaknya mama-mama.
2: Oke, anak mama ternyata.
1: Iya, anak mama dong.
2: Oke, Kak Rizwan, kita sudah berada di akhir kebersamaan kita ya.
1: Tidak program terasa ya. Sudah sampai di akhir kebersamaan kita. Jadi kita harus
2: akhiri acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah bergabung.
1: Terima kasih ya di yang sudah bergabung di Pro Dangdut ya. Sore hari ini spesial HUT RRI ke 81.
2: Sekali di udara.
1: Sekali di udara tetap di udara. Besok masih ada lagi kayak itu ya.
2: Besok masih ada lagi dengan tamu istimewa
1: dengan
2: juga.
1: Dengan tamu
2: nih,
1: istimewa
2: ya.
1: Juga. Jadi besok bergabung lagi yang belum bergabung hari ini ya.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore dan sampai jumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, selamat sore. Kita ikuti cek fakta beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Denny Indranya menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan pencarian gambar terbaik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, tidak ditemukan bukti bahwa Gibran telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia maupun adanya surat pengunduran diri Gibran yang efektif pada 4 September 2026. Selain itu, pada akun Instagram resmi milik Denny Indrayana _DennyIndrayana99 ditemukan video identik dengan unggahan yang beredar. Dalam video tersebut, Denny Indrayana tidak menyatakan bahwa Gibran Raka Buming Raka benar-benar telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Pernyataan dalam transkrip tersebut perlu dibaca secara utuh. Adapun pemberhentian presiden atau wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir memiliki mekanisme konstitusional tersendiri menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Tahukah Anda? Pemerintah Kabupaten Nagekeo Flores Nusa Tenggara Timur mencatat, ada 22 gua peninggalan Jepang yang tersebar di wilayah Kabupaten Nagekeo. Dari 22 gua tersebut, baru satu gua yang mendapat perhatian dari pemerintah setempat untuk dijadikan objek wisata, yaitu situs Gua Jepang Rane. Terletak di kaki Bukit Rane, Desa Airamo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo.
2: Fungsi dari gua ini bahwa sebagai tempat persembunyian orang Jepang. Itu yang bagian sini, karena ada lagi dua lubang lagi yang sebelah. Sebagai lubang pengintai.
1: Saat ini situs Gua Jepang Rane dikelola oleh komunitas objek wisata Gua Jepang yang merupakan kumpulan anak muda Kampung Kofesa, Desa Airamo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo yang peduli terhadap objek wisata sejarah Gua Jepang tersebut.

Pendengar program satu dimanapun Anda berada, selamat sore untuk semuanya yang masih mendengarkan Pro Satu RRI ND. Dan kita sudah kembali bersama di acara Green Radio, dan sudah kami siapkan satu topik pendengar untuk kami hadirkan informasinya terkait dengan emisi gas rumah kaca, fungsi serta dampak yang ditimbulkan. Pendengar, gas rumah kaca mungkin merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, akan tetapi apakah kita benar-benar memahami definisinya dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan kita di planet bumi ini? Gas rumah kaca ini sendiri adalah sekelompok gas yang ada di atmosfer bumi dan memiliki kemampuan untuk menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Dan fungsinya sangat penting karena tanpa gas ini pendengar, bumi akan menjadi terlalu dingin untuk mendukung kehidupan. Namun peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer akibat aktivitas manusia ini telah menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, kedua dampak inilah yang membawa berbagai tantangan baru bagi kehidupan di bumi. Sedangkan emisi gas efek rumah kaca sendiri ini adalah menjadi salah satu fenomena alami yang terjadi ketika gas tertentu di atmosfer bumi menyerap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh permukaan bumi lalu memancarkannya kembali ke semua arah. Nah, proses ini sendiri penting pendengar untuk menjaga suhu bumi tetap hangat dan juga dapat menyokong kehidupan. Suhu rata-rata permukaan bumi akan jauh lebih dingin tanpa adanya gas rumah kaca, sekitar minus 18 derajat Celsius, yang tentunya tidak kondusif untuk kehidupan seperti yang kita kenal saat ini. Namun pendengar, masalah muncul ketika konsentrasi gas-gas ini di atmosfer meningkat secara signifikan akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan juga deforestasi. Nah, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca ini menyebabkan lebih banyak radiasi inframerah ditahan di atmosfer dan mengakibatkan pemanasan global pendengar. Dan kita akan mengetahui bagaimana jenis-jenis rumah kaca pendengar. Ada berbagai macam gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Nah, salah satunya adalah karbon dioksida atau CO2 pendengar, di mana ini berasal dari hasil pembakaran bahan bakar fosil, kemudian juga proses industri lainnya. Dan gas ini sendiri pendengar memberikan kontribusi terhadap pemanasan global dan juga perubahan iklim.

Membakar sampah menghasilkan asap dengan bahan kimia berbahaya yang merugikan kesehatan manusia dan juga lingkungan. Dampak membakar sampah diantaranya masalah pernafasan, infeksi mata, dan meningkatnya resiko penyakit serius seperti gangguan kardiovaskular hingga kanker. Sejumlah solusi aman dalam mengelola sampah yaitu dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, membuat kompos, dan membuang sampah dengan benar. Hentikan kebiasaan buruk dan beralihlah ke cara yang lebih aman dalam mengolah sampah.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya ada

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih dalam siaran Green Radio terkait dengan emisi gas rumah kaca, fungsi serta dampak yang ditimbulkan. Jenis-jenis gas rumah kaca selain karbon dioksida ada uap air, dinitrogen oksidan, kemudian metana, ozon, dan juga gas fluor. Dan ini adalah gas sintetis yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti pendinginan dan isolasi listrik. Nah, beberapa dari gas-gas ini memiliki potensi mengakibatkan pemanasan global dan juga perubahan iklim yang tinggi. Nanti kita akan bertanya pendengar bagaimana proses terbentuknya gas rumah kaca, di mana salah satu sumber utama gas rumah kaca adalah fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau menyerap CO2 dari atmosfer dan mengkonversinya menjadi oksigen. Sementara itu, respirasi oleh hewan dan tumbuhan menghasilkan CO2 sebagai produk yang kemudian dilepaskan kembali ke atmosfer. Keseimbangan antara proses ini membantu mengatur konsentrasi CO2 di atmosfer. Siklus air juga sangat berperan penting mendengar dalam terbentuknya gas rumah kaca. Nah, proses evaporasi air dari permukaan bumi menghasilkan uap air, dan uap air ini dapat mengalami kondensasi dan presipitasi yang membantu mengatur konsentrasi gas di atmosfer. Dan terakhir adalah aktivitas geologis seperti letusan gunung berapi. Letusan vulkanik ini dapat melepaskan gas seperti CO2 atau karbon dioksida dan metana ke atmosfer. Selain itu, proses pelapukan batuan juga memainkan peran dalam siklus karbon dan dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, bagaimana dengan aktivitas kita sebagai manusia di planet bumi, pendengar? Terutama sejak revolusi industri, ya, aktivitas manusia telah secara signifikan meningkatkan konsentrasi gas tersebut di atmosfer. Pembakaran bahan bakar fosil untuk energi seperti batu bara, minyak, dan gas alam menghasilkan sejumlah CO2, CH4, dan lainnya. Nah, hal ini pendengar yang telah menyebabkan kenaikan tajam dalam konsentrasi gas dalam 100 tahun terakhir. Deforestasi juga ini menjadi penyumbang besar terhadap terbentuknya gas efek rumah kaca. Penghancuran hutan mengurangi kapasitas bumi untuk menyerap CO2 melalui fotosintesis dan juga dapat menghasilkan emisi gas saat pohon mati dan membusuk. Nah, proses ini menyebabkan penurunan dalam kemampuan bumi untuk menyerap karbon. Kemudian di industri pertanian, ini juga memiliki peran penting.

0: fungsi dari gas rumah kaca untuk bisa menjaga keseimbangan iklim bumi dalam menjalankan proses alami lainnya. Pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI MB, kanal informasi dan inspirasi.
1: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: 5, 6. Ya, lumayan. Kayu-kayu ini kalau jual bisa tambah-tambah simpanan. Hahaha.
1: Bapak, kayu banyak begini nih, Bapak dapat dari mana?
0: Itu Bapak tebang pohon di kita punya hutan belakang rumah tuh. Biar ada gunanya juga toh. Jangan hanya tumbuh sembarang saja. Besok Bapak mau tebang lagi dulu.
1: Jangan kok Bapak. Stop sudah. Tebang pohon tuh pakai pikir-pikir. Kalau asal tebang macam begini nih, bisa buat tanah longsor, banjir pas musim hujan. Belum lagi tanah bisa kering dan juga tidak subur toh Bapak. Kalau banyak pohon tuh malah udara bersih, bagus untuk kesehatan kita.
0: Hei, kau anak kecil tahu apa? Bapak buat begini supaya dapat uang dan kasih makan kau. Jangan ajar-ajar Papa, diam-diam saja. Intinya mau ini, mau itu gampang. Lagian ini kita punya hak milik juga.
2: Hutan adalah paru-paru dunia. Tebanglah pohon secara bijak. Lakukan tebang pilih pada pohon yang sudah tua. Lakukan reboisasi setelah menebang kayu dan jangan menebang secara liar dan tidak bertanggung jawab.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar program 1 dimanapun Anda berada, ada beberapa fungsi dari gas rumah kaca yang kita tahu bahwa gas-gas ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim bumi, di mana bisa mempertahankan suhu bumi yang stabil, kemudian menyediakan perlindungan terhadap radiasi matahari yang berbahaya, mendukung siklus air, mengatur proses biogeokimia, dan juga pengaruh terhadap pola cuaca dan iklim. Manfaat dari hal ini adalah pola cuaca dapat diprediksi ya, sehingga mampu mendukung pertanian dan perencanaan masyarakat. Namun pendengar, perubahan dalam konsentrasi gas rumah kaca dapat menyebabkan perubahan dalam pola cuaca termasuk badai yang lebih ekstrim. Nah, dampak dari kelebihan emisi gas rumah kaca adalah pemanasan global, di mana ini menjadi kelebihan ya dari gas rumah kaca dalam atmosfer. Ini bisa menangkap lebih banyak panas dari matahari, sehingga menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global. Dan pemanasan ini telah menyebabkan pencairan es di kutub, peningkatan suhu permukaan laut, dan juga perubahan pola cuaca. Dampak lainnya adalah perubahan pola cuaca itu sendiri, kemudian kenaikan permukaan laut, gangguan ekosistem, dampak ekonomi, dampak kesehatan, dan juga pengasaman lautan. Nah, pendengar program 1 dimanapun Anda berada, itulah ya terkait dengan informasi yang kami hadirkan untuk Anda mengenai gas efek rumah kaca. Kelebihan emisi gas rumah kaca ini adalah ancaman nyata yang mempengaruhi semua kehidupan di bumi. Dampaknya pada iklim, ekonomi, kesehatan, dan alam semakin mendesak, sehingga memerlukan setiap individu, komunitas, dan negara dalam mengatasi tantangan ini, pendengar. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Kami akhiri acara Green Radio untuk edisi sore hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, dan jangan kemana-mana pendengar RRI, karena sesaat lagi kami juga akan hadirkan sepekan warta berita daerah.

91 RRI Tambuan masih bersama kami, dan tadi sudah kita hadirkan wawancara di sore hari ini terkait bukan cuma foto estetik, peran influencer muda mengubah tren wisata bisa menjadi aksi peduli bumi bersama Arianto Silih Nyonggalang, influencer wisata NTT. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan penyampaian Warta NTT, informasi-informasi terupdate teraktual produksi dari RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: tantangannya, terutama transportasi, dan kami harus jujur menyampaikan ini bahwa itu yang menjadi kendala, sehingga penyaluran bantuan cukup terhambat, tapi puji Tuhan sampai dengan saat ini semuanya sudah tersalurkan walaupun memakan waktu yang cukup lama.
1: Richard mengatakan gempa susulan yang masih terjadi juga memengaruhi kesiapan petugas dalam menyalurkan bantuan. Meski demikian, pemerintah kecamatan dan desa tetap berkomitmen agar seluruh bantuan segera sampai kepada masyarakat terdampak. Richard memastikan hingga saat ini tidak ada bantuan yang menumpuk di posko kecamatan Lampaleda. Setiap bantuan yang diterima akan segera diperiksa dan disalurkan ke posko desa untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat terdampak. RRN Ricardo Skota melaporkan.
2: Kepala Dinas Peternakan Belu memastikan pengiriman ternak keluar daerah sesuai kuota tiap tahun normal. Hal ini pun menjawab persoalan tertahannya ternak sapi milik warga Dusun Korbau belum dibeli perusahaan pengumpul, merupakan kendala teknis di lapangan. Berikut laporan Ferdi Asi.
3: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami dikonfirmasi RRI terkait tertahannya ternak sapi piaran milik warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu masih belum mengetahui persoalan yang ada. Ia mengatakan perusahaan menerima penjualan ternak warga itu pun disesuaikan kuota diberikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Total ternak sapi dewasa sesuai hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu sejumlah kurang lebih 13.000 ekor sapi. Kuota yang ada dianggap cukup untuk dikirim keluar, sementara soal transaksi jual-beli bisa dilakukan merupakan kesepakatan antara warga atau kelompok pemilik ternak dengan pihak perusahaan pengumpul. Ia menambahkan perusahaan pengumpul untuk sementara belum membeli ternak warga untuk dikirim bisa juga disebabkan hal teknis kendala modal. Kadis Peternakan Belu menjelaskan untuk mekanisme transaksi jual-beli setelah sepakat harga kemudian melapor ke Dinas Peternakan Belu. Mengantungi surat jual-beli kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan dinyatakan sehat kemudian ditimbang.
4: Nah, jadi kan itu juga disesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh provinsi. Kan total ternak sapi yang dewasa sesuai dengan hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu ini sejumlah kurang lebih hampir mencapai 13.000. Artinya kuota itu cukup untuk dilakukan ekspor keluar, artinya pengeluaran ternak keluar dari Kabupaten Belu. Soal antara kesepakatan masyarakat pemilik atau kelompok tani pemilik untuk menjual sapinya, artinya itu bagaimana antara masyarakat dengan pengusaha atau pengumpul saling bersepakat. Memang kami mensyaratkan bahwasannya sapi yang keluar dari Kabupaten Belu itu sapi memang dari Kabupaten Belu, bukan sapi dari dengan status kepemilikan yang jelas. Nah, jika seperti kejadian yang ada di seperti ini, kan saya tanyakan ke beberapa pengusaha untuk coba melihat beberapa sapi yang ada di sebutkan tadi itu di lokasi di situ sehingga mereka bisa pergi ke sana. Mungkin itu karena pantauan saja ini kurang, dan ya kita juga mengerti, memahami kondisi sekarang ya, pengumpul, pengusaha juga mereka ada sedikit terhambat modalnya mereka.
3: Berdasarkan surat keputusan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur, bobot ternak yakni 275 kg memenuhi syarat untuk dikirim. Sementara menjawabi persoalan yang ada, pihaknya akan berkoordinasi dengan perusahaan pengumpul ternak yang ada di Belu. Solusi terbaik agar tidak sampai ternak piaran jatuh ke tangan para pelele pembeli dengan harga murah. Diberitakan sebelumnya warga peternak yang ada di wilayah Dusun Korbau, Desa Leosama, wilayah Kecamatan Kukuluk Mesak Belu, mengeluhkan tidak bisa menjual ternak piaran ke perusahaan pengumpul ternak di Belu. Ternak piaran yang sudah diikat dan dilakukan penggemukan tidak bisa masuk timbangan untuk dijual. Hal ini lantaran pihak perusahaan sementara waktu belum menerima pasokan ternak dijual warga. Peternak pun belum memperoleh pendapatan ekonomi dari berjualan ternak.
5: Tidak tahu ini mau bagaimana, kita tidak tahu. Jadi saya tertahan. Jadi kami menderita tentang sapi yang kami ikat. Untuk kita mau timbangan, orang tidak terima. Jadi kita tetap ikat terus.
3: 1 kilo 35.000 kan?
5: Iya, 35.000.
3: Ini bobot ini sampai berapa kilo menasus terkira?
5: Ya, dia 300.
3: 300-an. Jadi kalau jual bersih dengan harga berapa juta
5: ini? Ini kalau jual bersih, ya paling kalau kita jual bersih paling lari naik 12. Tujuan, tapi hanya kalau besar begini ini kita pakai timbangan saja.
3: Biasanya kemana?
5: kita timbangan ke
6: di Haliwen kah?
5: Haliwen, pengusahaan yang beli.
6: Tapi tahun ini?
5: Tapi sekarang ini perusahaan tidak terima lagi.
6: Alasannya?
5: Alasan bilang ditutup.
6: Untuk sementara ditutup?
5: Sementara tutup. Jadi mulai dari April, pembukaan April hanya buka hanya 2 hari saja. Saya terlambat 2 hari, saya picek, tutup. Bilang satu kandang hanya terima 50 ekor.
3: Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Peternakan secara rutin mengirim ternak keluar daerah sesuai permintaan. Kuota pengiriman ternak ditentukan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur tiap kabupaten tinggal mengusulkan. Sampai bulan Agustus 2006 sudah sebanyak kurang lebih 3.200 ekor sapi sudah diantar pulauan sesuai permintaan seperti ke Sulawesi, Sumatera, dan Pulau Jawa. Bahkan pihaknya masih mengusulkan penambahan kuota pengiriman ternak besar sapi di tahun 2006 yakni sebanyak 2.500 ekor. Dari gambar yang ada, mengasumsikan bahwa sebenarnya normal transaksi jual-beli oleh peternak dengan pihak perusahaan pengumpul kemudian diantar pulaukan sesuai permintaan. Teknis pengumpulan ternak khususnya sapi potong di Kabupaten Belu oleh perusahaan untuk dikirim antar pulau mengikuti prosedur rantai pasok resmi. Hal ini pun diatur ketat oleh regulasi tata niaga peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses ini melibatkan peternak lokal, perusahaan pengumpul resmi, dinas peternakan, dan balai karantina hewan.
2: Memperingati HUT RRI ke-81, LPP RRI Kupang menggelar jalan sehat dirangkai dengan senam Zumba serta pemeriksaan kesehatan gratis. Berikut laporan Vince Sakarias.
7: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81, LPP RRI Kupang menggelar jalan sehat dirangkaikan dengan senam Zumba serta pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti oleh seluruh pegawai LPP RRI Kupang, para pensiunan pendengar setia RRI Kupang, serta mahasiswa dan siswa magang yang berlangsung Jumat 4 September 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada stasiun LPP RRI Kupang, Muhammad Yusri Darto mengatakan selain kegiatan jalan sehat, LPP RRI Kupang juga menggelar kegiatan dan lainnya seperti penggalangan dana bagi korban gempa bumi Flores. Muhammad Yusdiarto menegaskan di usia yang telah memasuki 81 tahun ini, RRI Kupang khususnya diminta untuk selalu kreatif di era konvergensi media saat ini. RRI Kupang harus menjadi media multi platform, bukan hanya di radio tetapi juga di media sosial.
8: Kalau tantangannya kita ini era konvergensi media, Bapak, maka kuncinya satu, harus kreatif, Bapak. Kreatif,

0: 80 RRI hanya radio. Sekarang hampir semua media multi platform. Bisa didengar, bisa dibaca, bisa ditonton, semuanya termasuk mungkin TVRI, semuanya bermetamorfosis, berubah platform jadi multi platform sekarang.
1: Sementara itu, salah seorang purnabakti dan pensiunan LPR di Kupang, Aser Rihitugu, mengatakan di era keterbukaan informasi saat ini tantangan RRI sudah sangat jauh berbeda. RRI Kupang harus mampu berbenah diri bukan hanya di media radio saja, tetapi juga di media sosial, visual, dan perubahan masyarakat.
2: Tantangan RRI sekarang tentu sangat jauh berbeda. Ya, selain juga harus bersaing dengan media-media yang media sosial dan sebagainya, RRI juga harus merubah pola pendekatannya sehingga bisa tetap diikuti oleh masyarakat dalam bentuk-bentuk bukan saja radio konvensional tetapi bentuk-bentuk lain seperti sosial dan sebagainya. Dan saya kira ini menjadi tantangan tersendiri, tetapi peluang itu ada karena angkasawan yang saat ini adalah mereka yang punya latar belakang pendidikan lebih baik, penguasaan IT-nya itu luar biasa, sehingga saya optimis dengan kreativitas, semangat kerja, manajemen yang baik, mereka akan bisa ya tetap eksis lah, walaupun tentu beda jumlah pendengarnya, jumlah pengikutnya dengan masa-masa lalu.
1: Kegiatan Jalan Sehat Bersama yang digelar RRI Kupang mengambil jalur, yakni start dimulai dari halaman LPR Kupang, Jalan Tompelo menuju ke Jalan Soeharto, Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Jalan Profesor Dr. Boset Yohanes, dan finish kembali di halaman kantor LPR Kupang. Dengan kegiatan Jalan Sehat Bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara para pegawai LPR Kupang dan masyarakat.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang menegaskan kepada seluruh sivitas akademika untuk terus berbenah, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola, mengembangkan inovasi, dan memperluas kolaborasi. Berikut laporan Aris Lake.
4: Rektor Universitas Arta Wacana Kupang, Profesor Gottlieb Nyonuva menyampaikan, ke depan tantangan perguruan tinggi akan semakin besar. Sebab dunia selalu berubah cepat, teknologi terus berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka. Karena itu, ia menekankan seluruh sivitas akademika untuk terus berbenah diri, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola, dan memperluas kolaborasi. Hal tersebut disampaikan Rektor Gottlieb saat memberikan arahannya dalam acara Dies Natalis ke-41 UKAW Kupang, Jumat 4 September 2026.
5: Tantangan perguruan tinggi ke depan semakin besar. Dunia berubah cepat, teknologi berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka. Inilah fakta-fakta di dalam dunia akademik yang tidak bisa kita pungkiri, yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita harus cernikmati dan kita jalani secara bersama-sama. Karena itu, kita tidak boleh hanya mempertahankan apa yang sudah ada saat ini di UKW. Kita harus terus berbenah, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola.
4: Rektor Gottlieb menambahkan, Dies Natalis ke-41 tersebut menjadi momentum untuk memperkuat rasa memiliki akan kampus, memperkuat solidaritas, dan meneguhkan komitmen agar membawa UKW Kupang menjadi berkualitas, berkarakter, dan bermanfaat bagi gereja, masyarakat, nusa, dan bangsa. Sementara itu, pembina Yayasan UKAW Kupang, Dr. Randus Jidon Dehaan, mengajak seluruh elemen kampus untuk bergandengan tangan dengan menerapkan cara kerja keras, cerdas, dan kolaboratif.
5: Saya hanya satu nasihat kecil buat kita semua dalam merayakan Dies Natal. Mari kita bergandengan tangan, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja secara kolaboratif untuk membangun. Jangan kita saling menjual, jangan kita saling menciderai, karena bibit ada di itu. Saya pernah bilang, jangan meludahi sumur yang airnya, jangan mencemarkan nama baik.
4: Lebih lanjut, Dr. Andus Jidon berharap peringatan Dies Natalis tahun ini dapat memotivasi seluruh civitas akademika UKAW Kupang untuk melanjutkan karya para pendahulu dengan bekerja secara tulus serta menjaga nama baik kampus. Ia juga menegaskan komitmen UKAW Kupang untuk hadir dan berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sempat terhenti, siswa-siswi sekolah dasar dan menengah di Pulau Flores tetap melaksanakan proses belajar secara daring dan shift. Berikut laporan Wiwin Ngari.
6: Gempa yang terjadi di Flores sejak 15 Agustus 2026 sempat membuat proses belajar mengajar di sekolah terhenti total. Kini sistem tatap muka dilaksanakan secara daring dan shift. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, mengatakan saat ini proses belajar mengajar dilakukan di tenda-tenda darurat dan berfokus pada siswa-siswi kelas 3, sedangkan sisanya akan dilakukan secara daring atau sistem pemberian tugas, mengingat gempa susulan yang hingga saat ini terus terjadi.
7: Kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara daring kalau memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka dilakukan dengan penugasan-penugasan terhadap peserta didik untuk dikerjakan di rumah, lalu dengan pengawasan ketat orang tua. Kak, kita melarang, dengan tegas melarang, tidak boleh ada kegiatan belajar mengajar di dalam ruangan kelas karena gempa masih terus mengguncang. Kebijakannya sekarang KBM terbatas, yaitu kita lakukan untuk kelas 3. Terbatas hanya kelas 3, kemudian dengan jam pelajaran juga terbatas, karena kita atur supaya tidak terjadi konsentrasi atau ya, tidak terjadi konsentrasi siswa-siswi bersama guru di satu tempat.
6: Hal tersebut didukung dengan pernyataan salah seorang guru di SMPN 1 Bajawa, Nicolin Ngada. Saat diwawancarai RRI Kupang melalui via WA, Nicolin mengatakan bahwa saat ini Spensa Bajawa melakukan proses belajar mengajar secara daring dan luring, di mana setiap siswa dibagi per shift dan diberikan tugas yang harus dikerjakan dengan rentang waktu yang ditentukan oleh guru.
8: UPTD SMP Negeri 1 Bajawa dilakukan dalam bentuk shift atau bergilir melalui sistem daring dan luring. Kegiatannya dimulai pada hari ini, Selasa 1 September 2026. Untuk pertemuan anak-anak di sekolah itu diatur sesuai jadwal. Dan untuk semua kegiatan belajar mengajar dilakukan di luar kelas, di lapangan, dibuat dengan tenda.
6: Hingga saat ini proses belajar mengajar dilarang dilaksanakan dalam ruangan kelas, sehingga para siswa dan guru melaksanakan proses belajar mengajar di tenda darurat. Meski demikian, semangat belajar dan mengajar tidak pernah turun meski di tengah trauma gempa yang masih dirasakan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kondisi geografis dan keterbatasan transportasi menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan bagi korban gempa. Memperingati HUT RRI ke-81, LPP RRI Kupang menggelar Jalan Sehat dirangkai dengan senam Zumba dan pemeriksaan kesehatan gratis. Sekian Warta NTT sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua. Saya Linda Rairuto mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

dari Jakarta ya, pendengar RRI, di mana Brin memastikan suara dentuman yang menghebohkan warga Jawa Barat bukan berasal dari fenomena antariksa, pendengar. Peneliti riset astronomi dan astrofisika Brin, Profesor Thomas Jamaluddin, juga membantah dugaan fenomena space quake, pendengar, di mana menurutnya belum ada indikasi benda langit seperti meteor besar melintas dan menimbulkan gelombang kejut. Ia juga menyebut belum ada laporan saksi yang melihat meteor berukuran besar. Thomas menduga suara dentuman dan getaran tersebut berasal dari sumber lokal di wilayah Bandung, namun ia belum dapat memastikan penyebab maupun mekanisme munculnya fenomena tersebut. Sementara itu, Badan Geologi menduga dentuman berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dugaan tersebut muncul karena waktu erupsi dan laporan dentuman terjadi secara bersamaan. Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan keterkaitan tersebut masih perlu dipastikan melalui pencocokan data. Aktivitas Gunung Anak Krakatau saat laporan muncul diketahui masih berlangsung dan disertai suara gemuruh. Sebelumnya, Kepala PVMBG Rita Susilawati juga menyebut energi akustik erupsi dapat merambat hingga ratusan kilometer. Fenomena tersebut pernah terjadi pada erupsi eksplosif Gunung Kelut pada 13 Februari 2014 lalu, di mana erupsi Gunung Kelut saat itu menghasilkan kolom erupsi sekitar 17 kilometer dan melepaskan energi akustik sangat besar. Suara dentuman bahkan dilaporkan terdengar hingga sejumlah wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, sumber dentuman di Jawa Barat masih membutuhkan pencocokan data dari berbagai instansi. BRIN dan Badan Geologi memberikan penjelasan berdasarkan pemantauan masing-masing terhadap kemungkinan sumber fenomena tersebut. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Pernahkah Anda membayangkan salat di atas laut yang biru? Di kota Jeddah, Arab Saudi, berdiri Al-Rahma Mosque yang lebih dikenal sebagai masjid terapung. Disebut demikian karena saat air laut pasang, masjid ini tampak seolah-olah mengapung di atas permukaan laut merah. Dibangun pada tahun 1985, masjid ini memadukan arsitektur klasik Islam dengan sentuhan modern. Saat matahari terbenam, cahaya jingga yang memantul di permukaan laut menghadirkan suasana ibadah yang begitu menenangkan. Masjid ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan juga keindahan alam bisa berpadu dalam harmoni yang luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI ND dengan bangunan Islam bersejarah. Benteng Aleppo. Benteng Aleppo adalah sebuah karya arsitektur warisan Islam di wilayah Timur Tengah yang menghiasi puncak bukit di tengah kota Aleppo, Suriah. Penelitian arkeologis mengungkapkan bahwa benteng ini memiliki jejak sejarah yang berasal dari zaman Romawi, menegaskan keberadaannya sejak abad ke-10. Seiring berjalannya waktu, benteng ini mengalami berbagai perubahan besar, terutama selama periode Ayubia sekitar abad ke-12 hingga ke-13. Di dalam dinding benteng terdapat berbagai fasilitas termasuk tempat tinggal, ruang penyimpanan, sumur, masjid, dan struktur pertahanan lainnya.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saatnya RRI ND kemandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota ND.

0: 1 RRI ND dengan bangunan Islam.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Kiranya ibadah Anda hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.

Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, kita akan melihat sedikit apa yang dinamai iman. Iman seakar dengan kata aman dan amanah. Memang iman menghasilkan rasa aman, dan tidak beriman seseorang yang tidak menunaikan amanahnya. Tiga hal ini walau berbeda, tetapi dia saling kait berkait. Hakikat iman sulit dilukiskan, namun bisa dikatakan bahwa iman adalah pembenaran hati terhadap apa yang didengar oleh telinga. Kita garis bawahi, pembenaran hati, bukan pembenaran akal. Karena itu, bisa jadi ada orang yang mengetahui banyak tentang objek-objek yang harus diimani, tetapi imannya lemah. Dan bisa jadi juga sebaliknya, ada orang yang tidak banyak tahu, tetapi imannya kukuh. Memang, kata para pakar, Anda harus percaya, bukan karena Anda tahu, tapi justru karena Anda tidak tahu. Saudara, apa yang Anda dengar tidak keluar dari tiga kemungkinan. Yang pertama, yang Anda dengar itu dapat dimengerti dan dibenarkan oleh akal. Bisa juga yang Anda dengar itu tidak dimengerti sekaligus tidak dapat diterima oleh akal. Dan ada lagi yang Anda tidak mengerti tetapi bisa jadi diterima oleh akal Anda. Ada yang dinamai irasional dan ada juga yang dinamai suprarasional. Iman adalah pembenaran hati, tetapi dia harus merupakan pembenaran yang cerdas. Jangan mempercayai segala sesuatu yang tidak cerdas. Iman adalah kecerdasan emosi, kecerdasan hati. Tanpa kecerdasan, iman Anda lumpuh. Bahkan tanpa kecerdasan, itu tidak wajar untuk dinamai iman. Iman adalah gabungan dari rasa harap dan cemas. Karena itu, sementara pakar berkata, iman dapat dilukiskan dengan seorang yang sedang mendayung perahu. Saudara, sementara pakar menggambarkan hakikat iman dengan suatu perumpamaan, yakni seperti seorang yang sedang mendayung di tengah lautan lepas. Di sekelilingnya ombak berhempas ke kiri dan ke kanan. Ketika itu dia diliputi oleh rasa cemas, namun dalam saat yang sama dia melihat di kejauhan pulau harapan. Iman adalah gabungan antara rasa cemas dan harap. Cemas ditimpa oleh gelombang yang membahana itu, tapi dalam saat yang sama ada harapan untuk sampai ke pulau idaman. Kita beriman adalah gabungan dari dua hal tersebut. Ada tanda tanya di dalam hati. Nah, tanda tanya itu, jika kita mengasah dan mengasuh iman kita, akan sampai pada tingkat kesempurnaan iman. Dan kesempurnaan iman itu, itulah yang dinamai yakin. Yakin pun masih dapat ditingkatkan dari ilmul yakin ke ainul yakin ke haqqul yakin. Ketika seseorang yang belum pernah mengunjungi suatu kota ditanya, kenalkah Anda kota Mekah? Dia belum pernah berkunjung, tapi dia akan berkata, saya yakin adanya. Tetapi
orang yang pernah berkunjung ke sana, dia berkata, saya yakin keyakinannya lebih tinggi daripada tingkat orang yang sekedar mendengar beritanya. Dia melihatnya, ketika itu keyakinannya dinamai Ainul Yaqin, dan apabila dia pernah tinggal lama atau berkali-kali berada di sana, maka ketika itu keyakinannya dinamai Haqqul Yaqin. Nah, dalam bulan puasa ini kita dianjurkan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Peningkatannya adalah dengan menambah pengetahuan, menambah wawasan, melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita lebih berhubungan lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan demikian iman bertambah, ketakwaan meningkat, dan kita akan sampai pada tingkat yang diharapkan, yaitu Haqqul Yaqin. Saudara, itu sekelumit makna iman, dan itulah yang kita harapkan dapat kita capai dalam kehidupan kita masa kini hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, kiranya engkau melimpahkan ke dalam diri kami keimanan yang mantap, keyakinan yang menyentuh hati kami, sehingga kami sadar bahwa tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang engkau tetapkan kepada kami. Ya Allah, Allahumma tahhir al-sinatana minal kadib. Ya Allah, sucikanlah lidah kami dari kebohongan. Wa tahhir qulubana minan nifaq, dan sucikanlah hati kami dari kemunafikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kewajiban wudu itu sekali-sekali. Beliau juga berwudu dua kali, tiga kali, dan tidak lebih dari tiga kali. Para ahli ilmu tidak menyukai berlebihan dalam berwudu dan melebihi apa yang dilakukan oleh sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tokoh Dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.

0: orang, bahkan 1000 orang. Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar radio dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia ya bersama Pro Satu Hari ND. Dan senang sekali ya kami masih bisa menemani Anda di Pro Satu RRI ND dengan sajian informasi tentunya, dengan lagu-lagu pilihan yang siap kembali menghibur Anda dan menemani waktu santai Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar ya, bagi Anda yang suka sekali ya mengkonsumsi madu ya, ternyata pendengar manfaatnya sangat sangat banyak ya bagi tubuh kita ya, apalagi dengan pola hidup yang sehat yang tentunya bisa menjadi tren yang berkembang di semua kalangan masyarakat dengan fokus pada olahraga dan konsumsi makanan bergizi. Seperti kita tahu bahwa madu ini merupakan salah satu makanan sehat yang dapat dikonsumsi karena memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh dan diproduksi melalui lebah. Menerapkan pola hidup sehat kini tengah menjadi tren ya, mulai dari olahraga hingga mengkonsumsi makanan sehat. Banyak dari kita cenderung memilih pola hidup yang sehat. Karena apa? Sebab sebagian orang kini sudah menyadari manfaat-manfaatnya pendengar. Nah, salah satu penerapan pola hidup sehat adalah mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh, seperti madu salah satunya. Dan madu ini adalah makanan manis bertekstur kental yang diproduksi melalui lebah dan memiliki sejumlah variasi. Salah satu penerapan pola hidup sehat adalah mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh. Madu tersusun dari air, gula alami, dan juga beberapa senyawa bioaktif seperti flavonoid dan juga polifenol. Komponen-komponen ini membuatnya bukan hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga bisa kita konsumsi setiap hari. Selain menjadi sumber energi, madu juga memiliki beragam kandungan senyawa antioksidan. Dan senyawa ini dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang berhubungan dengan paparan radikal bebas. Manfaat lain yang cukup terkenal adalah pemanfaatan madu untuk membantu meredakan batuk pendengar. Mengkonsumsi madu mampu membantu mengurangi frekuensi batuk secara memberikan rasa lebih nyaman pada tenggorokan. Madu juga berpotensi mampu mendukung kesehatan sistem pencernaan kita melalui berbagai komponen bioaktif yang tersimpan di dalamnya. Namun bukti konkret tentang manfaat tersebut masih terus dikembangkan dan hasilnya akan berbeda sesuai dengan jenis madunya. Di samping itu, madu juga bisa digunakan sebagai alternatif pemanis untuk makanan maupun minuman kita. Walau begitu pendengar, madu juga masih memiliki kandungan gula sehingga konsumsinya masih harus dibatasi dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Nah, bagi orang yang aktif bergerak ya, pendengar, kandungan karbohidrat yang ada dalam madu ini bisa menjadi salah satu sumber energi. Konsumsinya masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan kalori, aktivitas, serta keseluruhan pola makan. Walaupun memiliki berbagai manfaat, madu bukanlah pengganti obat ya pendengar, ataupun kita jadikan sebagai pola makan sehat. Mengkonsumsinya secara bijak dalam jumlah yang sewajarnya, serta juga memilih produk berkualitas, ini menjadi salah satu hal krusial untuk merasakan manfaatnya. Nah, bagi Anda yang sudah biasa ya mengkonsumsi madu, Anda bisa merasakan manfaatnya seperti apa ya untuk tubuh kita ya pendengar RRI. Dan informasi ini kembali kami

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dari Flores Timur, diinformasikan pemerintah Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur, mulai menyiapkan rencana aksi pencegahan dan penanganan stunting untuk tahun 2027. Langkah tersebut dibahas melalui musyawarah rembuk stunting Desa Boru pada Kamis 3 September 2026 dengan melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, serta berbagai unsur masyarakat. Musyawarah yang berlangsung di kantor Desa Boru diawali dengan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanganan stunting yang telah dilakukan sepanjang 2026. Hasil evaluasi menjadi bahan untuk menentukan langkah lanjutan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Perwakilan Camat Wulanggitang, Kepala Desa Boru, Ketua BPD, Koordinator PLKB Kecamatan Wulanggitang, serta Kepala UPT Puskesmas Boru turut mengikuti pembahasan. Dan hadir pula tenaga kesehatan, Kepala BP3 Wulanggitang, tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Keterlibatan lintas sektor menjadi bagian penting dalam penanganan stunting karena persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan. Upaya pencegahan juga membutuhkan dukungan terhadap pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi, pendidikan, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Dalam forum tersebut, masing-masing unsur dapat menyampaikan masukan berdasarkan kondisi dan juga peran di lapangan. Hasil pembahasan selanjutnya menjadi dasar untuk memperkuat program pencegahan stunting di Desa Boru pada tahun 2027. Pemerintah Desa Boru berharap rencana aksi yang disusun tidak berhenti pada dokumen perencanaan. Program yang dihasilkan diharapkan dapat diterapkan secara terkoordinasi sehingga upaya pencegahan dan penanganan stunting memberikan dampak bagi tubuh tumbuh kembang anak di Desa Boru.

Cegah stunting itu penting. Bagaimana caranya? Bagi para remaja putri, penuhi pola asupan gizi seimbang dan kecukupan gizi untuk persiapan masa pranikah dan prahamil. Bagi ibu hamil, penuhi asupan gizi yang cukup dan seimbang agar perkembangan janinnya baik dan optimal. Bagi ibu setelah melahirkan, perhatikan asupan gizi bagi diri sendiri. Berikan ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI dengan jumlah kandungan gizi yang cukup, serta tekstur dan waktu pemberian yang tepat. Bagi para orang tua, ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sanitasi dan sumber air minum yang layak, lakukan stimulasi tumbuh kembang anak dan pola pengasuhan yang melibatkan ibu dan ayah. Cegah kasus penyakit infeksi berulang pada anak baduta dan balita, terutama sakit batuk pilek dan diare. Pesan ini disampaikan atas kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende dengan LPP RRI Ende.

suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Rata sore ini. Pro 1 RRI Indi.
1: Pendengar program Masate dimanapun Anda berada, kami yang bertugas di Florata sore hari ini ya harus akhiri kebersamaan kita ya dalam sajian musik dan informasi. Terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda ya dari pukul 14.30 sampai saat ini kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saya Kristen Sendah, operator studio Rian Valen Krianus, undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap selalu menjaga kesehatan. Salam bahagia untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Tim Florata Malam sesaat lagi akan kembali bersama Anda. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Indi, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Hei sayang, kenapa cinta? Hei, ada apa? Jangan menangis kok.
3: Gania, Gania.
2: Sudah, jangan menangis.
3: Gimana Suni Gania?
2: Bagaimana apa?
3: Semuka hancur nih kau.
2: Mana?
3: Aduh, ini lihat.

0: kau hanya mau kasih putih kau muka ni dan bikin benih macam bir bisa.
1: Kekasihan, bagaimana Suni? Mati Suni, mati.
0: Memang kau itu kan cari hal, eh? Hobi itu tergiur dengan hal-hal sembarang, nak.
1: Sambung kau sudah cantik lagi nih, sudah banding lagi nih kan ya.
0: Jangan nangis. Biperiksa ke dokter siapa sudah, sekarang.
2: Bijaklah memilih kosmetik. Perhatikan kemasan produk sesuai standar, memiliki izin kosmetik, dan mencantumkan tanggal kadaluarsa. Cantik boleh, tapi sehat dan aman itu jauh lebih penting.

dan pesan moral yang hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam dengan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bisa minta Alca studio.
4: Kenapa, Om?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, top call, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berarti guru, sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

100,5 FM program 1 NRIND. Selamat malam untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih terus mendengarkan kami di 100,5 FM. Dan di kesempatan malam hari ini bersama Florata Malam, saya Leli Kara yang temani Anda sampai kita berada pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Malam minggu di rumah saja karena memang situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk jalan-jalan begitu ya, menikmati malam minggu bersama keluarga seperti di tempat-tempat yang kebanyakan dikunjungi oleh banyak orang di Kabupaten ND ya begitu ya. Dan salah satu cara yang paling ampuh untuk menikmati malam minggu adalah dengan mendengarkan Pro 1 RRI ND. Saya menemani Anda dengan berbagai informasi untuk Anda. Seperti biasa, kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id. Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur NTT telah menyalurkan 21.676 ton beras stabilisasi pasokan dan juga harga pangan atau SPHP ke pasar dan juga jaringan retail di seluruh NTT sepanjang Januari hingga September 2026. Pemimpin Perumbulok Kanwil NTT Arahim Kanam menyatakan bahwa penyaluran tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tingkat konsumen. Dan pendengar, khusus selama Agustus 2026, Bulog NTT menyalurkan 3.915 ton beras SPHP melalui berbagai saluran distribusi yang telah ditetapkan. Penyaluran dilakukan secara berkelanjutan dengan memperkuat distribusi melalui pasar dan juga jaringan retail di berbagai wilayah NTT. Dan langkah ini dilakukan agar beras SPHP dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dan Bulog NTT juga terus memantau perkembangan kebutuhan dan juga penyaluran beras di sejumlah kabupaten atau kota. Dan koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku pasar, jaringan retail, serta pemangku kepentingan terkait turut diperkuat. Lebih lanjut pendengar, menurut Arahim, langkah tersebut diperlukan untuk mendukung efektivitas program SPHP sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan juga harga beras di NTT. Bulog NTT menegaskan akan terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke pasar dan juga retail sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan juga stabilitas pangan bagi masyarakat. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih banyak lagi informasi dari laman rri.co.id, Anda bisa langsung saja kunjungi laman rri.co.id atau selalu mendengarkan program 1 RRI ND dan juga program 2 RRI ND.

terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI. Nah,
1: karena itu kita nggak bisa lagi, ya artinya jangan berpikir statis lagi gitu loh, bikin map itu. Oh sudah kok mapnya, tapi nggak pernah diganti.

0: siaran tanggap bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Sore. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang Warta Berita Fokus 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Tri Putra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Rian Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
5: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
6: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
7: Parti safety-nya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
9: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
8: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
9: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
10: Perkiraan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
9: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
12: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
12: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
13: Kehadiran SPB merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
12: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
14: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
15: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
14: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
16: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
14: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
17: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
18: Sekarang lagi ada kebakaran hutan, nah tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri berpikir bahwa sesungguhnya kita adalah perusahaan alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
17: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Jaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
19: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
17: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Vision timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorua Pasaribu yang Dr. Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Mendengar timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipotik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

pesona budaya Lobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Lobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21 lebih 10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Lorata malam dengan

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan kami di malam hari ini edisi 5 September 2026. Saya Lali Kara dan juga Dev Rivaldi masih terus menemani Anda hingga di akhir kebersamaan kita nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian lagu-lagu dan juga renungan malam pendengar kami hadirkan untuk Anda dalam program acara Mimbar Agama Kristen.

Shalom. Selamat malam. Selamat bertemu kembali saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar. Malam ini bersama dengan saya Teresia Wui dari Jemaat GPPS Petra ND. Kita sama-sama belajar firman Allah yang memberi kita kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, hari ini kami terasa berat dan melelahkan, namun kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di saat kami lemah, di saat kami lelah. Engkau adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Malam ini kami serahkan semua rasa lelah kami kepadamu.

pulihkan kami dan berikan kami tubuh yang sehat, tidur yang aman, tidur yang nyenyak malam ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, kita masuk ruang kebenaran. Kita lihat di Mazmur 91 ayat 4. Mazmur 91 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Topik firman Tuhan malam ini, dalam lindungan Allah. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND, dimanapun suara ini dapat didengar, pada hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, keadaan dunia ini tidak akan bertambah baik sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita lihat dulu 2 Timotius 3 ayat 1 berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bahkan jauh sebelum itu Daud juga sudah menubuatkan tantangan dan kesukaran yang harus dihadapi oleh orang percaya, seperti tertulis di Mazmur 91 ini. Bukankah di hari-hari ini semuanya sudah dan sedang terjadi? Bukankah di hari-hari ini semuanya sudah dan sedang terjadi? Kejahatan di segala lini kehidupan kian merajalela. Ada banyak keluarga yang hancur, narkoba mengancam di segala tempat, pelecehan seksual, serta bencana alam yang menelan banyak korban terjadi di mana-mana, dan berbagai jenis penyakit baru bermunculan. Demikianlah fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini, yang sudah jauh-jauh hari Alkitab nyatakan. Saudara-saudara pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini memberikan solusi sekaligus jaminan perlindungan dan keamanan kepada kita yang senantiasa hidup melekat kepada Tuhan, mengandalkan Dia dan hidup seturut kehendak-Nya setiap hari. Kita lihat dulu di Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata, orang yang dulu duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yang maha tinggi menunjukkan bahwa ia jauh lebih dari, bahwa ia jauh lebih besar daripada segala ancaman dan bahaya apapun yang sedang kita hadapi. Yang maha kuasa menekankan betapa dahsyat kuasanya untuk menghadapi dan membinasakan musuh. Kita lihat dulu Efesus 1 ayat 19 sampai dengan 21 berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang.
Tuhan meyakinkan kita bahwa Dia selalu hadir dan menyertai kita dimanapun kita berada. Allahku mengungkapkan kebenaran bahwa Dia telah memilih untuk bergaul karib dengan orang-orang yang senantiasa mengandalkannya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang harus dipegang teguh setiap orang percaya. Orang percaya dalam lindungan Allah sesuai tema atau topik malam ini. Selalu menguasai diri dan tetap tenang. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRND yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat dulu 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hari-hari ini banyak orang mudah sekali terpancing emosi dalam bertindak alias tidak tenang. Karena tidak tenang, kita pun sering keliru dalam membuat keputusan sehingga ini berimbas kepada tindakan yang ceroboh. Rasul Petrus menasihati orang percaya untuk bisa menguasai diri dan tetap tenang di segala situasi supaya dapat berdoa. Ketika kita dalam posisi tidak tenang, panik, gelisah, emosi, jengkel, marah, galau, atau gundah gulana, tentunya akan sulit untuk berdoa. Ada banyak hal di dunia ini yang membuat orang tidak bisa tenang dalam menjalani hidup. Masalah, tekanan, tuntutan pekerjaan, pengaruh lingkungan, dan masih banyak lagi. Sampai kapanpun dunia tidak akan pernah memberikan rasa tenang bagi kita. Karena itu, rasa tenang dalam diri orang percaya seharusnya tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan yang terjadi di sekitarnya. Sebab rasa tenang itu sesungguhnya merupakan sebuah keputusan atau ketetapan hati. Sedahsyat apapun badai, gelombang menerpa kehidupan kita, kita bisa membuat keputusan untuk tetap tenang. Mengapa kita harus selalu tenang? Kita lihat dulu Yesaya 30 ayat 15 bagian A. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Milikilah reaksi dan sikap positif untuk setiap situasi atau masalah yang terjadi. Bila sikap kita positif, maka hati dan pikiran kita dipenuhi. Kita lihat dulu Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Selalu berpikiran positif. Itulah yang membuat kita tetap tenang. Karena kita tahu benar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kegagalan sering kali kita alami bukan karena kita terlalu lemah atau masalah yang terlalu besar, tetapi karena kita sendiri tidak tenang menghadapinya. Yesaya 7 ayat 4 berkata, dalam situasi apapun,
teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Baik, puji Tuhan, firman Tuhan malam ini. Mari kita masuk hadirat Tuhan dalam doa, mengucap syukur firman Tuhan malam ini. Bapa di surga, malam ini kami bersyukur kepada Bapa di surga. Bapa sudah menasihati kami untuk menguasai diri dan tetap tenang di dalam kehidupan kami. Apapun masalah yang kami hadapi, badai yang kami hadapi, bahkan bencana alam yang kami hadapi, kami hanya semata serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Bapa, ketika kami menghadapi hidup ini dengan tenang dan kami selalu berada di hadirat-Mu untuk memanjatkan puji syukur ke hadapan hadirat-Mu, dan kami terus berdoa Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kami. Kami menikmati dan kami merasakan bahwa apa yang kami hadapi itu semua karena bersumber daripada Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau kami melakukan pelanggaran lewat pandangan mata kami, lewat pendengaran kami, pikiran kami yang mendatangkan dosa, tutur kata kami dan perbuatan kami. Bapa, dengan rendah hati kami mohon, Kau tanggalkan semua di bawah kaki salib-Mu, layakkan kami di hadapan hadirat-Mu, suci kuduskan kami sebab Engkau kudus. Malam ini Tuhan, kami percaya bahwa kami akan beristirahat malam untuk melepaskan kelelahan kami, kelemahan kami. Kami yakin dan percaya Bapa, kami akan memiliki ketenangan. Kami akan memiliki rasa nyaman untuk kami beristirahat, untuk memulihkan tubuh kami yang lelah ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, ini doa kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.

Kapur yang masih berselimut remang, suara denting sudip beradu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung. Mimpi itu kini bernama Rosa.

0: sedikit lagi, Mary. Tinggal 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian, kan?
1: Mama, Rusa pikir setelah semester ini, Rusa mau cuti saja. Rusa mau kerja di pabrik di depan itu. Rusa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rusa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengajar di depan kelas. Tapi, kakekmu sakit, dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rusa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rusa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang, mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mama bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mama bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

0: Hari demi hari bergulir, Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk-pikuk pasar, memeluk erat misinya bahwa Rosa, putri kesayangannya, harus meraih sukses. Hingga akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Seluruh ujian telah terlampaui, dan kini Rosa bersiap melangkah menuju altar wisuda untuk menjemput mimpinya.
1: Hari ini hawanya berbeda ya, Mama. Lebih cerah dari biasanya.
2: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
1: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Rose, Rosa tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara surip Mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bau tepung di baju Mama.
0: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
2: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu.
1: Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
0: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
2: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa

Patrikal singkat dari kami. Salam hormat untuk setiap ayah dan ibu, sosok-sosok yang perjuangannya tak pernah padam meski dihantam dinginnya malam atau panasnya terik matahari. Terima kasih telah menjadi jangkar bagi kebahagiaan kami. Hari ini, di depan saksi bisu perjuangan kalian, kami berjanji akan menjadi putra-putri istimewa

berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat,

sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adik-adik dimanapun Anda berada, selamat malam, apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat, bahagia. Karena apa? Karena selalu menantikan program-program acara dari Pro 1 RRI ND yang selalu membuat Anda makin bahagia ya. Suasana kekeluargaan makin terasa di tempat Anda. Dan saya yakin sekali saat ini banyak yang sudah menantikan cerita-cerita kami bersama komunitas. Dan kesempatan malam hari ini saya akan ngobrol dengan salah satu komunitas anak muda yang sangat luar biasa dari Lembata, Langit Jingga Film. Dan pendengar, film itu bukan hanya menjadi sarana hiburan ya, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan pesan, nilai dan juga identitas budaya kepada masyarakat luas. Di tengah perkembangan zaman dan juga arus digital yang begitu cepat, film ini memiliki peran penting dalam memperkenalkan serta menjaga kearifan lokal agar tetap dikenal oleh generasi muda. Melalui cerita, bahasa, adat, musik hingga kehidupan masyarakat yang diangkat ke layar film mampu menjadi jembatan antara budaya lokal dengan dunia yang lebih luas. Lalu bagaimana film ini bisa menjadi media pelestari budaya, pendengar? Dan sejauh mana karya film lokal ini mampu memperkenalkan identitas daerah ataupun identitas budaya kita kepada masyarakat? Nah, untuk membahas hal ini, pendengar RRI, saya sudah bersama Sekretaris Langit Jingga Film. Selamat malam, Kakak.
1: Selamat malam.
0: Oke, ceria sekali nih. Pasti cerah di Lembata ya?
1: Belum, tapi ya kita harus mencerahkan hidup.
0: Sepakat. Walaupun mendung di luar ya, tetapi harus tetap semangat, harus tetap ceria begitu ya. Apalagi kalau bicara di udara, harus memberikan inspirasi kepada pendengar kami begitu ya, Kakak. Oke, boleh diperkenalkan diri dulu nih kepada pendengar RRI ND. Silakan.
1: Oke. Selamat malam para pendengar semua. Perkenalkan saya, sekretaris dari Langit Jingga Film. Nama saya Mario Karangora, domisili saya di Lembata. Terima kasih.
0: Oke, biasa disapa dengan Mario?
1: Mario, betul.
0: Mario, oke. Kakak Mario, selamat bertemu di udara. Dan mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa bertemu di Lembata ya. Amin ya kakak ya. Oke, kakak Mario bisa ceritakan kepada pendengar kami nih, sejak kapan Langit Jingga Film ini ada di Lembata?
1: Oke, untuk mengenai awal mula Langit Jingga Film ini mulai di Lembata, saya akan menceritakan ini, tapi melalui teman saya namanya Agin.
0: Oke, selamat malam kakak Agin.
2: Oh kakak, selamat malam, halo semua pendengar dari Inde.
0: Kakak Agin di Langit Jingga Film ini sebagai apa kapasitasnya?
2: Saya ketua divisi produksi dan eksibisi kakak.
0: Wow, keren sekali. Ini jabatannya cukup panjang begitu ya. Sehingga malam hari ini harus bercerita banyak kepada pendengar kami. Silakan kakak.
2: Ya, kalau untuk komunitas Langit Jingga Film sendiri sudah untuk ekosistem filmnya sudah dari 2018 kakak.
0: 2018.
2: Dari 2018 ya ekosistem filmnya sudah terbentuk. Kemudian untuk pembentukan akta notaris dan lain sebagainya itu kami mulai untuk urusannya dari 2021. Tapi secara ekosistem filmnya, geliat komunitasnya itu sudah tumbuh dari 2018.
0: Sejak 2018 dibentuk dan diberi nama ya. Langit Jingga Film. Apa arti dan kenapa
2: Langit
0: dikasih nama
2: film.
0: Ini? Apa arti dan kenapa dikasih nama ini?
2: Untuk ceritanya, kami ada satu proyek dokumenter panjang di puncak Gunung Ilelewo Tolok. Kemudian sedang ngopi sore-sore begitu kak, habis selesai proyek kan, ngopi sore-sore. Kemudian lihat langit jingganya bagus, jadi terbesit saja nama Langit Jingga itu.
0: Oh begitu.
2: Nah sedangkan untuk filosofinya sendiri, kami percaya bahwa Langit Jingga yang hadir setiap sore itu selalu selain memberikan keindahan, tapi meskipun mendung datang, dia akan selalu berjanji untuk datang di setiap harinya. Di esok harinya akan selalu ada.
0: Selalu setia hadir begitu ya?
2: selalu setia hadir meskipun mendung, meskipun ya seperti itulah
0: kurang langit lebih. Langit Jingga tetap ada. Oke. Jadi percaya bahwa Langit Jingga ini sejak terbentuk 2018 akan terus ada di Lembata dan untuk Indonesia begitu ya sampai akhir hayat.
2: Ya,
0: betul. Oke. Keren sekali, ini sudah terbentuk sejak tahun 2018. Saat itu ada berapa banyak anggota yang tergabung?
2: Untuk keanggotaan sendiri di 2018 mungkin kurang lebih 15-an orang kakak, karena rata kami masuknya itu karena tadi cukup unik prosesnya kami karena dia masuk dari kolaborasi antar komunitas. Dari awalnya komunitas teater, komunitas penulis, teman-teman yang menyukai fotografi, menyukai videografi, kemudian sering nongkrong, sering ketemu, sering hunting foto atau video bareng, kemudian mengerjakan proyek teater bareng. Nah, dari dokumentasi-dokumentasi teater itu akhirnya kami berinisiatif untuk membentuk suatu ekosistem film. Nah, awal-awal kami itu dari 15-an orang. Kemudian dia rata-ratanya itu kebanyakan anak-anak SMA ataukah teman-teman yang memang sudah bekerja tapi masih memiliki jiwa semangat muda gitu.
0: Oke, 15 orang dan sampai dengan saat ini apakah masih terus bertahan atau bertambah malah?
2: Untuk 15 orang tadi, karena tadi seperti saya singgung di awal, karena ada banyak anak SMA yang kemudian telah tamat SMA, ada yang keluar kuliah dan lain sebagainya, kemudian ada yang juga teman-teman yang tadi yang sudah bekerja, ada yang sudah menikah, membangun rumah tangga, tetap mengalami naik turun-naik turun. Untuk sekarang per hari ini kami kuatnya tetap sama dengan formasi 15 orang juga.
0: 15 orang. Oke, walaupun bergonta-ganti tapi nominalnya ini tetap berjumlah 15 orang ya kekuatannya. Ada di Langit Jingga Film di Lembata. Oke, masih ingatkah proyek pertama yang kalian bikin itu apa dan bercerita tentang apa?
2: Proyek pertama yang kami buat itu adalah film tari yang berjudul Tanah Tawa Nekan Gire, adalah film teatrikal yang menceritakan kehidupan masyarakat adat di Lembata, di etnis Lamaholot khususnya kakak. Proyek pertama film tari, kemudian ada juga yang semakin membuat ekosistem ini kuat atau meluas itu proyek di 2021, yakni film pendek Bajo, sebuah perjalanan cinta dan lautan. Yang menceritakan tentang proses migrasinya suku Bajo dari Pulau Sagu yang ada di Arunara, yang kemudian menetap di Pulau Lembata.
0: Jadi memang sudah sepakat akan mengangkat kearifan lokal yang ada di Lembata begitu, dengan teman-teman dalam komunitas.
2: Ya, betul, karena kami merasa sebagai anak tanah, kami merasa punya apa ya kakak, semacam punya kewajiban untuk memperkenalkan kekayaan yang ada di Kabupaten Lembata. Selain landscape alamnya dan lain sebagainya, kami lebih juga tertarik dengan kearifan lokalnya, tidak hanya cita-cita rakyat, tidak hanya tarian, motif dan lain sebagainya, tapi nilai-nilai kehidupan juga kami angkat.
0: Kenapa menurut Anda film itu menjadi media yang paling efektif begitu untuk memperkenalkan budaya lokal khususnya di Lembata begitu ya, budaya Lamaholot kepada masyarakat?
2: Ayo kakak, pertama film itu karena dia tidak berbatas ruang dan waktu kan kakak, karena kita buat film di Lembata, kita upload dia ke platform lainnya ataupun mengikuti festival film. Dia bisa diputar di mana saja dan ditonton kapan saja bisa. Selain itu juga kami menganggap bahwa film itu dia semacam paket lengkap dari kebiasaan masyarakat sini yang dalam berkesenian, ada musik, ada teater, ada lukis, ada apa segala macam, kemudian dipadukan atau dibungkus melalui film tadi kakak.
0: Oke. Dari 2018 sampai dengan saat ini berapa banyak jumlah film yang sudah diproduksi oleh teman-teman?
2: Kurang lebih mungkin sekitar di bawah 20-an sih kakak, karena kami juga belum sempat hitung. Kami jarang kayaknya hitung-hitung atau apa. Setiap kali rilis jarang hitung, kayaknya kalau misalnya Sejak perkiraan saya mungkin sekitar di bawah 20-an sih.
0: Di bawah 20-an.
2: Ada versi dokumenter, ada versi fiksi, ada juga yang eksperimental.
0: Oke. Dari jumlah film yang tadi sudah disebutkan itu, menurut kakak film yang manakah yang membuat orang mengenal Langit Jingga Film begitu? Kakak masih dengarkan saya? Halo, Langit Jingga Film masih bersama RRI NDK? Oke, okay, kita break dulu ya. Saya akan mencoba menghubungi kembali teman-teman dari komunitas Langit Jingga Film. Kita masih akan gali lebih banyak lagi begitu informasi dari mereka. Film-film manakah yang membuat masyarakat luas itu mengenal Lembata dan juga budayanya serta Langit Jingga Film. Setelah kita dengarkan ada Marion Chola, Rizky Febian, Tak Ingin Bisa Lagi.

0: Kakak.
1: Program acara komunitas Bicara, dan di kesempatan malam hari ini kita ngobrol soal mengenalkan kearifan lokal melalui film bersama komunitas Langit Cingga Film. Ada Kakak Agen Doang sebagai Ketua Divisi Produksi dan juga Eksibisi, serta Kakak Mario sebagai Sekretaris dalam komunitas tersebut. Kakak Agen dan juga Mario, selamat malam.
2: Selamat malam Kakak.
1: Oke, okay. Tadi sempat terputus obrolan kita begitu ya Kakak ya. Nah, kami mau tahu juga nih Kakak. Tadi sudah disampaikan bahwa ada sekitar 20-an begitu ya film yang diproduksi oleh teman-teman di Langit Cingga Film. Nah, film yang manakah yang membuat orang tidak hanya di Flores dan juga Lembata sendiri, tetapi masyarakat luas itu mengenal Lembata dari film-film yang diproduksi oleh Langit Cingga Film, dan juga mengenal komunitas teman-teman Langit Cingga Film. Itu film yang mana?
2: Ya Kakak, baik, terima kasih. Untuk film yang kemudian apa istilahnya, katakanlah membesarkan nama kami ya. Itu film fiksi yang berjudul Amalake, yang kemudian dia mendapatkan penghargaan juara 3 kategori fiksi dalam ajang anti korupsi festival film anti korupsi Akfest diselenggarakan oleh KPRI tahun 2021.
1: Itu bercerita tentang apa Amalake?
2: Kalau Amalake sendiri bercerita tentang dua orang anak kecil yang sedang bermain, namun mereka menggunakan media bermainnya itu untuk menyampaikan satir, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten Lembata, Kakak.
1: Siapa yang menulis?
2: Untuk tersebut? Penulisnya ada dua orang, ada saudara Yoman Making dan juga Kak Elmo yang sekarang menjadi Ketua Langit Cingga Film.
1: Oke, Kakak Elmo tidak sempat hadir ya malam hari ini bersama kita. Ya.
2: Kakak Elmo sedang ada kesibukan sedikit yang tidak bisa ditinggalkan ya Kak.
1: Oke,
2: jadi minta maaf.
1: Nanti titip salam ya untuk Kakak Elmo ya.
2: Iya Kakak, pasti akan disampaikan.
1: Oke, ini keren ya Amalake, Kakak Yoman Making dan juga Elmo. Bisa diceritakan proses penulisan ini berapa lama, kemudian bagaimana proses produksi sampai akhirnya teman-teman memutuskan bahwa film inilah yang diikutkan dalam festival tadi?
2: Ya Kakak, baik, terima kasih. Untuk proses kreatifnya sendiri sebenarnya tidak bisa terlepaskan dari konteks sosial saat itu sih, karena kebetulan kami anak-anak muda yang ada di Lembata, terutama kami yang bersinggungan dengan film itu, kami punya keresahan yang sama nih Kak soal kebijakan pembangunan di tahun 2020-an, 2019 sampai 2021 lah. Kemudian terbesitlah kami untuk ayo kita buat satu karya yang menyampaikan kritik, menyampaikan keresahan kita begitu. Akhirnya lahirlah naskah awal-awalnya, naskah Amalake ini. Kemudian dalam perencanaannya itu agar dia tidak terlalu tajam banget atau terlalu sakit banget, kami coba bungkusnya lewat satir politik yang dibawakan anak kecil. Nah, untuk proses produksinya sendiri itu sebenarnya berlangsung kurang lebih 1 tahun lebih, karena terhalang waktu itu ada kejadian bencana alam, erupsi Gunung Ile Lewotolok. Jadi terhalangnya di situ karena tempat produksinya kami, kebanyakan talent dan kebanyakan krunya juga ikut terdampak dari erupsi Gunung Ile Lewotolok tadi Kakak.
0: Pernah begitu sih.
1: Okay.
2: Kemudian karena Kak Elmo sendiri punya, karena lama kuliah di Jogja, kemudian dia juga punya, beliau juga punya jejaring, jadi dapatlah info soal kompetisi film ini ya, lomba itu, kemudian didaftarkanlah kami ketemu, bincang-bincang bagaimana mau ikut tidak kompetisi ini. Tapi nanti dampaknya begini, begini segala macam dijelaskan. Kami semua sepakat, kemudian didaftarkanlah film itu. Kemudian puji Tuhannya mendapatkan penghargaan tadi, Kak. Kurang lebih seperti itu.
1: Iya.

0: artisnya lah. Kemudian ada Bartes, ada Laba, ada Bapak Haris, Ibu Mama Meli dan teman-teman lainnya. Aduh, cukup banyak sih kak waktu itu. Kalau disebutkan satu persatu nih kayaknya.
1: Iya, ya, cukup banyak yang terlibat begitu ya. Aha, dan lebih banyak melibatkan orang-orang luar begitu ya, di luar komunitas teman-teman begitu, komunitas Langit Jingga Film. Ya,
0: sebenarnya, hmm? Ya, ya, betul. Sebenarnya sesama komunitas kan tadi seperti yang ceritakan.
1: Oh iya, karena, mereka komunitas komunitas sahabat begitu ya. Ya, seperti itu. Oke, yang mempunyai hobi yang sama begitu. Oke, menurut kakak Agen dan juga kakak Mario, apa yang membuat film ini kok masuk dalam nominasi tersebut? Apa kekuatannya?
0: Ya kalau kalau dari saya pribadi sendiri kakak, itu dia lebih ke satir politiknya, karena ya sebentar saya ceritakan konteks konteks sosialnya itu kan tidak bisa dipisahkan toh. Jadi kebetulan saat saat 2019 ke 2021 itu kami di Kabupaten Lembata ini merasakan ada semacam apa ya kak, bahasa sopannya, ada kesalahan dalam membuat kebijakan pembangunan lah, karena ada beberapa gedung yang gedung-gedung pemerintahan yang terbengkalai, yang tidak diurus, ada beberapa akses jalan yang bertahun-tahun tidak diperhatikan. Nah kemudian metode kenyataan-kenyataan seperti itu kami bungkusnya lewat satir tadi kak, yang dibawakan oleh anak kecil tadi, kurang lebih seperti itu sih.
1: Oke. Sesuai dengan topik kita di kesempatan malam hari ini dalam komunitas bicara, kita membahas soal mengenalkan kearifan lokal melalui film seperti yang teman-teman lakukan begitu ya, teman-teman dalam komunitas Langit Jingga Film. Nah, kearifan lokal seperti apa yang sering diangkat dalam karya-karya teman-teman?
0: Ya baik kak, untuk kearifan lokal sendiri ada beberapa film kami yang menyoroti soal kearifan lokal. Kebanyakannya bercerita soal ritus, ritual. Misalnya ada dokumenter kami namanya Utaweru Lewuhala.
1: Ada sayang
0: ritual.
1: Oke, silakan pesta dilanjutkan. Kacang. Oh, pesta ya, kacang ya.
0: Ada beberapa dokumenter pesta kacang di puncak Gunung Lewotolok. Kemudian ada dokumenter yang ngomong soal buka badu. Buka badu itu kearifan lokal di masyarakat Kimakamak atau Desa Watu Diri soal konservasi laut. Kemudian ada dokumenter yang menceritakan soal tradisi puting leye, yakni pantangan untuk memakan pangan apapun selain leye bagi salah satu suku di Kedang, tepatnya di Desa Holia. Kemudian sudah dari 2025 kemarin kami sedang menggarap salah satu dokumenter drama yang menceritakan soal tarian beku, dan juga kisah perjuangan pahlawan lokal kami namanya Polo Ama. Lalu kami juga pernah membuat dokumenter yang menceritakan soal maestro tari dan juga maestro musik, khususnya alat musik patong di Kabupaten Lembata juga kak.
1: Oke, jadi benar-benar ya, ini mengangkat kearifan lokal yang ada di daerah Lembata begitu ya, kebanyakan film-film betul, yang betul, yang diangkat. Nah ini setelah diproduksi film ini biasanya teman-teman putarkan dengan cara seperti apa nih?
0: Ya baik kak, untuk metode distribusinya sendiri kami pertama secara program di komunitas kami punya program ada namanya Sinema Pulang Kampung dan juga Sinema Pola. Di Sinema Pulang Kampung itu kami mendistribusikan film yang tidak hanya kami produksi tapi juga film-film yang berasal dari teman-teman komunitas sejaring di NTT maupun di luar NTT untuk kami putar dan ditonton bersama masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan. Sedangkan untuk film masuk sekolah sendiri adalah kami membawa film menonton dan melakukan diskusi bersama dengan anak-anak yang ada di sekolah, khususnya di tingkat SMA yang ada di Kota Loleba. Selain dua program itu kami juga mendaftarkan film-film ke festival-festival yang terbuka, misalnya Flobomora Film Festival yang ada di Kupang. Kemudian baru kemarin sejak kami mengumumkan buka badu ke

0: festival ke JAF Yogyakarta.
1: Ke sekolah-sekolah ini apakah itu permintaan dari sekolah-sekolah atau inisiatif dari teman-teman yang ingin memperkenalkan kearifan budaya kepada adik-adik begitu di sekolah?
0: Ada beberapa kali yang merupakan inisiatif kami. Mm-hmm. Ada juga kali yang inisiatif dari pihak sekolahnya juga, Kakak.
1: Mm-hmm. Itu rutin setiap bulan kah atau seperti apa nih jadwalnya?
0: Biasanya kami tergantung momentum, Kak, karena tadi diceritakan karena kesibukan kami tadi, jadi kami merencanakannya itu by momentum, misalnya Hari Pendidikan Nasional atau hari Kartini, hari atau kegiatan pramuka atau ketidak peringatan hari film, biasanya seperti itu. Nah, sedangkan untuk Cinema Pulang Kampung sendiri yang baru kami buatkan rutin, biasanya dalam satu tahun itu bisa 4 kali, bisa 5 kali.
1: Oke. Dalam setahun itu apakah rutin teman-teman akan memproduksi begitu film? Itu sudah menjadi kesepakatan teman-teman seperti apa di komunitas ini?
0: Ya, kalau untuk kegiatan produksi sendiri, komitmen kami bersama, kalau bisa 1 tahun 1 film.
1: 1 tahun 1 film.
0: Ya, 1 film. Jadi apapun kendalanya, apapun situasinya, diusahakan. Tapi karena tadi basicnya kami adalah komunitas yang dimana kita meluangkan waktu untuk hobi, untuk visi, jadi kadang ada 1 tahun yang kita bisa lebih dari 1 film, ada yang 1 tahun kita tidak memproduksi apa-apa, tapi kita lebih banyak membuat pemutaran atau bahkan membuat residensi atau workshop atau kelas, lebih seperti itu, Kak.
1: Oke. Nah, pada saat pemutaran film-film itu ke sekolah-sekolah, terus juga dengan teman-teman menamai dengan Sinema Pulang Kampung begitu ya, untuk proses pemutaran. Nah, bagaimana tanggapan-tanggapan dari para penonton begitu yang diundang untuk menonton film-film yang sudah teman-teman produksi itu, tanggapan mereka seperti apa?
0: Ya, pertama masyarakat, khususnya tadi program Sinema Pulang Kampung, karena targetnya kami selain yang ada di pedesaan, kami spesifik lagi yang dimana wilayah pedesaan ini aksesnya sangat jauh nih dari kota. Bahkan misalnya internet belum masuk, listrik belum masuk, ataupun sudah masuk tapi ya katakanlah mati hidup dan segala macamnya. Jadi ketika mereka menonton film yang kami bawa atau yang kami produksi, responnya mereka sangat senang sekali karena ada suatu hal yang baru yang sangat produktif. Dan kami juga menyortir film-film mana yang cocok ditonton oleh desa ini, film mana yang cocok ditonton oleh desa ini, karena kami menyesuaikan dengan sosialnya mereka, sosial budayanya mereka. Oh, desa ini cocoknya film yang menceritakan soal tenun. Oh, film ini cocoknya menceritakan soal film yang ada berburunya. Kurang lebih seperti itu, Kak. Supaya ketika habis pemutaran mereka tidak merasa asing dengan filmnya, kemudian diskusinya bisa lebih enak. Jadi ada hal baru yang bisa mereka bawa setelah menonton film tadi. Jadi responnya mereka sangat-sangat senang sekali dan berharap harusnya lebih rutin. Tapi ya itu tadi keterbatasan.
1: Oke, keterbatasan waktu gitu ya. Teman-teman punya kesibukan yang lain sehingga ya belum bisa memenuhi permintaan dari masyarakat begitu ya, Kakak ya. Satu film itu yang diproduksi, berapa besar anggaran yang harus disiapkan?
0: Kalau untuk anggaran sendiri mungkin kisarannya mungkin dia paling minimal mungkin 10 juta, 15 juta untuk film-film durasinya pendek atau misalnya tidak membutuhkan apa biaya produksi yang sangat besar, Kak. Misalnya paling-paling rendah mungkin 15 juta, 10 juta. Okay. Sedangkan yang paling mahal yang pernah kami buat itu kayaknya kisarannya 1 sampai ratusan juta, Kak. Itu yang dokumenter panjang tadi, Utawar Lewahala tadi, Kak.
1: Dari mana teman-teman? Oke, silakan lanjutkan.
0: Ya, karena khusus Utawar Lewahala itu karena kami benar-benar harus nginap di puncak gunung Ililewotolok dan harus 1 minggu lebih, jadi lebih banyaknya dikonsumsi tadi.
1: Oh iya, oke. Baik, ini luar biasa ya teman-teman, tetap konsisten dari tahun 2018 sampai dengan saat ini juga masih sibuk begitu ya untuk memproduksi, masih konsisten dengan mengangkat kearifan lokal yang ada di Lembata begitu ya, di Lewoleba. Nah, untuk teman-teman tadi sudah sampaikan bahwa anggaran yang harus disiapkan itu sekitar ya minimal 10 atau 15 juta dalam memproduksi satu buah film. Nah, ini anggaran dari mana, kakak-kakak?
0: Untuk anggaran sendiri sebenarnya pertama kami ketika awal-awal yang bikin film itu, Kak. Sebelum kami mengenal film pendanaan, biasanya kami mulai dari patungan pertama.
1: Patungan
0: jadi
1: dulu.
0: Benar-benar komunitas langit film sini atau ekosistem film ini dia benar-benar berawal dari nol, dari patungan bersama, kita menggalang dana, kita ngamen, kita buat usaha dana, jual burjo dan lain sebagainya. Sedangkan ketika mulai memasuki berbadan hukum, kami biasanya menyasar pada pendanaan yang dibuat oleh pemerintah seperti Dana Indonesiana, Dana Indonesia Raya yang memang fokusnya itu lari ke kebudayaan, Kak. Jadi pendanaan misalnya fasilitasi fasilitasi bidang kebudayaan, kurang lebih seperti itu. Jadi kebanyakan larinya ke situ atau pendanaan yang turunnya dari kementerian, kurang lebih seperti itu.
1: Okay. Dan untuk proses pemutaran seperti program Sinema Pulang Kampung, terus ke sekolah-sekolah, apakah itu juga semacam disiapkan karcis begitu untuk nobar seperti itu atau bagaimana?
0: Kalau untuk pemutaran di kami sendiri setelah sudah berapa tahun berjalan ini tidak pernah memberikan karcis ya, entah itu untuk yang di pendidikan, entah itu yang untuk di sekolah maupun yang untuk dalam kota sendiri, kami tidak pernah membuka karcis karena kami ingin masyarakat bebas untuk menonton, datang dengan gratis, bahkan kami juga siapkan snacknya pangan lokal. Jadi selain mengenakan film yang bertema kearifan lokal, kami juga mengenakan pangan lokal langsung. Nah, untuk dananya sendiri itu balik lagi ke kas komunitas yang kami dapatkan dari patungan bersama tadi, iuran iuran bulanan.
1: Iuran wajib dari setiap anggota ya.
0: Ya, setiap anggota, betul.
1: Apa tantangan terbesar dari teman-teman ketika mengangkat budaya lokal ke dalam bentuk film?
0: Pertanyaannya cukup sulit.
1: Karena ya, butuh banyak waktu kah untuk menjawab ini?
0: Tidak sih, Kak. Hanya kalau tantangan terbesar, sebenarnya tantangan terbesar ini ya selain waktu tadi, karena tadi untuk mencari mencari hari yang kami semua tidak sibuk nih, bisa kosongkan jatuh karena ada yang guru, ada yang sudah bekerja sebagai pegawai negeri sipil, jadi susah untuk mencari waktunya. Terus yang kedua adalah saat mendokumentasikan objek kebudayaannya itu, karena tadi kita berhubungan dengan kearifan lokal, kita berhubungan dengan adat istiadat, otomatis tidak semua adat istiadat itu bisa didokumentasikan kan, Kak, istilahnya kan begitu.
1: Paham.
0: Dan yang paling terakhir adalah sebenarnya
1: halo, putus lagi nih obrolan kita.
0: Kami berharapnya anak-anak muda di desa setempat yang menjadi target atau menjadi lokasi produksi itu bisa support kami, tapi ya kadangkala ada yang support, kadangkala ada yang masih apatis, menganggap bahwa film ini apa sih? Kurang lebih seperti itu sih tantangan yang paling terberat.
1: Kakak berdua ya, ini ada yang ikut berkomentar nih, kayaknya hanya menyapa nih, Kakak Teresia Hadu T5K. Kakak Anu, disapa dong. Ini halo, sudah dua kali nih. Sudah dua kali nih menyapa nih. Kita baru sempat baca nih, soalnya asik ngobrol kakak berdua ya.
0: Siap.
1: Okay. Baik, sebelum kita akhiri obrolan kita malam hari ini, apa harapan teman-teman di Langit Jingga Film untuk perkembangan perfilman lokal di Flores dan juga NTT ke depannya? silakan.
0: Karena pembicaranya ada dua orang, mungkin nanti harapannya juga bisa dua nih Kak.
1: Iya boleh.
0: Kalau dari terima kasih. Kalau dari saya sendiri harapannya semoga ekosistem film di NTT ini khususnya bisa lebih subur, lebih maju. Kemudian ada generasi-generasi baru yang datang dengan jiwa yang fresh, dengan visi kreatif yang fresh, tapi tetap pada spirit yang yakni perkenalkan kita punya kearifan lokal tanpa harus minder, tanpa harus malu, terutama visi dalam memperbanyak kita punya dialek, kita punya logat dalam film. Supaya jangan terlalu kaku, supaya jangan terlalu seragam. Jadi harapannya muncul baru senias-senias muda yang lebih progresif, yang lebih kreatif. Dan kemudian harapan yang paling terakhir adalah semoga masyarakat semua menerima film dan lebih banyak lagi yang mau menonton film ketika kita mengadakan obat. Itu dari saya sih. Saya mungkin kepada Kak Mario mungkin.
1: Kakak Mario?
2: Kalau dari saya satu saja harapan saya mungkin kedepannya komunitas film, bukan hanya komunitas film, komunitas-komunitas lainnya yang bergerak di kreatif itu lebih banyak didukung, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari yang swasta-swasta juga bisa mendukung kami, sehingga kami tidak kelagapan ketika kami mengurus semuanya sendiri. Itu saja.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk berbagi info di kesempatan malam hari ini ya. Sudah bercerita banyak hal dengan RRI ND di program acara Komunitas Bicara. Kami menanti karya-karya terbaru, cerita-cerita terbaru tentang sebuah film dengan kearifan lokal yang mungkin ini perlu ya dihadirkan agar masyarakat lebih mengenal budaya, tradisi, semua yang khas dari Lembata begitu ya. Apalagi berburu paus ini sangat terkenal dari Lembata begitu ya kakak ya. Kami menunggu film tentang berburu paus ini biar walaupun tidak melihat secara langsung tetapi melalui film ini, oh ya, ternyata seperti ini ya. Begitu. Oke, terima kasih kakak kakak Agen Doang, Ketua Divisi Produksi dan juga Eksibisi, juga untuk kakak Mario sebagai sekretaris. Titip salam untuk semua teman-teman yang mungkin tidak sempat hadir, tidak sempat ikut untuk ngobrol dengan RRI ND malam hari ini. Sukses terus untuk Langit Jingga Film. Salam dari ND Kota Pancasila, Kelembata. Selamat malam.
0: Selamat malam kakak, sukses juga untuk RRI ND-nya.
1: Amin.

menemukan ruangnya sendiri. Inilah Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Teman setia malam Anda.

Anda malam hari ini. Semoga dimanapun Anda berada, malam ini Anda sedang dalam keadaan baik ya. Entah sedang berkendara mungkin, duduk santai di depan teras rumah, menikmati secangkir kopi yang dari sore tadi masih tersisa gitu ya. Atau mungkin sedang berbaring ya sambil menatap layar ponsel. Selamat datang di Ruang Rindu yang mungkin tidak punya dinding, tidak punya pintu, tetapi selalu punya tempat untuk setiap cerita. Dan malam hari ini, malam minggu Anda, saya temani dengan rangkaian lagu-lagu. Malam minggu yang bagi sebagian orang, itu adalah malam untuk bertemu. Bertemu teman misalnya, bertemu keluarga, atau bertemu seseorang yang disayang. Tapi bagi sebagian yang lain, pendengar, malam minggu justru menjadi malam yang terasa sedikit lebih panjang. Karena ketika suasana mulai sepi, ketika notifikasi mulai berhenti, ketika tidak ada lagi percakapan yang harus dibalas, ada satu hal yang kadang muncul diam-diam. Apa itu? Itu rindu, pendengar. Rindu kepada seseorang yang masih ada, rindu kepada seseorang yang sudah pergi, atau mungkin rindu kepada seseorang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi milik kita. Malam ini kita tidak akan menghakimi rasa itu, pendengar ya. Kita tidak akan bertanya kenapa masih ada rindu itu. Karena hati memang tidak selalu bekerja seperti logika. Kadang kita tahu harus melupakan, tapi hati masih memilih untuk mengingat. Dan kadang kita tahu harus berjalan gitu ya, tapi sebagian hati masih ingin menoleh ke belakang. Dan mungkin ya itu tidak apa-apa, pendengar ya. Dan malam hari ini saya Leli Kara yang akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Ya, kita akan berbagi cerita, kita akan mendengarkan lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi soundtrack sebuah kenangan Anda bersama orang yang Anda kasihi. Dan tentu saja ini akan membuka ruang untuk Anda yang ingin menitipkan salam, cerita, atau mungkin sebuah rindu yang belum sempat disampaikan. Jadi pendengar, dimanapun Anda berada malam ini, jangan buru-buru pergi dari 100,5 FM. Duduk sebentar, biarkan lagu berbicara, biarkan kenangan lewat sebentar, dan biarkan hati beristirahat. Satu tembang saya hadirkan untuk membuka kebersamaan kita. Di kesempatan malam hari ini ada Cakrakan dengan Jujur Aku Tak Sanggup.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

Ma, sudah kita nikmati bersama Cucur Aku Tak Sanggup dari Cakrakan. Ada yang langsung teringat seseorang? Atau malah teringat masa lalu? Pendengar RRI, kadang sebuah lagu itu memang punya cara yang kalau mau dibilang cukup aneh untuk membuka kembali pintu yang sudah lama kita tutup. Baru beberapa detik mendengar intronya, tiba-tiba kita sudah kembali berada di tempat yang sama. Mungkin di sebuah jalan

tahun 2000-an saya hadirkan untuk Anda. Saya bacakan dulu ya list yang sudah saya siapkan. Ada Dadali dengan Cintaku Sangat Luar Biasa, Dikta I Miss You, Mahen Pura-Pura Lupa, ada Mawar De Jong dengan Tanya Hati, lalu ada Bams Apa Kamu Bahagia, ada Samson juga, ada Usi dengan Pura-Pura Cinta, Pagetos Betapa Aku Mencintaimu, Ungu Cinta Dalam Hati, ada Putih Sampai Mati, ada Santi dengan Jatuh Cinta, Anima Cinta Katakan Cinta, terus ada Menjaga Hati dari Yufi and Denuno, lalu ada Club Rocet dengan Menjemput Impian. Mudah-mudahan dari sekian banyak lagu yang sudah saya siapkan malam hari ini, salah satunya adalah lagu kenangan Anda dengan orang terkasih Anda. Dan Anda bisa langsung saja menghubungi kami pendengar. Bisa langsung saja kontak kami ke 082145111957. Kemudian boleh ke WhatsApp program Masato RRIND di 082138788786. Layanan WhatsApp boleh menelpon, boleh juga kirimkan pesan suara dan juga pesan teks Anda. Saya akan bantu bacakan dan udarakan. Untuk yang selalu setia mendengarkan program 1 RRIND, kami ucapkan selamat malam, selamat datang dan juga selamat bergabung.

0: Ada Putra Mus yang sering kali bergabung bersama RRIND. Oma Cheryl yang ada di posisinya, ada Bunda Ima juga di sana, apa kabarnya? Mudah-mudahan nama-nama yang sudah saya sebutkan malam hari ini bisa tembus bergabung bersama Prof. 1 RRIND. Dan sambil terus menanti Anda yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini, kayaknya ada baiknya kita ketembang lagi ya. Saya ke Terry dulu nih untuk Anda semuanya. Oh ya, sudah ada penelpon ternyata. Oke, kita tahan dulu ya untuk Terry-nya. Saya menerima penelpon. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa, di mana?
1: Halo. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Tiap Lagu, Beli di Suara Nyari.
0: Saya sudah langsung mengenali suara ini, Bapak Maksi di Indona.
1: Iya, Ibu Leli.
0: Bapak Maksi, bagaimana kabar malam hari ini? Indona pasti dingin ya, Bapak? Dingin, Bapak. Oke, Bapak, lagu-lagu tadi sudah saya informasikan, Bapak mau pilih salah satunya, silahkan.
1: Ada yang cerita, Cinta Katakanlah Cinta tadi, ada kalau tidak salah tadi.
0: Cinta Katakanlah Cinta, oke deh, harus jujur begitu ya. Ada anima.
1: Iya, iya.
0: Aha, buat siapa Bapak lagunya?
1: Untuk Ibu Leli, akan dibagi saja untuk dari Ibu Anawa, Budi Didolok, Anda ini di Momere, Mas Sepuluh Waru, Mas Surya, untuk Pak Delodes, Maris, Rianti, Mama Oce. Saja Ibu Leli.
0: Baik Bapak, terima kasih. Selamat malam kembali. Oke deh, untuk Bapak Maksi yang ada di Pusam Bindona, terima kasih banyak. Aha, kita ke penelpon lagi nih ya. Aha, ada. Oke, Teh Dinda kayaknya ini sudah masuk ya. Saya mencoba untuk mengangkat teleponnya ini, mudah-mudahan tersambung ya Teh Dinda ya. Oke. Oke, Teh Dinda mungkin bisa kontak kami ke layanan telepon saja ya di 0821 4451 1957.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Ini kira-kira berapa lama lagi nih kita sampai di Labuan Bajo nih?
1: Mungkin 4 jam lagi kayaknya nih.
0: Bro, sepertinya kau mengantuk nih. Kita berhenti dulu.
1: Hai, kau tenang saja, saya masih kuat.
0: Hai, kau mengantuk itu tuh. Sebaiknya kita istirahat saja dulu. Nanti baru kita lanjut.
1: Hai, kau cerewet nih. Kau tenang, kau jangan ragu. Nanti saya nyetir sampai Labuan Bajo.
0: Kau jangan paksa kok. Takutnya nanti itu microslip tuh.
1: Microslip? Apa lagi tuh?
2: Microsleep adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami microsleep kerap tidak menyadarinya. Otak manusia umumnya baru bisa mengingat sesi tidurnya setelah istirahat lelap selama 1 menit. Ketika memaksakan diri untuk tetap terjaga, beberapa orang biasanya mengalami microsleep selama beberapa kali dalam waktu yang berdekatan. Kondisi ini biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Jadi, istirahatlah dulu sejenak jika Anda merasa ngantuk atau kelelahan

0: sini, kayaknya lagu ini tidak berlaku ya. Iya, soalnya yang dirindukan ada di samping nih, atau orang spesial ada di samping. Tetapi saat ini lagi berjauhan ya, Anda sedang merindukan seseorang. Jangan lupa telepon sebentar ya. Katakan kalau Anda saat ini merindukan dia. Dan selain Dikta, saya masih punya banyak sekali lagu-lagu yang bisa Anda pilih untuk ke malam hari ini kami putarkan ya. Lalu sebelum saya informasikan lagu-lagunya, kita dengarkan dulu nih ya. Ada pesan suara datangnya dari Kakak Elsa Maria. Kakak Maria Elsa yang ada di Bajar.
1: Selamat malam Kak Lili. Saya Elsa Maria dari Kota Dingin Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur. Mau merequest lagu dari Santia yang judulnya Katakan Cinta. Mudah-mudahan saya tidak salah ya dengan lagu yang sudah disiapkan oleh Kak Lili. Saya pengen lagu itu. Salam-salamnya untuk semua pendengar setiap Prosatu dari ND di mana saja berada. Untuk teman-teman penyandang disabilitas yang ada di Labuan Bajo, di Ruteng, Porong, Bajawa, Ende, Momere, Larantuka, Lembata, dan Mbai Nagekeo. Dan juga untuk Kak Lili dan operator yang lagi bertugas, selamat bertugas dan semangat selalu. Salam-salamnya juga untuk kakak-kakak penyiar dan operator Prosatu RRI ND, ada Kak Dito, Kak Christine, dan kakak-kakak penyiar lainnya yang Elsa Maria belum hafal nama-nama dan juga sering mendengarkan suara dari kakak-kakak penyiar tapi belum tahu nama-nama dari kakak-kakak semua. Untuk spesialnya, untuk sendiri saja yang sedang berada di kamar tidur bersama keponakan yang bersiap-siap sebentar lagi selesai mendengarkan acara Ruang Rindu, mau beristirahat malam dan esok pagi bersiap-siap bangun untuk pergi ke gereja. Untuk seluruh masyarakat Pulau Flores, kita tetap waspada, tetap berjaga-jaga dengan guncangan-guncangan yang masih sering terjadi, baik itu guncangan keras ataupun guncangan sedang. Ya, lama-lama kita ini bisa bersahabat dengan gempa, karena terkadang kita lagi melakukan aktivitas, ada orang yang mengatakan bahwa barusan terjadi gempa, tapi kita yang lain tidak rasa karena kita lagi beraktivitas. Oleh karena itu, ketika kita lagi tidak melakukan sesuatu hal dan kita merasakan atau sedang merasakan getaran-getaran tersebut, jangan panik, tetap santai, waspada, berdoa selalu. Semoga yang sedang kita hadapi saat ini bisa segera berakhir. Terima kasih Kak Lili. Dan selamat malam untuk kita semua.
0: Oke, terima kasih Kakak Elsa Maria yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Lagunya Santi, saya siapkan di sini ada Jatuh Cinta. Cie. Ada yang lagi jatuh cinta, lagi kasmaran? Kayaknya pasti ya lagu yang dipilih oleh kakak Elsa Maria. Tetapi untuk Anda yang malam hari ini lagi sendirian, jangan merasa bahwa kesendirian itu berarti Anda tidak dicintai. Kadang kita hanya berada di fase hidup di mana kita dikasih kesempatan untuk belajar mencintai diri sendiri terlebih dahulu ya. Dan

Ya, seseorang yang datang bukan hanya ketika dia membutuhkan kamu, tetapi seseorang yang memilih tinggal bahkan ketika tidak ada alasan untuk pergi. Kita lanjutkan malam ini dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan. Dan untuk Anda yang pernah menunggu seseorang dan akhirnya sadar bahwa yang kamu tunggu ternyata tidak pernah berniat pulang.

0: kota beli air mineral satu?
1: 3.500 yang kecil, 8.000 yang botol besar, Nara.
0: Ini uang, saya beli yang botol besar saja.
1: Oh, baik, Sunara. Ini permennya 2.000.
0: Mati, kasih permen semua nih.

0: ಇದ್ದಾನಾರಾ?
1: Sepertinya ini sudah jadi kebiasaan, Uang kembali ganti dengan permen. Hei, kau tuh lama-lama bisa masuk penjara kalau begini terus nih. Dengar baik-baik ya kamu tuanya. Jadi setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran itu harus menggunakan uang. Nah, kita di Indonesia ini kan pakai rupiah. Jadi bayarnya itu dan kembaliannya itu harus pakai rupiah. Kembalian dalam bentuk permen itu tidak dibenarkan. Dan sebagai pembeli tuh, kau tuh harus menolak kalau diberikan permen seperti ini jadi pengganti uang. Jadi pihak yang sengaja memberi kembalian dalam bentuk permen berpotensi dipenjara kurungan minimal 1 tahun dan denda maksimal 200 juta. Begitu.
0: Begitu kah, Ibu? Nara, ini kembaliannya 2000. Jangan masuk saya ke penjara, Re.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: pekerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Malam hari ini tentu saja banyak sekali informasi-informasi dan juga topik-topik menarik yang akan kita bahas ya. Kita ngobrol di sini, Pendekar. Dan saya temani sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah atau jam 12 malam. Pendengar, pernahkah Anda merasa bahwa media sosial itu terkadang menjadi tempat untuk menyampaikan sesuatu yang sulit kita katakan secara langsung? Kita mungkin tidak mengirim pesan begitu ya kepada seseorang, tidak menelponnya, atau bahkan tidak menyebut namanya. Namun kita mengunggah sebuah lagu, sebuah kalimat, atau sekedar foto dengan tulisan yang sebenarnya ingin kita sampaikan kepada seseorang. Misalnya, ya ini sebuah contoh pendengar ya. Saya baik-baik saja, hanya sedang belajar terbiasa tanpa Anda, tanpa kamu, atau ada beberapa hal yang tidak perlu kembali meskipun masih dirindukan. Dan mendengar, mungkin bagi orang lain itu hanya sebuah unggahan biasa. Namun bagi kita, ada perasaan yang sedang kita titipkan di sana. Ada harapan agar seseorang melihatnya. Dan ada keinginan agar seseorang memahami kita. Dan bahkan terkadang, kita tidak membutuhkan balasan. Kita hanya ingin dia tahu bahwa masih ada sesuatu yang belum selesai di dalam hati. Itulah kenapa pendengar, media sosial itu terkadang bisa mewakili perasaan kita. Namun pendengar, jangan sampai kita terlalu sering menyampaikan perasaan kita melalui kode-kode yang belum tentu dipahami oleh orang yang kita harapkan. Karena itu pendengar, tidak semua orang membaca dengan perasaan yang sama ya. Dan apa yang menurut kita itu sangat jelas, bisa saja bagi orang lain itu tidak memiliki arti apa-apa. Dan kalau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan, terkadang percakapan yang jujur itu jauh lebih baik ya, daripada berharap seseorang memahami sebuah unggahan Anda. Karena perasaan sebaiknya tidak terus-menerus menjadi teka-teki.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Stunting dan gizi buruk adalah dua masalah gizi yang sering kali disalahartikan. Stunting adalah kondisi medis yang terjadi ketika anak tidak mencapai pertumbuhan tinggi badan yang optimal untuk usianya karena kekurangan gizi kronis selama masa pertumbuhan. Ini menyebabkan anak menjadi lebih pendek dari anak sebaya mereka dan bisa mempengaruhi perkembangan fisik dan mental mereka. Di sisi lain, gizi buruk adalah kondisi umum yang terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup atau nutrisi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Ini bisa terjadi karena kurangnya asupan makanan yang memadai, kurangnya akses terhadap makanan bergizi, atau masalah penyerapan nutrisi dalam tubuh. Jadi, meskipun stunting bisa menjadi hasil dari gizi buruk yang kronis, gizi buruk mencakup berbagai kondisi gizi yang tidak memadai. Penting untuk memahami perbedaan ini agar

Pendengar RRI, adakah yang merasakan hal yang sama? Siang hari itu kita begitu sibuk, bekerja, belajar, kemudian bertemu banyak orang, berbicara, dan melakukan berbagai aktivitas pendengar. Tetapi ketika malam datang, semuanya menjadi lebih tenang. Dan justru pada saat itulah pikiran kita itu mulai berjalan kemana-mana. Kita teringat seseorang, teringat sebuah percakapan, teringat keputusan yang pernah kita buat, bahkan terkadang kita mengingat sesuatu yang sebenarnya sudah bertahun-tahun berlalu. Nah, kenapa demikian? Mungkin karena pada siang hari itu kita terlalu sibuk begitu ya untuk mendengarkan diri sendiri. Jadi ketika malam tiba dan keadaan menjadi lebih sunyi, akhirnya kita memiliki waktu untuk berhadapan dengan pikiran dan juga perasaan kita sendiri. Disitulah kita mulai jujur, kita mengakui bahwa ternyata kita masih rindu, masih kecewa, masih berharap, atau mungkin masih belum sepenuhnya menerima sebuah kehilangan. Dan pendengar, itu tidak apa-apa. Tidak semua perasaan harus segera diselesaikan malam ini. Ada perasaan yang memang membutuhkan waktu. Jadi kalau malam ini hati Anda sedang tidak baik-baik saja, jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Tenangkan hati, tarik nafas, dan katakan pada diri sendiri, saya akan baik-baik saja. Mungkin tidak malam ini, tetapi suatu

Hai pendengar RRI, tahukah Anda tentang bahaya judi online? Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Dalam judi online, pemain dapat memasang taruhan. Salah satunya online gambling menjadi bentuk modern dari perjudian yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, sejumlah Rp600 triliun yang terjadi sebagai transaksi mencurigakan judi online dan sekitar 4 juta orang yang terdeteksi melakukan judi online di Indonesia. Dengan usia pemain judi online bervariasi, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Pelaku judi online dijerat pasal 303 KUHP dengan hukuman penjara hingga 4 tahun dan atau denda hingga Rp10 juta. Apa saja bahaya-bahaya judi online? Bagi yang terlibat dalam perjudian online, terdapat sejumlah dampak negatif seperti kecanduan, kerugian finansial, gangguan kesehatan mental, dampak sosial keluarga, dan pencurian data pribadi. Untuk itu, jauhi judi online adalah langkah bijak untuk masa depan.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh

disarankan yang di darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Orata siang ini, kami buka dengan program edukasi publik dan advokasi sosial yang menambah isu strategis nasional dan juga daerah secara informatif dan juga mendalam. Hadir setiap pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Senin, pengaruh utamaan gender. Selasa, literasi digital, minggu pertama dan ketiga. Selasa, moderasi beragama, minggu kedua dan keempat. Rabu, sanksi. Kamis, kita Indonesia. Jumat, Indonesia sehat. Sabtu, ruang disabilitas dan inklusi. Minggu, idola. Indonesia layak anak. Indonesia layak anak. Jangan lewatkan program-program acara tersebut hanya di Pro 1 RRIND setiap hari Senin sampai Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

pendengar dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini Sabtu 5 September 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz. Akhir kata penyiaran dari Lely Kara, operator studio Dev Rivaldi dan seluruh kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

edisi hari ini, Minggu 6 September 2026, dari Jalan Durian nomor 1, saya Angela Putin, juga kerabat kerja petugas lain yang mengucapkan selamat mengikuti.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Torata Pagi ini.
1: Torata Pagi
0: hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi.

Satu RRIND yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini bersama saya Mariana Mbeo SAG, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam program Mutiara Pagi Katolik edisi Minggu 6 September 2026, dengan tema Menegur dalam kasih dan membangun persaudaraan. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena pada pagi yang indah ini kita masih diberi kesempatan untuk bangun, bernapas, bekerja, dan melanjutkan peziaraan hidup dengan penuh harapan.

rangka hidup kita. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini menjadi kekuatan baru bagi kita untuk menjalani hidup dengan iman, kasih, dan pengharapan. Sebelum kita melanjutkan acara pagi ini, saya mengajak para pendengar untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai dan mengumpulkan kami dalam kasih-Mu. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rendah dan terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu. Tuhan Yesus Kristus, melalui Injil-Mu hari ini, Engkau mengajarkan kami bagaimana membangun persaudaraan yang benar. Ajarlah kami untuk berani menegur dengan kasih, mau mendengarkan dengan rendah hati, serta mampu mengampuni dan berdamai dengan sesama. Jauhkanlah dari hati kami sikap egois, dendam, iri hati, dan keinginan untuk menghakimi. Berilah kami kebijaksanaan agar setiap persoalan dapat kami selesaikan dengan kasih, kesabaran, dan semangat persaudaraan. Tuhan, Engkau bersabda bahwa di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Hadirlah di tengah kami dan keluarga kami dan komunitas kami dan dalam setiap pelayanan kami. Satukanlah hati kami agar kami mampu menjadi pembawa damai dan tanda kasih-Mu bagi sesama. Semoga melalui permenungan sabda-Mu ini, iman kami semakin bertumbuh dan kehidupan kami semakin mencerminkan kasih Kristus. Demikian.

Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan

dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, Injil Matius berbicara tentang kehidupan sesama sebagai saudara. Yesus menyadari bahwa dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan komunitas gereja, kita tidak selalu hidup dalam keadaan sempurna. Ada kesalahan, salah paham, perbedaan pendapat dan konflik. Karena itu Yesus memberikan jalan bagaimana kita menghadapi kesalahan dan persoalan dengan kasih. Yesus berkata, "Jika saudaraku berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata." Nasihat Yesus ini sangat sederhana, tetapi sangat dalam. Ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, jangan langsung membicarakannya kepada orang lain. Jangan mempermalukannya di depan umum. Datanglah kepadanya secara pribadi dan berbicara dengan kasih. Menegur dengan kasih, menegur seseorang bukan berarti membenci atau memusuhinya. Justru teguran yang benar lahir dari kepedulian. Kadang-kadang kita takut menegur karena takut hubungan menjadi renggang. Namun, membiarkan kesalahan terus terjadi juga bukanlah bentuk kasih. Yesus mengajarkan agar kita berani menyampaikan kebenaran, tetapi dilakukan dengan cara yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Sebelum menegur seseorang, kita hendaknya bertanya, apakah saya menegur karena ingin membantu atau karena ingin melampiaskan kemarahan? Jika teguran berasal dari kasih, kita tidak akan menghina, merendahkan atau mempermalukan orang tersebut. Jangan menyebarkan kesalahan orang lain. Salah satu kelemahan manusia adalah mudah menceritakan kesalahan orang lain. Ketika seseorang berbuat salah kepada kita, terkadang kita langsung menceritakannya kepada keluarga, teman, atau orang lain. Akhirnya persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara sederhana justru menjadi semakin besar. Yesus mengajarkan, selesaikanlah terlebih dahulu secara pribadi. Ini adalah cara menjadi martabat sesama dan sekaligus menjaga persaudaraan. Kita perlu belajar untuk tidak menjadi penyebar masalah, tetapi menjadi pembawa damai. Berani mendengarkan. Menegur bukan hanya berbicara, menegur juga berarti bersedia mendengarkan. Mungkin kita merasa bahwa kita benar, tetapi orang lain memiliki alasan atau pengalaman yang belum kita ketahui. Karena itu, ketika berbicara dengan seseorang yang melakukan kesalahan, berikanlah kesempatan kepadanya untuk menjelaskan. Kadang-kadang masalah terjadi bukan karena seseorang bermaksud jahat, tetapi karena salah komunikasi, salah memahami perkataan atau keadaan yang berbeda. Dengan mendengarkan, kita belajar memahami. Tujuan, Yesus mengatakan bahwa jika saudara itu mendengarkan, engkau telah mendapatkan kembali. Kalimat ini sangat penting. Tujuan teguran bukan untuk menang dan dalam perdebatan. Tujuan teguran bukan untuk membuktikan bahwa kita paling benar. Tujuan teguran adalah memulihkan hubungan. Inilah semangat Kristiani. Jika ada anggota keluarga yang berselisih, jangan biarkan kebencian berlangsung terus-menerus. Jika ada sesama umat yang berbeda pendapat, jangan langsung menjadi musuh. Jika ada teman yang melakukan kesalahan,
jangan langsung meninggalkannya. Carilah jalan untuk berdamai. Belajar mengampuni. Kehidupan bersama membutuhkan pengampunan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pernah melakukan kesalahan, baik melakukan perkataan, pikiran maupun perbuatan. Jika kita ingin orang lain mengampuni kesalahan kita, kita juga harus belajar mengampuni. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan. Mengampuni berarti memilih untuk tidak terus hidup dalam kebencian. Pengampunan membuka jalan bagi penyembuhan dan kehidupan baru. Kristus hadir di tengah kita. Pada bagian akhir Injil, Yesus berkata, "Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka." Sabda ini memberikan penghiburan kepada kita. Ketika kita berkumpul sebagai keluarga, lingkungan, kelompok umat atau komunitas gereja, Kristus hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, setiap persoalan yang kita hadapi hendaknya kita bawa kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan. Berdoalah sebelum berbicara dengan orang yang sedang berselisih dengan kita. Berdoalah sebelum menegur seseorang, mintalah agar Tuhan memberikan hati yang lembut dan kata-kata yang bijaksana. Membangun persaudaraan dalam keluarga. Sabda Tuhan ini sangat penting bagi kehidupan keluarga. Dalam keluarga bisa terjadi perbedaan antara suami dan istri, orang tua dan anak, atau antara saudara. Jangan biarkan masalah kecil menjadi luka yang semakin besar. Belajarlah berbicara dari hati ke hati daripada mengatakan kamu selalu salah. Lebih baik mengatakan saya merasa terluka dengan perkataan atau tindakan itu. Mari kita bicarakan dengan baik. Perkataan yang lembut dapat membuka hati, sedangkan perkataan yang kasar sering kali membuat seseorang semakin tertutup. Membangun persaudaraan dalam gereja. Dalam kehidupan menggereja juga demikian. Kita mempunyai tugas dan pelayanan yang berbeda. Ada yang menjadi pengurus, lektor, pemazmur, anggota kor, misdinar, anggota kelompok kategorial, dan berbagai bentuk pelayanan lainnya. Perbedaan pendapat dalam pelayanan adalah hal yang biasa. Namun jangan sampai perbedaan tersebut menghancurkan persaudaraan. Kita dipanggil bukan untuk mencari siapa yang paling hebat, tetapi untuk bersama-sama melayani Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh berkumpul dalam nama Kristus, maka kasih, kerendahan hati, dan pengampunan harus menjadi dasar kehidupan kita. Mari kita menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus berarti menjadi pembawa kasih dan perdamaian. Berani menegur dengan kasih. Jangan takut menyampaikan kebenaran, tetapi lakukan dengan kelembutan. Menjaga persaudaraan. Jangan menyebarkan kesalahan orang lain. Carilah jalan untuk memulihkan hubungan. Menghadirkan Kristus dalam kehidupan bersama. Ketika kita berkumpul dalam kasih dan mencari kehendak Tuhan, Kristus hadir di tengah-tengah kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi saudara bagi yang lain. Karena itu, ketika ada kesalahan, jangan langsung menjauh. Ketika ada konflik, jangan membesarkan masalah. Ketika ada perbedaan, jangan menjadikannya alasan untuk bermusuh. Marilah kita belajar dari Yesus untuk menegur dengan kasih, mendengarkan dengan hati, mengampuni dengan tulus, dan membangun kembali persaudaraan. Semoga keluarga kita menjadi tempat di mana orang mengalami kasih dan pengampunan. Semoga komunitas dan lingkungan kita menjadi tempat di mana setiap orang merasa diterima. Dan semoga gereja menjadi tanda nyata kehadiran Kristus di tengah dunia. Semoga.

di mana saja berada. Mari kita menutup acara Mutiara Pagi Katolik pada pagi hari ini dengan berdoa bersama.

mengajar kami melalui sabdamu. Engkau mengingatkan kami untuk berani menegur saudara yang bersalah dengan kasih, mau mendengarkan dengan hati yang terbuka, serta berusaha memulihkan persaudaraan. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk tidak mudah menghakimi dan tidak menyebarkan kesalahan orang lain. Berikanlah kepada kami hati yang lembut, agar kami mampu membicarakan dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Ketika terjadi perbedaan dan perselisihan dalam keluarga, komunitas, lingkungan, maupun kehidupan menggereja, bantulah kami agar tidak dikuasai oleh kemarahan dan kebencian. Ajarlah kami untuk saling memahami, meminta maaf, mengampuni, dan berdamai. Tuhan, Engkau bersabda bahwa di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Hadirlah selalu dalam keluarga dan komunitas kami. Satukanlah hati kami agar kami mampu hidup sebagai saudara dan saudari dalam kasih-Mu. Semoga sabdamu hari ini tidak hanya kami dengarkan, tetapi sungguh-sungguh kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah kami pembawa damai, mengampuni, dan kasih dimanapun kami berada. Kami serahkan seluruh hidup, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan segala persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian acara Mutiara Pagi Katolik pagi ini dengan saya, Mariana Mbeo, SAG, Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ende. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

adalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

berasal dari bahasa Polandia yang berarti mahkota kecil. Koronka juga bermakna untaian manik-manik hadiah dari orang terkasih. Doa Koronka diyakini sebagai ajaran langsung Yesus Kristus. Melalui penampakannya di tahun 1935, Santa Maria Faustina Kowalska mendengarkan doa ini. Santa Faustina memohon belas kasih Tuhan dan ia terus memanjatkan doa Koronka untuk meredam murka Tuhan kepada manusia-manusia yang berdosa. Jadi, doa Koronka merupakan persembahan dan permohonan kepada Tuhan yang dia

Anda, berapa banyak mujizat dalam Alkitab yang dibuat Yesus? Sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat-mujizat tersebut dilakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai cara untuk memberitahukan kedatangannya kepada Allah dan tanda kasih Allah kepada umatnya dalam Lukas bab 4 ayat 18-21. Tidak semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tercatat dalam Alkitab. Dan yang tercatat dalam Alkitab ada 35 mujizat, dan mujizat-mujizat yang tercatat dalam Alkitab sudah cukup untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat pagi. Di pukul 5 lewat 56 menit kita akan hadirkan doa Angelus untuk seluruh umat Katolik dimanapun berada, untuk menghormati kesucian Bunda kita, Bunda Perawan Maria.

0: Roh Kudus.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami

Pendengar RRI pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan Warta Asta Cita edisi Minggu 6 September 2026.

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Ricardo Skota. Informasi pertama, pemerintah Kabupaten Nagekeo mulai mengarahkan penanganan pada penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan memasuki tahap kedua masa tanggap darurat sebagai bagian dari upaya pemulihan warga terdampak. Laporan Nicolaus Makomeli.
2: Pemerintah Kabupaten Nagekeo mulai mengarahkan penanganan pada penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan memasuki tahap kedua masa tanggap darurat sebagai bagian dari upaya pemulihan warga terdampak. Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada menjelaskan, hunian sementara menjadi salah satu kebutuhan utama bagi warga yang belum dapat kembali tinggal di rumah. Pemerintah juga menyiapkan kebutuhan berupa terpal, karpet, selimut, dan natura. Penyediaan hunian sementara diharapkan memberikan tempat tinggal yang lebih layak selama warga menunggu penanganan rumah mereka. Dukungan kebutuhan dasar juga tetap diberikan untuk memastikan masyarakat dapat menjalani masa transisi pasca bencana.
3: Secara pemerintah program penanganan setelah pasca bencana kita akan ada rehat rekom. Dan program rehat rekom itu berlangsung selama 3 tahun. Sehingga yang tadi saya bilang ada pembangunan-pembangunan tentu tidak mudah kita bangun dalam satu dua bulan ke depan, apalagi menjadi dua rumah, tapi secara bertahap kita akan memberi prioritas kepada yang lebih diperlukan. Mekanisme sebentar itu akan diatur oleh penanggung jawab masing-masing. Kalau yang dari posko itu sudah matras, ada tikar, ada selimut, ada terpal, ada apa namanya, paket sembako, ada desa.
2: Pemerintah Kabupaten Nagekeo berharap kepulangan warga dapat menjadi awal pemulihan kehidupan masyarakat setelah gempa. Pendampingan pemerintah dan dukungan berbagai pihak akan terus diperlukan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara bertahap. Pemulihan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara, pemerintah juga perlu memastikan warga terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi setelah kondisi mulai membaik. Dengan penanganan yang dilakukan secara bertahap, pemerintah berharap masyarakat dapat kembali membangun kehidupan secara perlahan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses pemulihan masyarakat Nagekeo setelah bencana gempa. RRI ND Nicolaus Makumeli melaporkan.
1: Perum Bulog Cabang Maumere menyiapkan permintaan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP untuk penanganan bencana alam di Kabupaten Sika sebanyak 28 ton 405 kg. Laporan Rufinus Fula.
4: Kesiapan tersebut disampaikan Kepala Bulog Cabang Maumere Martin Luther sesa saat dikonfirmasi RRI melalui telepon seluler pada Jumat 28 Agustus 2026. Martin mengatakan Bulog siap memenuhi kebutuhan bagi masyarakat terdampak bencana sesuai dengan jumlah yang diajukan pemerintah. Saat ini Bulog Cabang Maumere telah menyalurkan beras CPP bencana alam sebanyak 15 ton 890 kg. Selain beras CPP bencana alam, Bulog Cabang Maumere juga menyiapkan cadangan beras dari Kementerian Sosial untuk kebutuhan tanggap darurat pasca gempa. Total bantuan beras yang tersedia dari Kementerian Sosial sebanyak 5 ton. Beras tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam masa tanggap darurat pasca gempa.
5: Rencananya 28 ton 405 kg, tapi berdasarkan hasil koordinasi dengan Ibu PLT Sekda tadi pagi bahwa kemungkinan akan ada penambahan, permintaan penambahan. Karena setelah bencana darurat ini kemudian nanti kan ada masa transisi darurat ya dan pasca darurat itu sendiri.
4: Untuk bantuan pangan masyarakat periode Juli, Agustus dan September, Bulog Cabang Maumere juga telah menyalurkan sebanyak 153 ton beras. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 42.172 kepala keluarga yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Sika. Secara keseluruhan, Bulog menyiapkan sebanyak 1.281 ton beras untuk program bantuan pangan masyarakat pada periode tersebut. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan sasaran penerimaan di setiap wilayah. Martin memastikan stok beras yang tersedia di gudang Bulog Maumere masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan pangan juga diperkuat dengan kedatangan pasokan beras dari luar daerah. Saat ini sebuah kapal dari Nusa Tenggara Barat dengan muatan 200 ton beras masih bersandar di Pelabuhan Muring. Selain itu, terdapat 10 kontainer berisi beras dengan kapasitas masing-masing 25 ton masih berada di Pelabuhan Lorensai Maumere. Beras tersebut belum seluruhnya dipindahkan ke gudang karena kapasitas penyimpanan Bulog Maumere masih penuh. Hingga saat ini, total persediaan beras yang tersedia mencapai sekitar 1.950 ton. RRI Endorfins Vula melaporkan.
6: Perum Bulog Cabang Ende mencatat penyerapan beras lokal dari petani dan mitra hingga saat ini mencapai 18 ton 500 kg. Jumlah tersebut terus digenjot untuk memenuhi target penyerapan beras lokal tahun 2026. Laporan Suimam.
7: Kepala Kantor Bulog Cabang Ende, Rizky Paji, mengatakan target penyerapan beras lokal tahun ini berada di kisaran 30-an ton. Pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai dengan dukungan petani dan mitra pemasok beras di wilayah Ende. Menurutnya, Bulog masih membuka kesempatan bagi petani maupun mitra yang ingin menjual atau memasukkan beras hasil produksi lokal ke gudang Bulog Cabang Ende. Beras yang diserahkan akan dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram di pintu gudang. Rizky menjelaskan, penyerapan beras lokal merupakan bagian dari upaya Bulog dalam menyerap hasil produksi petani sekaligus memperkuat ketersediaan beras. Karena itu, petani dan mitra yang memiliki beras sesuai ketentuan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut.
8: Saat ini kami sudah penyerapan untuk lokal ini sebanyak 18 ton 500. Target kami itu sekitar 30 ton. Mudah-mudahan bisa tercapai lah untuk tahun ini. Tapi ya kami tetap berusaha, nanti bagaimanapun juga kan terhadap iklim sekarang ini juga dan terhadap panen dari masyarakat Ende ini kami tetap berusaha untuk menyerap.
7: Ia melanjutkan, Bulog Cabang Ende berharap semakin banyak beras produksi lokal yang masuk ke gudang sehingga target penyerapan dapat tercapai. Langkah ini sekaligus memberikan ruang bagi hasil panen petani untuk masuk dalam pengadaan beras Bulog.
6: Cegah kelumpuhan ekonomi. Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun, mendorong relaksasi kredit bagi korban gempa Flores. Selengkapnya, Ferso melaporkan.
9: Upaya pemulihan masyarakat terdampak gempa Flores tidak hanya menyangkut kebutuhan logistik dan tempat tinggal, tetapi juga keberlangsungan ekonomi warga. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mendorong adanya kebijakan relaksasi kredit dan restrukturisasi pinjaman bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 lalu. Dorongan tersebut disampaikan Misbahun saat mengunjungi posko bencana gempa di lapangan Robo, Desa Ranaka, Kecamatan YRI, Kabupaten Manggarai. Dalam dialog bersama warga, persoalan beban cicilan dan pinjaman perbankan menjadi salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, kondisi warga yang sedang menghadapi dampak bencana membutuhkan kebijakan khusus agar kewajiban kredit tidak semakin menekan kehidupan mereka. Misbahun menegaskan Komisi 11 DPR RI akan membawa persoalan tersebut untuk dibicarakan dengan perbankan, termasuk Bank-Bank Himbara maupun lembaga keuangan lainnya yang memberikan pinjaman kepada masyarakat terdampak. Jika kebijakan relaksasi berada dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, DPR RI akan mendorong agar kajian dan langkah konkret segera dilakukan, termasuk kemungkinan restrukturisasi utang bagi korban gempa.
10: Ini tanggung jawab kami untuk mengkomunikasikan dengan para Bank Himbara atau siapapun yang berkaitan dengan pemberian kredit tersebut wilayah bencana. Sehingga nanti kalau aturannya itu di Otoritas Jasa Keuangan, maka kita akan mengambil polisi itu secara keseluruhan terhadap daerah terdampak bencana. Oke ya, upaya melakukan relaksasi di sana.
9: Menurutnya, keringanan pembayaran kredit menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kelumpuhan ekonomi lokal pasca bencana. Negara, kata Misbahun, tidak boleh hanya hadir dalam pemenuhan kebutuhan darurat seperti pangan dan tempat pengungsian, tetapi juga harus memastikan masyarakat memiliki ruang untuk memulihkan kehidupan ekonomi mereka. Dengan adanya relaksasi, warga diharapkan memiliki waktu dan kemampuan untuk kembali membangun usaha serta memenuhi kebutuhan keluarganya. Misbahun mengatakan pemulihan ekonomi merupakan bagian penting dari proses kebangkitan masyarakat Flores setelah bencana. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI akan mendorong koordinasi cepat antara OJK dan lembaga-lembaga keuangan di daerah agar persoalan kredit masyarakat dapat segera mendapat solusi. RRI Ende Feriso melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Ende memasuki fase kedua masa tanggap darurat dengan mulai mengarahkan penanganan bencana ke tahap pemulihan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Laporan Rufinus Wula.
11: Langkah ini dilakukan sesuai arahan Bupati Ende dengan mengerahkan tim teknis yang telah dibentuk untuk melakukan pendataan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Marcellus Aklianus Meta mengatakan tim teknis tersebut telah mendapat bimbingan teknis terkait tata cara pengklarifikasian tingkat kerusakan bangunan. Hal itu disampaikan Marcellus kepada RRI pada Selasa 1 September 2026. Menurut Marcellus, tim teknis dijadwalkan menyebar ke seluruh desa untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kerusakan yang telah dilaporkan. Pendataan juga mencakup rumah-rumah warga yang kemungkinan belum masuk dalam laporan camat maupun kepala desa. Ia menjelaskan verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi kerusakan rumah di lapangan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan pemerintah. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
12: Baik, terkait dengan masa tanggap darurat fase kedua ini, pada masyarakat Kabupaten Ende dapat kami sampaikan fokus Pemda Kabupaten Ende sesuai arahan Bupati, yaitu kita mulai masuk ke tahap pemulihan untuk rumah-rumah yang rusak dengan mengirimkan tim teknis yang kemarin sudah dibentuk oleh Pak Bupati, sudah mendapatkan juga bimbingan teknis tata cara pengklasifikasian kondisi rusak di lapangan untuk mengambil atau melakukan verifikasi dan validasi data yang sudah dilaporkan oleh Bapak Desa maupun yang terlewatkan, semua akan kita coba klarifikasi di lapangan. Selain pemulihan rumah, fokus kita sekarang yaitu kemudian persiapan untuk melakukan kajian kebutuhan pasca bencana, kemudian penyusunan setelah transisi darurat nanti kita lakukan penyusunan dokumen rencana realitas rekonstruksi pasca bencana, akan meliputi beberapa sektor. Himbauan kami kepada masyarakat, kita sudah mulai bisa memulihkan diri dari trauma gempa ini. Kita memasuki fase peluruhan gempa setelah gempa puncak, ada memang ribuan gempa susulan, namun intensitas maupun frekuensinya semakin melandai.
11: Selain pemulihan rumah warga, pemerintah Kabupaten Ende juga mempersiapkan kajian kebutuhan pasca bencana. Kajian tersebut menjadi bagian dari penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah sektor. Marcellus mengatakan dokumen tersebut diperlukan agar proses pemulihan dapat dilakukan secara terarah dan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah terdampak. Pemerintah daerah juga terus menyiapkan tahapan penanganan setelah masa tanggap darurat berakhir. Ia menghimbau masyarakat untuk mulai memulihkan diri termasuk dari trauma yang muncul setelah gempa bumi. Menurutnya pemulihan psikologis masyarakat menjadi bagian penting dalam mengembalikan aktivitas warga secara bertahap. Sementara itu, proses pemulangan pengungsi ke rumah masing-masing akan disertai dengan penyaluran bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar. RRI Enderfinus Fula melaporkan.
1: Penguatan layanan kesehatan menghadapi bencana tidak cukup hanya dengan regulasi. Proyek Mentari mendorong pemerintah daerah dan berbagai pihak memperkuat simulasi, koordinasi, serta pedoman teknis agar layanan kesehatan tetap berjalan saat bencana terjadi. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
13: Kabupaten Flores Timur perlu memastikan berbagai regulasi penanganan bencana dan perubahan iklim tidak berhenti sebagai aturan di atas kertas. Pemerintah daerah bersama lintas sektor perlu menerjemahkan regulasi tersebut ke dalam langkah teknis yang jelas, termasuk melalui simulasi atau drill dengan skenario yang mendekati kondisi nyata. Hal tersebut menjadi salah satu hasil penting dari diskusi multipihak proyek Mentari di Flores Timur. Diskusi yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi, perangkat daerah, tokoh agama, tokoh adat, hingga organisasi masyarakat sipil. Proyek Direktur Mentari Mitra Kadarsi mengatakan, sosialisasi regulasi saja belum cukup untuk memastikan setiap pihak memahami tugas dan mekanisme terkoordinasi saat kondisi darurat. Oleh karena itu, simulasi diperlukan agar setiap pihak mengetahui siapa yang harus dihubungi, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan ketika bencana terjadi.
14: Memang dibutuhkan adalah langkah-langkah teknisnya yang konkret sehingga teman-teman antar OPD dan apalagi di proyek ini kita berharap bidan bisa merespon lebih cepat. Itu kemudian pedoman teknis atau aturan yang sangat teknis sekali seperti alur itu menjadi sangat kritikal.
13: Selain simulasi, Proyek Mentari juga mendorong penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bersama antar OPD sekaligus membantu tenaga kesehatan termasuk bidan dan juga memberikan respon yang cepat dan tepat. Menurut Mitra, bidan juga perlu diperkuat agar tidak hanya bertindak setelah bencana terjadi. Bidan perlu terlibat sejak tahap kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, hingga upaya adaptasi terhadap resiko perubahan iklim dan kebencanaan. RRI Endera Masuci melaporkan.
6: Menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim, tenaga kesehatan dituntut mampu beradaptasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Di Flores Timur, penguatan kapasitas bidan dilakukan melalui Proyek Mentari yang fokus pada ketahanan layanan kesehatan ibu, bayi, dan anak. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
13: Proyek Mentari resmi diluncurkan di Kabupaten Flores Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Sunrise Larantuka Senin 31 Agustus 2026 dengan melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, serta sejumlah mitra. Program ini merupakan kolaborasi Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia dengan pemerintah Australia dan Queensland University of Technology. Fokusnya memperkuat kemampuan bidan dan fasilitas kesehatan agar tetap tangguh menghadapi bencana maupun dampak perubahan iklim. Kondisi Flores Timur dinilai membuat program ini semakin relevan. Selain baru terdampak gempa bumi 7,7 pada Agustus 2026, wilayah ini juga menghadapi ancaman erupsi Gunung Leutobi Laki-Laki. Proyek Direktur Mentari Mitra Kadarsi mengatakan program tersebut berangkat dari peran strategis bidan yang berada dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kemampuan beradaptasi terhadap krisis iklim dan kesiapsiagaan menghadapi bencana perlu menjadi bagian dari kompetensi bidan.
14: Jadi Proyek Mentari ini berangkat dari kami tim bidan karena melihat peran bidan ini yang sangat strategis gitu, dan juga mandat dari global International Confederation of Midwives yaitu ICM, di mana salah satu kompetensinya bidan adalah bagaimana bidan bisa beradaptasi pada krisis iklim dan mendukung masyarakat untuk berdaya ya, beradaptasi dalam krisis iklim itu dan bagaimana kesiapsiagaan kebencanaan.
13: Program Mentari juga mendorong perubahan pola penanganan dari sebelumnya lebih reaktif menjadi proaktif. Bidan diharapkan tidak hanya memberikan pelayanan ketika bencana terjadi, tapi ikut membantu masyarakat melakukan edukasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan sejak awal. Dalam pelaksanaannya, penguatan tidak hanya menyasar kemampuan individu bidan, kolaborasi lintas sektor juga didorong agar kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim dapat menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan di Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.
6: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Agikeo untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Laporan Nicholas Makumeli.
2: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Agikeo untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui perwakilan Habitat for Humanity Indonesia, Rendra Arif Budiono Purbaya, selaku project leader roster team. Peralatan tersebut nantinya diperuntukkan bagi warga di 5 desa di Kecamatan Aesesa, yakni Desa Nangadaro, Marapokot, Tunggurambang, Airamo, dan Waikokak. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga dalam melakukan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Selain bantuan peralatan, Habitat for Humanity Indonesia juga menargetkan perbaikan 200 unit rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan yayasan dalam membantu proses pemulihan masyarakat pasca gempa di Kabupaten Nagekeo.
15: Menyerahkan 100 paket shelter kit, emergency shelter kit, alat pertukangan atau alat kerja untuk perbaikan rumah. Kami Habitat for Humanity Indonesia akan menyerahkan ke 5 desa di Kecamatan Aesesa, kemudian di Desa Nangadiru, Desa Marapokot, kemudian di Desa Tunggurambang, Desa Airamo, dan Waikoka. Nah ini kami serahkan ke simbolis kepada pemerintah daerah dan kemudian nanti kami akan teruskan ke desa masing-masing. Kemudian kami juga akan ke depan berencana untuk target adalah memperbaiki rumah rusak ringan dan rumah sedang itu sebanyak 200 rumah. Harapannya target ini bisa tercapai.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo sekaligus Komandan Satuan Tugas Penanganan Bencana Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Habitat for Humanity Indonesia atas kepedulian dan dukungan yang diberikan. Menurutnya, kehadiran lembaga kemanusiaan tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana. Gonzalo juga meminta agar rencana perbaikan 200 unit rumah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar bantuan tidak tumpang tindih dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah yang saat ini masih dalam proses pendataan.
16: Kami atas pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, terutama masyarakat yang terdampak bencana, menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan dan seluruh staf dari Habitat for Humanity yang telah datang hadir di Kabupaten Nagekeo dan hari ini akan dilakukan atau penyerahan alat-alat kerja yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan rehab rekon untuk rumah-rumah korban bencana. Saran kami nanti kita berkoordinasi karena ada beberapa apa namanya kriteria tentang rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Karena kami juga sedang melakukan pendataan, sehingga saran kami mungkin kita memberi perhatian terlebih dahulu kepada mereka yang rusak berat dan rusak ringan, kalau memungkinkan. Yang kedua, ya kita harus berkoordinasi karena supaya tidak tumpang tindih dengan program pemerintah yang juga targetnya adalah bagaimana melakukan rehab rekon terhadap rumah warga yang terkena bencana.
2: Pemerintah Kabupaten Nagekeo saat ini terus melakukan pendataan rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk penanganan dan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga kemanusiaan diharapkan dapat memperkuat penanganan pasca gempa di Kabupaten Nagekeo. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mempercepat pemulihan rumah warga sekaligus membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara normal. RRI ND, Nicolaus Makumeli melaporkan.
6: Aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur mulai kembali berjalan setelah gempa mengguncang Pulau Flores 17 hari lalu. Meski demikian, kegiatan pada pekan pertama pasca gempa belum sepenuhnya kembali normal seperti sebelumnya. Laporan Rufinus Wula.
17: Kebijakan tersebut berlaku bagi satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP di Kabupaten ND. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND meminta sekolah memprioritaskan pemulihan trauma anak melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND Venantius Minggu mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah terkait pelaksanaan kegiatan selama masa pemulihan pasca gempa. Pada minggu pertama, sekolah tidak difokuskan pada pembelajaran akademik, melainkan pemulihan kondisi psikologis peserta didik dan edukasi mitigasi bencana. Kegiatan di sekolah diarahkan untuk mengembalikan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan diri anak setelah mengalami gempa. Venantius mengatakan kegiatan belajar-mengajar secara normal direncanakan kembali berlangsung mulai minggu kedua atau 7 September 2026. Pemerintah daerah berupaya memastikan hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keselamatan selama masa pemulihan.
18: Anak kita tuh lebih banyak ke materi bersenang-senang itu untuk pemulihan trauma healing mereka satu minggu depan sampai dengan tanggal 5. Dan waktu mereka sangat terbatas, yaitu untuk TK-nya hanya diberi waktu cuma 1 jam, TK PAUD dari jam 7.04 ya selesai pulang lapas perempat. kembali ke rumah. Lalu untuk SD dan SMP sampai di jam 11 mereka pulang. Ya. Nah, kita akan normal kembali KBM itu terjadi pada tanggal 7 September dan seterusnya kembali normal untuk proses belajar mengajar.
17: Sekolah dengan bangunan yang mengalami kerusakan ringan dan sedang masih diperbolehkan menggunakan ruang kelas dengan pengaturan khusus. Mobiler dipindahkan ke bagian pinggir ruangan sehingga tersedia ruang terbuka yang memudahkan siswa keluar apabila terjadi gempa susulan. Sementara itu, siswa dilarang menggunakan ruang kelas pada bangunan yang mengalami kerusakan berat. Kegiatan belajar bagi sekolah dengan kondisi tersebut diarahkan berlangsung di luar gedung atau pada lokasi yang dinilai lebih aman. Kepala SD Gemit ND4 Selviana Teresia mengatakan sekolahnya mulai melaksanakan kegiatan sesuai arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND, namun kegiatan masih dilakukan dengan kewaspadaan karena gempa susulan masih kadang dirasakan warga. Menurut Selviana, sejumlah bagian bangunan SD Gemit 4 ND mengalami retakan baik di dalam maupun di luar ruang kelas. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah memilih melaksanakan kegiatan belajar di lapangan dan teras sekolah demi menjaga keselamatan siswa dan guru.
19: Kondisi sekolah di belakang tuh ada yang retak-retak, di dalam ruangan juga ada yang mengalami retak-retak kelas-kelas. Kami jaga keselamatan anak, jadi program pembelajaran kami tidak, walaupun disuruh kalau ada bangunan yang tidak ini di dalam kelas, tapi kami tidak mengizinkan anak-anak di dalam kelas tetap belajar, tapi di luar kelas demi menjaga keselamatan anak-anak.
17: Ia berharap pemerintah turut memberikan perhatian kepada sekolah swasta agar kegiatan belajar anak-anak dapat berlangsung aman selama pemulihan trauma pasca gempa. Dalam pelaksanaannya, kegiatan belajar di SD Gemit 4 ND masih menekankan literasi dan numerasi dengan jadwal yang disesuaikan. Siswa kelas 1 dan kelas 2 mengikuti kegiatan hingga pukul 10, sedangkan kelas 3 hingga kelas 6 sampai pukul 11 sebagai bagian dari penyesuaian pembelajaran selama masa pemulihan. RRI Endorfins Vula melaporkan.
6: SMPN 1 ND menerapkan sistem pembelajaran dua sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan risiko gempa susulan. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Lembaga Pendidikan SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran dua sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan risiko gempa susulan. PLT Kepala SMP Negeri 1 ND, Godefrida Rosadalima Surya SPD mengatakan pembagian sesi berlaku bagi siswa kelas 7, 8, dan 9. Sesi pertama berlangsung pukul 7.15 hingga pukul 10 untuk siswa nomor urut 1 sampai 16. Sementara sesi kedua berlangsung pukul 10 hingga 12.40 bagi siswa nomor urut 17 sampai 32. Pembagian tersebut dilakukan untuk membatasi jumlah siswa dalam satu sesi dan menyesuaikan kondisi ruang belajar pasca gempa. Menurutnya, bangunan SMP Negeri 1 ND mengalami kerusakan ringan hingga sedang, namun tidak terdapat ruang yang mengalami kerusakan berat. Meski demikian, ruang kelas di lantai 2 belum digunakan dan pembelajaran dialihkan ke tenda di halaman depan serta lapangan triguna. Selama masa darurat hingga 12 September, sekolah menyesuaikan durasi pembelajaran dan materi yang diberikan kepada siswa. Durasi satu jam pelajaran dipangkas menjadi 20 menit, sementara pembelajaran difokuskan pada materi esensial dan ekstrakurikuler ditiadakan sementara. Ditambahkan, pihak sekolah masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di tenda darurat. Selain cuaca panas dan angin, penggunaan infokus serta media digital belum dilakukan karena kekhawatiran terhadap keamanan aliran listrik.
20: Sesi 2 dari jam 10 sampai jam 12.40 itu untuk siswa dari nomor urut 17
2: sekolah juga masih membutuhkan tambahan tenda untuk menampung kelas-kelas yang berada di bawah bangunan lantai 2. Hingga kini, SMP Negeri 1 ND telah menerima satu tenda dari Polres ND untuk mendukung pembelajaran pasca gempa. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Berita tadi menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Astacita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricardo Scotta mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

mampu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya pa? Zel. Apa namanya?
1: Pajel.
0: Pajel. Ini huruf U. U. U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat berhari Minggu ya untuk kita semuanya di pagi ini. Semoga segala sesuatu yang kita kerjakan di hari ini diberkati dan juga selalu berjalan dengan lancar. Selamat berkumpul bersama keluarga di hari Minggu ini ya pendengar. Apapun semoga bisa menjadi hari yang menyenangkan ya. Oke, di pagi hari ini kembali kami hadirkan dengan sejumlah informasi untuk dinikmati Florata pagi hingga jelang nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, kita hadirkan informasi pertama ya. Ya, pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuntaskan kunjungan resmi ke Vladivostok, Rusia pada Kamis 3 September 2026 kemarin. Nah, pesawat yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada pukul 3 waktu Indonesia Barat Jumat 4 September 2026 lalu. Nah, hal ini Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan resmi dari Presiden Vladimir Putin. Presiden Prabowo juga menjadi tamu kehormatan pada Forum Ekonomi Timur atau Eastern Economic Forum ke-11 di Far Eastern Federal University. Dan hal ini juga sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mendampingi Presiden Prabowo, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, dan juga Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani, dan juga Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Nah, hal ini juga mendengar, pejabat lainnya yang memang turut dalam rombongan ini Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran Presiden Prabowo memperkuat peran Indonesia di kancah panggung dunia. Nah, informasi lainnya Anda boleh kunjungi di laman resmi kami untuk Anda ya pendengar, tentunya di rri.co.id. Kami masih dengan informasi lainnya, tetap bersama kami Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info cuaca maritim.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Florata pagi ini. Pendengar, kami akan update ke ruang dengar Anda informasi cuaca maritim untuk edisi pagi ini Minggu 6 September 2026. Informasi ini disampaikan oleh Pak Cesar Agni Pratama, Prakirawan Stasiun BMKG Meteorologi Ternau Kupang. Selamat pagi Pak Cesar.
2: Selamat pagi Kak.
1: Baik, silakan dengan informasi maritim yang terpantau pada pagi hari ini, Kak.
2: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Di sini saya, M. Cesar Agni Pratama, akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim yang berlaku di wilayah Nusa Tenggara Timur untuk hari ini tanggal 6 September 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari tanggal 7 September 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diprediksi akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, perairan Selatan Flores, perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan Utara Timor, perairan Utara Kupang Rote, perairan Selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan NTT umumnya cerah berawan hingga berawan dan angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 15 sampai 48 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Cesar untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih.
1: Baik pendengar dimanapun berada, demikian informasi cuaca maritim untuk diketahui ya. Bagi yang mau pergi juga selalu pantau informasi kami lainnya. Tetap bersama kami dengan informasi lainnya, tetap di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Ya, pendengar RRI ini dimanapun berada, selamat pagi, selamat berakhir pekan untuk Anda ya. Di pagi hari ini kembali kami hadirkan berbagai informasi untuk dinikmati nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kerja jurnalistik di ruang publik. Nah, pemerintah memberikan penjelasan resmi guna meluruskan kekhawatiran masyarakat terkait dengan isu pelarangan pengambilan gambar ruang terbuka. Aktivitas dokumentasi pers di fasilitas umum juga tetap aman sepanjang wartawan mematuhi kode etik jurnalistik. Dan selain itu juga otoritas kementerian menjelaskan klarifikasi ini di Jakarta pada hari Sabtu 5 September 2026 kemarin. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan juga Media Komdigi Vivi Aleda Yahya menyampaikan keterangan pers mengenai polemik ini dan langkah pelurusan informasi disampaikan otoritas kementerian demi menjaga iklim kemerdekaan pers nasional. Nah, selain itu juga pendengar bahwa Vivi seorang jurnalis memiliki mandat undang-undang dalam menghimpun berita demi memenuhi hak masyarakat. Pemerintah juga memandang perlunya pembahasan mendalam perihal batas privasi ketika mendokumentasikan khalayak di fasilitas umum. Lebih lanjut, Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid turut memberikan tanggapan resmi terkait dengan kasus perekaman tanpa izin. Korban telah menuntut penghapusan video, namun pelaku justru melancarkan upaya pemerasan sejumlah uang pengganti. Ia pun menjelaskan bahwa citra wajah merupakan data biometrik unik berdasarkan regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, masyarakat lantas memberikan dukungan moral penuh agar korban membawa kejahatan digital tersebut menuju persidangan. Nah, pendengar, aparat penegak hukum memisahkan secara tegas ya antara kejahatan eksploitasi konten dengan aktivitas peliputan berita profesional, dan juga masyarakat tentunya diharapkan saling menghargai ruang pribadi demi mewujudkan ya ekosistem digital nasional yang memang lebih beradab. Informasi ini Anda boleh kunjungi juga di laman resmi kami di rri.co.id untuk Anda. Kami masih dengan informasi lainnya, tetap bersama kami. Pro Satu RIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neuroscientist, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang ber

Oke, pendengar RRI dimanapun berada, selamat pagi. Masih bersama saya Angela But di Florata pagi ini, ya nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita masih punya informasi untuk Anda. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menekankan pentingnya etika dalam pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Ia pun menegaskan transformasi digital dan penguasaan AI harus berlandaskan karakter, kebijaksanaan, dan hati nurani. Lebih lanjut pendengar, ia pun menyampaikan bahwa saat menghadiri reuni akbar Institut Teknologi Dell yang memang bertajuk IADL Connect 2026. Kegiatan ini berlangsung di Balai Kartini Jakarta pada Sabtu 5 September 2026 dan juga dihadiri ribuan alumni. Nah, ia pun menyampaikan bahwa IDEL berkembang dari Politeknik di pesisir Danau Toba yang berfokus pada teknologi informasi dan juga bioteknologi, memang menjadi pusat pendidikan dan juga penelitian. Nah, perkembangan ini ditandai dengan kelulusan 3.841 alumni dengan lebih dari 100 diantaranya tersebar di berbagai negara dan juga berkarya ya di 21 negara. Nah, pendengar, selain dengan pendidikan, ternyata IDEL berperan dalam pemajuan riset genomik melalui Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura. Institusi tersebut juga aktif mendukung pengembangan infrastruktur government teknologi nasional. Karena dalam arahannya, Luhut menggarisbawahi bahwa pentingnya etika, transparansi, dan juga aturan main yang jelas di tengah percepatan teknologi. Dan pendengar, menurut dia, pengembangan AI juga di ranah publik dan industri perlu dibentengi batas-batas etis serta sistem keamanan yang andal ya. Karena ia pun menyampaikan lonjakan teknologi tanpa kendali manusia dan aturan main yang tegas berpotensi menimbulkan risiko terhadap tata kelola. Karena itu, batas etis dan juga sistem keamanan dinilai penting dalam pengembangan AI di sektor publik maupun industri. Informasi lengkapnya Anda boleh kunjungi di laman resmi kami rri.co.id untuk Anda. Kita masih dengan informasi lainnya ya, dan juga lagu-lagu untuk menemani Anda di pagi hari ini. Saya ingin hadirkan lagunya dari Reza Artmevia, I am happy to you. Dari studio Prasat RRI, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Masa kecil indah kini tiada, ku telah dewasa, ku masih ingin sekolah.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya.

Ya, pendengar RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende, Studio Darurat Pro 1. Kembali kami hadirkan berbagai informasi ya pendengar. Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung, Dr. Jainuddin Hasan, mengungkapkan lemahnya efek jera menghambat pemberantasan korupsi nasional. Karena menurutnya ketiadaan perampasan aset membuat koruptor tetap memiliki kekayaan setelah menjalani hukuman, sehingga pemulihan kerugian negara belum maksimal. Ia pun menekankan rancangan undang-undang perampasan aset diperlukan untuk memperkuat pemulihan aset negara melalui mekanisme gugatan perdata setelah proses pidana. Zainuddin menilai rancangan undang-undang perampasan aset wajib menjaga proses hukum, perlindungan pihak ketiga, pembuktian, pengawasan, serta transparansi pengelolaan aset. Karena menurutnya, lima prinsip ini penting mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan aset yang dirampas benar-benar berasal dari tindak pidana. Nah, pendengar, hari ini dirinya menyoroti rancangan belum komprehensif menghadapi penyembunyian aset melalui perusahaan cangkang, rekening lain, kripto, dan luar negeri. Ia berharap pembahasan rancangan undang-undang tersebut dilakukan mendalam agar aturan mampu mengejar aset koruptor yang tersebar lintas negara efektif. Zainuddin juga mendorong DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset, karena menurutnya payung hukum itu dinilai penting untuk mendukung efek jera. Karena hal ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus menyentuh akar dan aliran uangnya, sehingga tidak cukup jika hanya dilakukan melalui operasi tangkap tangan atau OTT. Nah, informasi pendengar, Anda juga bisa akses ya di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih menemani Anda dengan informasi lainnya, tetap bersama kami di Florata pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

memiliki makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026.

0: Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmari Tihari.
2: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih

RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang mengajak kita untuk merenungkan makna hidup melalui lensa filsafat Stoa, salah satu aliran filsafat kuno yang sangat relevan dalam tantangan zaman modern. Henry Manampiring, penulis buku ini, berhasil menyajikan konsep-konsep filsafat Stoa yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tema utama dan pesan yang disampaikan dalam buku ini. Yang pertama, menerima apa yang tidak dapat diubah. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup apa adanya. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Namun, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Pesan yang kedua adalah fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran terhadap hal-hal yang di luar kendali, kita diarahkan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita ubah, seperti sikap dan tindakan kita sendiri. Yang ketiga, mengembangkan kebajikan. Kebajikan adalah tujuan utama dalam hidup menurut Stoa. Kebajikan meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan mengembangkan kebajikan, kita dapat hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Yang keempat adalah mencari ketenangan batin. Filsafat Stoa menawarkan cara untuk mencapai ketenangan batin di tengah gejolak kehidupan. Dengan melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal yang penting, kita dapat mengurangi kecemasan dan juga stres. Dan yang kelima adalah hidup sesuai dengan alam. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Dengan memahami hukum alam, kita dapat hidup selaras dengan alam dan menemukan kebahagiaan sejati. Ada beberapa manfaat yang didapat dengan membaca buku ini. Yang pertama adalah meningkatkan ketenangan batin. Buku ini memberikan panduan praktis untuk mengatasi kecemasan dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, membangun mental yang kuat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat mengembangkan mental yang tangguh dan mampu menghadapi segala tantangan. Berikutnya, membuat kita bisa menemukan makna hidup. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan tujuan hidup dan menemukan makna yang lebih dalam dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Dengan memahami diri sendiri dan orang lain secara lebih baik, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan juga harmonis. Konsep-konsep kunci dalam filosofi teras diantaranya adalah